0: Kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang, kurban di Al Iman aja.
1: Kurban di Al Iman?
2: Iya, kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
7: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Iwatul Iman Rahimani Rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Request Pagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026, bersama saya Dika Aziz yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan pagi hari ini. Iwatul Iman Rahimani Warahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest murotal Al-Quran bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama perrequest spasi alamat singkat spasi nama surah spasi kori dan bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Iwatul Iman, sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, sini saya akan menyiapkan satu buah murotal pembuka pada kesempatan pagi hari ini dengan surah Al-Mursalat dengan qori Ustadz Agus Seranto. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
0: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
0: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun.

0: يَسِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia satu buah muratal pembuka pada kesempatan pagi hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan qori Ustaz Agus Suranto. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan pagi hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, spasi qori, dan bisa ditambahkan salam-salamnya pada edisi.

0: Bapak Hoirul Anam, Bapak Muslim, Bapak Abdul Halik, Bapak Romli dan Ibu Rina, Bapak Mahmudi beserta istri, Mas Aan, Abi Faiz, Ibu Fatul Ulum, Ibu Muslia Sidik, Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Miandra, Ibu Siti Aisyah dan Mbak Devi, Ibu Budiana, Ibu Hoirin, Ibu Artiningsi, Mbak Aninda, Ibu Lirik Hasyati, Ibu Mihani, Ibu Mi, Ibu Ami, Ibu Ani, Mbak Ros, Ibu Yati, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Aliman Surabaya dimanapun Anda berada. Insyaallah. Terima kasih kepada Mas Landri Islami yang telah merequest dan juga bersama-sama pada edisi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro dan juga para pendengar yang lainnya. Tadi ada yang mencoba terhubung. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan siapa yang namanya nggih?
1: Dengan Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Sang.
0: Baik, Bapak Muslim, apa kabar Bapak pada kesempatan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Dika dan juga seluruh pendengar radio Al-Iman juga sehat.
0: Amin, alhamdulillah sehat Bapak. Monggo Bapak requestnya.
1: Mau request surat Al-Muzzammil.
0: Baik.
1: Mariknya Syekh Abdullah Al-Masrud.
0: Baik. Itu saja.
1: Kemudian salam satanya
0: monggo
1: kepada Bapak Ipung yang ada di Kecamatan Rakas Tumenep, Bang Anwar di tempat yang sama, Bapak Zakaria yang ada di Kelian Socah Bangkalan, Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, Bapak Romdi dan Ibu Rina yang ada di Kapas Madia Lamongan, Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayat yang ada di Maduran Lamongan, Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Abdul Khalik yang ada di Ciremai Gresik, Bapak Mahmudi yang ada di Perak Jombang, kemudian Mas Aan yang ada di Gejoran 4 Surabaya, Pak Toto yang ada di Kadimas Surabaya, Pak Mokhtar yang ada di Surabaya, serta salam untuk keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Arti Ningsih, Ibu Khoizin, Ibu semua Bapak dan Ibu pendengar setia radio Suara Al-Iman 918 AM. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, dan
0: Amin.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia tadi ya, satu buah interaktif pada kesempatan pertama pagi hari ini dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang Madura ya, kalau tidak salah tadi ya. Nah, bagi yang ingin interaktif, monggo coba dihubungkan di WhatsApp kami ataupun interaktif biasa di nomor 087304846. Baiklah, kita coba bacakan lanjut nih. Sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Hadid dengan kori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ada interaktif yang coba terhubung, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, nampaknya dengan Ibu Yusuf, nge?
2: Nge, Nadika.
0: Apa kabar Ibu pada pagi hari ini? Halo.

0: Requestnya sudah saya ketik tadi.
1: Oke, Bu.
0: Suruh Al Hadid untuk saya sendiri. Dan Ibu Kiyati, Surah At-Tolak dan Al-Mutasir. Kornya saya Abdul Aziz Ajaroni. Kalau bisa ber...
1: Halo. Gimana Ibu? Halo.
0: Kalau bisa versi yang lama saja, yang Surah Al-Hadidnya. Nah, salam sejahtera untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya, ada Ibu Ini dan Ibu Martin juga di Rungkut Surabaya. Kemudian Ibu Budiana Monggopu ini di Bulak Bandeng Kenanga Surabaya, dan ada Ibu Siti Suhaila di Bulak Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian ada Ibu Musyrika Sidik di Sayur Merah Surabaya, Bunda Amira di Ampel Surabaya. Kemudian ada Ibu Umiandra di Karangpilang Surabaya, dan ada Ibu Fitri di Demak Surabaya. Kemudian ada Ibu Rina dan Bapak Romli di Karismata Surabaya, dan Ibu Eni di Platuk Surabaya. Kemudian ada keluarga Ibu Nur Aisyah ini di Asem Mulia Surabaya, dan keluarga Ibu Syarifah di Lakar Santri Surabaya. Lalu ke Sidoarjo, di Sidoarjo ada Umuani, Mungkumuani, ini di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Hairin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan, di Pasuruan ada Ibu Liyati, Gondongan Pasuruan, dan Ibu Nur di Belingkisan Pasuruan. Kemudian ada Ibu Adi Utomo di Dawe Grati Sari Pasuruan. Dan ada Mbak Aisyah Ica sama Ibu Saina, ini tempatnya di Lemah Arab Pasuruan. Pindah ke Jombang ya, di Jombang ada Umu Zulfa bersama Bapak Mahmudi di Jombang. Kemudian ke Mojokerto, di Mojokerto ini ada Ibu Suyati di Mojokerto, dan ada Ibu Siti Alifah juga di Jelanggu Mojokerto. Kemudian di Gresik ada Ibu Abdul Majid bersama cucu-cucunya di Kota Gresik. Ke Lamongan ya, di Lamongan ada Ibu Mulyadi dan Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Ada Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau Lamongan. Ada Ibu Ma'ruf di Madikarya Lamongan. Ada keluarga Kedung Kampil, di sana ada Mbak Devi. Ada Ibu Siti Aisyah, ada Ibu Saro, Bapak Tarsono, dan ada Ibu Tarwiyah, Ibu Mas Ulul, Mbak Tutik Rohima. Semuanya ada di Desa Kedung Kampil Kembang Bau Lamongan. Ada Ibu Anis di Lamongan. Pindah ke Laren, ya di Laren ini ada Ibu Rofi'ah sama Ibu Mudo'afa, dan Bapak Ahmad Rosati bersama istrinya Ibu Muati, Ibu Suwanti bersama Bapak Rasiman Prawiro, dan Umu Anin, ini semuanya di Laren Lamongan. Semuanya saja Mbak-mbak, ada Nak Leandro Islami. Nak Leandro Islami di perumahan Indah Regensi Surabaya. Dan Bapak Muslim barusan tadi ini di Madura. Kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat.
1: Amin.
0: Nanti hati diberkahi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lagi keluarga, semoga sehat.
1: Amin.
0: Saya sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Oh, Nak Sepi, Nak Sherma, pokoknya semuanya saja semoga sehat selalu.
1: Gitu.
0: Dalam rindu Allah Ta'ala.
1: Amin.
0: Dan para satunya semuanya saja semoga sehat selalu juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia satu poin interaktif dari Bu Yusuf pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kita coba lanjut bacakan request-requestnya. Tadi sudah Ibu Yusuf ya. Selanjutnya ada request dari Ibu Mulyadi di Lamongan, ingin diputarkan surah At-Talaq dan surah Al-Mudasir dengan Qori Syekh Abdul Aziz Azharani. Nah, terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan para pendengar yang lainnya. Nah, ada interaktif yang coba terhubung, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, nampaknya dengan Ibu Ani. Ibu. Masya Allah, Ibu Ani, apa kabar Ibu?
2: Dikasih
1: Ibu. Apa kabar Ibu pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat. Semoga semuanya sehat begitu.
1: Amin. Monggo Ibu requestnya.
2: Request surat kolam.
1: Baik.
2: Ustaz Abu sama.
1: Baik. Monggo Ibu salam sapanya mungkin.
2: Salam sapanya Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Amila, Ibu Martin, Ibu Sri Hartini, Ibu Betin, Ibu Khairi, dan adiknya juga Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Mufaiz, dan Nabi Faiz, untuk Mas Liandru Islami, kemudian untuk Mbak Ayi Saidah Usna, dan Ibu Mutaina, Ibu Hati Utomo, untuk Ibu Abdul Majid di Gresik, monggo Ibu, untuk Ibu Sariqah di Kutarjo, beserta keluarga di Dakar Santri, dan untuk Ibu Yusuf, beserta keluarga. Makasih Ibu Yusuf, salam sapanya, semoga sehat ya. Ibu Mulyati di Simbatan, kemudian Ibu Fatul Ulum, Ibu Anis di Mbabat, Ibu Ati Ningsih di Tuban, Ibu Yati di Mojokerto, Ibu Maimunah dan Pak Fir Anam di Jombang, Bapak Ibu Mahmudi di Perak Jombang, Pak Suati di Semua Pitong Jombang, dan Ibu Umut Sulfa di Jombang, kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ibu, Bapak Anwar, juga Bapak Putra Setia, semuanya beserta keluarga masing-masing, untuk Mas Mas Guru Al-Iman, untuk Mas Abu Ayub dan Umu Ayub, untuk Mas Tatur Baru Habsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Fadul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio Ananda, Mas Dika Aziz, Mas Fadul Rutin, Mas Sepip, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Novel, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya yang belum kami sebutkan. Kemudian untuk Ustadz-Ustadz semuanya, Disti Ali, matur nuwun ilmunya Ustadz. Dan semuanya yang belum kami sebutkan satu persatu, seluruh pendengar setia Radio Al-Iman, semoga sehat-sehat semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah. bertawakal dan dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjelang Idul Adha. Mudah-mudahan dimudahkan. Sekian ibu. Dulu, masih kasih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia interaktif dari Ibu Ani ya. Merequest surah Al-Qalam dengan kori Ustaz Abu Samah dan juga salam sapanya. Terima kasih. Baiklah Ibu Iman, di sini terakhir yang ada masuk pada kesempatan sesi kali ini, request dari Ibu Majid yang merequest surah Al-Munafikun dan juga surah At-Taghabun dengan kori Ustaz Abdul Qadir. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Majid yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Majid dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja putarkan satu persatu requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.

وجنة عرضها كعرض

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
3: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
2: Kurban di Al-Iman?
3: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
2: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
3: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
2: Cara pesannya gimana?
3: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
2: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Request Pagi pada edisi hari Ahad ini. Baiklah, Ibu Teliman Rahimani Warahimahullah, itulah dia beberapa request yang telah diputarkan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengundang kepada para pendengar sekalian yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan pagi hari ini, bisa mengirimkannya dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, spasi kori, dan bisa ditambahkan salam sapanya pada edisi hari Ahad ini. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, ya teman, rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa request yang baru saja masuk dan kita coba bacakan request-requestnya pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, ya teman, rahimani wa rahimakumullah, di sini ada request dari Mas Nanda di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan kori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Nanda yang telah merequest pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Nanda dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya ini baru saja masuk dari, sebentar coba kita baca dari pesan WhatsApp ini. Pesan WhatsApp di sini ada request dari Ibu Umi Hani di Sidoarjo yang merequest surah Nuh dengan kori Syekh Nabil Arifai, masya Allah. Dan juga di sini Ibu Mihani menambahkan salam sapanya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita bacakan salam sapanya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pendengar radio Suara Aliman dan salam sapa untuk Ibu Mi Abdul Majid di Gresik. Terima kasih salam sapanya Ibu Yusuf di Telaganya Lamongan. Terima kasih untuk salam sapanya dan Ibu Khairin di Waru, Ibu Budiana, Ibu Ami di Surabaya, Ibu Lili Kasyati di Pasuruan, Mas Leandro Islami, Ibu Artiningsih dari Tuban, serta seluruh kru penyiar Radio Suara Liman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Miani yang telah merequest pada dan juga bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, Ibu Teliman Rahimani Warahmatullah, itulah dia request yang masuk, ada dua pada kesempatan sesi kali ini. Kita langsung saja lanjutkan putarkan request-requestnya pada kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, itulah dia pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan pada kesempatan request pagi pada hari ini. Saya Dika Aziz beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM Surabaya. Kita akhiri perjumpaan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: من الشيطان الرجيم
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dan agama yang hak. Sudah dijelaskan, petunjuk yang dimaksud adalah al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinul haq adalah al-amal shalih. Ya, dengan dua hal ini, dengan iman, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, maka muncullah ya kemenangan. Allah menangkan agama Allah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dia memenangkan ya atas semua agama yang lainnya. Kemudian wa annahu aula bil mu'minin min anfusihim, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan lebih diutamakan beliau daripada diri mereka sendiri. Jadi kaum mukminin lebih mendahulukan, mengutamakan Rasulullah SAW daripada diri mereka sendiri. Dan ini juga sudah dibahas dalil-dalilnya. Wa khatamun nabiyyin, dan beliau SAW adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi, ya tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil-dalil tentang hal ini juga sudah disampaikan, dan kita lanjutkan dengan perkataan Sa'di berikutnya. Ini yang akan kita bahas. Arsala ilal insi wal jin, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala ya kepada dua golongan makhluknya, yaitu manusia dan jin. Bashiran wa nadhira, dan beliau sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman kepada beliau. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang kufur, yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira, dan beliau SAW adalah da'i, penyeru, yang menyeru manusia kepada Allah agar beriman kepada Allah, agar menyembah hanya kepada Allah. Ya, da'iyan ila Allah bi'idznihi, dengan seizin Allah. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa sirajan munira, dan beliau sebagai pelita, penerang ya bumi ini. Dan wahyu Allah yang Allah berikan kepada beliau, dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, maka beliau ibarat siraj, pelita, lampu yang menerangi manusia dari kegelapan. Ya, yang menerangi manusia ya dalam kegelapan, disinari oleh cahaya dari Allah taala, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya disebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diutus kepada ats-tsaqalain, kepada dua golongan, yaitu al-ins wal jin. Diutus kepada golongan manusia, Bani Adam, dan golongan jin. Ya. Dalilnya adalah di antaranya dalil yaitu surat Al-Ahqaf ayat yang ke 29 dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini dalil bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Beliau juga diutus kepada golongan jin, tidak hanya kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ingatlah ketika kami arahkan kepada engkau, ya, sekelompok dari golongan jin. Ya, yastami'una al-Qur'an. Ya, untuk mereka mendengarkan Al-Qur'an yang engkau bacakan. Jadi Allah mengarahkan sekelompok jin untuk mendengar ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma adaruhu qalu, ketika mereka sampai, ya, dan Rasulullah tidak melihat mereka karena mereka adalah golongan jin. Ketika mereka menghadiri di tempatnya Rasulullah SAW, maka mereka satu sama lain mengatakan, "Ansitu," ya, dengarkanlah dengan benar-benar mencermati apa yang dibaca oleh Muhammad itu. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan setelah Rasulullah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya yang didengar oleh mereka sekelompok jin itu, mereka wallau ila qaumihim. Mereka kembali. Golongan jin tadi itu yang mendengarkan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, kepada golongan jin. Ya. Jadi mereka memberi peringatan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwa dari golongan jin itu tidak ada rasul. Ya. Tapi yang ada adalah para pemberi peringatan. Sedangkan rasul itu dari golongan manusia. Ya, ada 25 orang rasul. Adapun dari golongan jin tidak ada rasul. Ya, tapi ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Ya. Kalau kata mereka setelah mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka kembali kepada kaum mereka, qalu, mereka berkata. Mereka berkata kepada siapa? Bukan kepada manusia, kepada golongannya. Ya. Qalu ya qaumana, kata mereka, wahai kaum kami, ini golongan jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, ya, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, yang mana kitab yang kami dengar itu, kata mereka, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini Taurat, Injil, ya, karena Al-Qur'an menyebutkan, ya, tentang Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, Injil yang Allah pernah turunkan kepada Isa alaihissalam. Nah, itu perkataan mereka kepada golongan mereka, ya. Kemudian kitab ini, kitab Al-Qur'an itu, kata mereka, ini kepada kaum mereka, yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab Al-Qur'an yang kita dengar itu, yang diturunkan sebelum sesudah Nabi Musa, itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi Al-Qur'an ini menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ya qumana ajibu da'i Allah. Lalu mereka mengatakan, ya, sekelompok jin tadi yang mendengarkan Al-Qur'an melanjutkan mengatakan kepada golongan mereka, kepada kaum jin. Ya qumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Jawablah panggilan seorang penyeru dari Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian beriman kepada beliau Jawablah panggilan orang itu. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya. Beriman kepada Muhammad, beriman pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kalian. Ya. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah akan menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari azab yang pedih. Kemudian kata golongan jin ini, para pemberi peringatan dari golongan jin melanjutkan dengan mengatakan, wa man la yujib da'i Allah, ya, falaysa bimu'jizin fil ardi, walaysa lahu min dunihi awliya'u, ulaika fi dhalalin mubin. Dan mana siapa yang mereka tidak menjawab panggilan Rasul itu, yaitu Muhammad, maka mereka pun tidak akan mampu untuk melemahkan Allah Ta'ala, untuk mengalahkan Allah Ta'ala di bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya. Dan orang yang tidak beriman kepada penyeru, yang menyeru kepada Allah itu, orang yang tidak beriman, ya, maka mereka akan, ya, mereka tidak mempunyai pelindung, ya, selain Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, kita melihat di sini bahwa ada sekelompok jin, ya, yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, dan mereka setelah itu mereka menyeru kaum mereka. Mereka menyeru golongan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diutus tidak hanya kepada golongan manusia tetapi juga kepada golongan jin. Nah, As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini, ya. Kana Allah Ta'ala qad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila al-khalqi insihim wa jinnihim. Kata As-Sa'di rahimahullah Ta'ala, adalah Allah Ta'ala telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam, ila al-khalqi, kepada hamba-hamba Allah, insihim wa jinnihim, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Wa kana labudda min iblaghil jami' li da'wati an-nubuwwati war-risalah. Ya, dan merupakan, ya, hal yang harus disampaikan oleh Nabi sallallahu dan oleh para dai, para pemberi peringatan dari golongan jin, ya, untuk mereka menyeru manusia agar beriman kepada nubuwah, kepada kenabian, kepada

kepada sesama golongan manusia. Ya, wa ammal jinnu, adapun seruan kepada jin, fasarafahumullahu ilaihi biqudratihi wa arsala ilaihi. Adapun golongan jin, Allah memalingkan ya sekelompok dari golongan jin kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Allah menguasa ya untuk menggiring sebagian golongan jin itu agar mendengarkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu diutus tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada golongan jin. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'anul Karim tentang para jin itu mendengarkan Al-Qur'an, ya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-1 sampai ayat ke-3. Kalau yang tadi itu surat Al-Ahqaf, ayat yang saya bacakan sebelumnya itu surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, kemudian kita lihat dalil yang lain dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Qul uhiya ilayya," katakanlah wahai Muhammad, "telah diwahyukan pada aku," ini Allah wahyukan kepada Nabi SAW, "anna ustama'a nafarun minal jinni," bahwa ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. "Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba," maka mereka mengatakan, yakni kepada kaum mereka, "sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an ya yang sangat menakjubkan." "Yahdi ila rusydi fa amanna bihi," yang mana Al-Qur'an yang kita dengar, yang kami dengar itu menunjuki manusia kepada ar-rusyd, kepada petunjuk, ya. "Fa amanna bihi," maka kami pun beriman kepada kitab tersebut, kepada Al-Qur'an. "Walan nusyrika bi rabbina ahadan," dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun, ya. Mereka bertauhid pada Allah Ta'ala. Makanya ada jin yang dari golongan kaum muslimin dan ada jin yang golongan kafir. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya, wa fi hadhihi al-ayati dalalatun wadihatun ala anna Allah Ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila thaqalain al-jinni wal ins. Di ayat ini yang baru kita dengar tadi, surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, ini ayat ini menunjukkan ya dengan sangat jelas bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ats-tsaqalain, yang pada dua golongan jin dan manusia. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa mereka para jin itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'anul Karim, ya, tentu sebagian mereka. Ya, karena mereka juga ada di antara apa syaitan, jin yang mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari golongan Ansar, ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi," pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat-sahabat beliau, "faqara alaihim surat ar-Rahman min awaliha ila akhiriha," ya, maka

0: ketika bertemu dengan para sahabat beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman. Dari ayat pertama Ar-Rahman sampai ayat terakhir. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatu. Namun para sahabat ini ketika mendengarkan Al-Qur'an mereka diam. Jadi mendengarkan surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, mereka diam. Ya. Mereka diam. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin. Sungguh telah aku bacakan surat Ar-Rahman ini kepada sekelompok jin pada malam datangnya mereka, para jin itu. Fakanu ahsana mardu dan minkum. Maka mereka golongan jin itu, ya, yakni lebih baik, ya, ungkapan mereka, ucapan mereka setelah mendengarkan aku membaca surat Ar-Rahman ini. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi. Setiap aku membaca firman Allah Ta'ala, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, maka ya, nikmat-nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian mendustakan, wahai manusia dan jin? Qalu, ketika Rasulullah membaca ayat ini, golongan jin mengatakan begini, la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzib. Ya, kata mereka golongan jin ini ketika mendengarkan Rasulullah membaca fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, mereka mengucapkan, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu ya Allah, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka segala puji hanya milikmu. Ini jawaban dari para jin ketika mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman. Setiap pada ucapan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan. Ya. Hadis ini baik sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah ala al-jami'. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kaum muslimin. Nah, ini cukup sebagai dalil bahwasanya ya Rasul alaihi salatu wassalam ya diutus tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada golongan jin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Benar kata Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Bashiran wa nadhira. Sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman kepada beliau. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka, yang tidak beriman kepada beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dayyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai, penyeru yang menyeru kepada Allah dengan seizin Allah, dan beliau adalah pelita yang menerangi, ya, lampu atau pelita yang menerangi. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita bawakan ya di antara dalil tentang apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah tadi, rahimahullah ta'ala tadi, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, sebagai seorang saksi yang akan memberikan persaksian kepada para rasul. Bahwa Allah telah mengutus mereka kepada umat-umat mereka. Ini mana syahidan, ya, bahwa para rasul sudah menyampaikan risalah Allah. Ya. Jadi Nabi SAW nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan manusia seluruhnya di hari kiamat kelak, bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya dan para rasul telah menyampaikan risalah Allah kepada umat-umat mereka. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang yang akan memberikan persaksian. Wa mubasyiran wa nadhira. Dan kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi berita gembira. Ya. Pemberi berita gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah. Berita gembira berupa apa? Surga. Ya, ridha Allah, cinta Allah, surga Allah. Yang akan Allah berikan kepada mereka. Ya, yang beriman kepada para rasul itu. Atau beriman kepada Rasulullah SAW. Juga sebagai nadhiran, sebagai memberi peringatan. Ya. Dan ancaman neraka bagi orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan engkau Muhammad adalah sebagai dai penyeru manusia kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka taat kepada Allah dan seizin Allah taala, dan agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wasirajan munira. Dan Allah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pelita, ya, yang menerangi jalannya manusia. Ya. Dan Rasulullah membawa hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ibarat lampu yang menerangi dalam perjalanan. Ya. Apalagi di dalam kegelapan, kegelap gulitaan. Ini memerlukan lampu, memerlukan penerang. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penerang. Baik. Nah, apabila kita cermati ayat ini, ayat 45 dan 46 dari surat Al-Ahzab, di sini ada beberapa sifat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Allah mensifati beliau dengan syahidan, mubasyiran. Ya, pertama syahid yaitu memberi persaksian, mubasyiran yaitu yang memberikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa nadhiran, ketiga adalah nadhir, pemberi peringatan. Yang keempat, wa da'iyan ila Allah bi'idnih, dan beliau sebagai da'i penyeru manusia kepada Allah dan seizin Allah. Yang kelima adalah sirajan, ya, sirajan yaitu lampu penerang, ya, sirajan munira. Jadi ada lima sifat yang disebutkan oleh Allah dalam dua ayat ini dari surat Al-Ahzab, ayat 45-46. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan saksi? Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Ai syahidan ala ummatihi bima amiluh. Beliau akan memberikan persaksian terhadap umat beliau, ya, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Min khairin wa syarrin. Yang baik maupun yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, ya, litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian wahai umat Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Kemudian ayat berikutnya atau yang lainnya, Allah bertanya dalam bentuk pertanyaan dalam Al-Qur'anul Karim, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Maka bagaimanakah keadaannya wahai Muhammad, ya, ketika kami datangkan setiap umat dengan seorang saksinya, yaitu yang menjadi saksi bagi setiap umat dan para nabinya, ya, بِشَهِيدٍ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi seluruh para rasul yang lainnya. Nah, ini menunjukkan ke utamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memberikan persaksian, dan persaksian yang adil, persaksian yang benar akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah kepada para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala. Kemudian sifat kedua dan tiga, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah mubasyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi berita gembira, ya, dan juga sebagai pemberi peringatan, ya. Nah, mubasyiran, ya, dia beliau akan memberikan berita gembira kepada siapa? Kepada kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah, yang mana mereka ini mengumpulkan antara iman dan amal, tidak sekedar hanya bicara tanpa amal atau amal tanpa ilmu, tidak. Ya, jadi Nabi Alaihissalam akan menjadi saksi bagi para bagi kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaitu mereka yang mengumpulkan, memadukan dalam diri mereka antara iman dan amal soleh. Ya, ini selalu dipadukan oleh Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amil solehat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Karena buah dari amal soleh, bagian dari iman adalah amal soleh. Ya, buah dari iman dan bagian dari iman adalah amal soleh. Jadi beliau akan menjadi saksi untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang bertakwa, yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh, dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Bagi mereka lahumul bushra fil hayati dunya, bagi mereka adalah berita gembira di dunia ini, ya, bikulli thawabin dunyawiyyin wa diniyyin, yang mana Allah berikan balasan bagi mereka, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat, ya. Kalau di dunia ada balasannya, di akhirat juga ada balasannya, itu dengan kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat, ya, dua sifat yang disebutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mubasyiran wa nadhira. Kemudian yang keempat, tadi mubasyiran. Kemudian nadhir ay al-mundir. Nadhir sama dengan mundir, yaitu yang memberi peringatan. Kepada siapa beliau memberi peringatan sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kepada al-mujrimun adh-dhalimun, yaitu orang-orang pelaku kejahatan, ya, orang-orang yang zalim, ya, mereka yang tidak beriman, ya, mereka diberi peringatan oleh Nabi SAW dengan sanksi azab di dunia ini dan di akhirat kelak, ya, dan di akhirat kelak. Baik, kemudian yang keempat, ya, jadi syahidan wa mubasyiran wa nadhira, tiga. Yang keempat adalah da'ian ila Allah, ya, bahwa Nabi SAW adalah da'i, ya, Allah mengutus beliau untuk menyeru manusia kepada Allah, ya, agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah dalam beribadah pada Allah, jangan sampai menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya. Mereka betul-betul beribadah hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tugas beliau, da'i, da'ian ila Allah. Ya. Kemudian yang kelima, sirajan munira. Bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai lentera, pelita yang menerangi, ya. Ya, pelita yang menerangi. Ini artinya bahwa ketika beliau diutus itu dan sebelum beliau diutus, artinya manusia berada dalam kegelapan. Kegelapan yang luar biasa. Dalam zaman jahiliaan. Ya, zaman kejahiliaan. Kemana manusia pada saat itu menyembah berhala. Ya, mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka berhala. Nah, beliau sebagai Rasulullah ketika diutus menjadi pelita yang menerangi kegelapan-kegelapan itu. dan membawa ilmu, amal yang soleh, ya, dan mereka ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, ini hal yang juga harus kita imani tentang beliau, ya, bahwa Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan Allah mengutus beliau dengan membawa kebenaran. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1:19. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira, engkau sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu Muhammad tidak akan ditanya oleh Allah tentang mereka orang-orang yang masuk dalam api neraka. Jadi ini poin-poin penting tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian hal lain yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang akidah al-sunnah wal-jamaah, وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْلَمُ الْخَلْقِ وَأَصْدَقُهُمْ وَأَنْصَحُهُمْ. Bahwa mereka al-sunnah wal-jamaah yakin, mereka beriman bahwasanya Muhammad SAW adalah a'lamul khalqi, yaitu orang yang paling mengetahui tentang Allah, ya, paling berilmu tentang Allah adalah Nabi SAW. Wa asdaquhum, dan beliau adalah orang yang paling jujur. Wa ansahum, dan beliau adalah orang yang paling menginginkan kebaikan bagi umat manusia. Wa a'dhamuhum bayanan, dan beliau adalah orang yang sangat jelas dalam keterangan-keterangan beliau, dalam penjelasan-penjelasan beliau dalam bertakwa. Ya. Wa yu'adzimunahu, maka al-sunnah wal-jamaah mereka mengagungkan, yakni mereka menghormati an-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'ibbunahu, dan mereka cinta kepada beliau. Wa yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatil khalqi kullihim, dan al-sunnah wal-jamaah mereka mendahulukan cinta mereka kepada beliau, kepada Nabi alaihi wassalam, daripada kepada yang lainnya. Ya. Mereka mendahulukan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Wa yattabi'unahu, dan mereka mengikuti beliau. Ya, al-sunnah senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Fi usuli dinihim wa furu'ihi, baik dalam masalah-masalah yang pokok dalam agama ini ataupun masalah-masalah yang cabang. Wa yuqaddimuna qawlahu wa hadiyahu ala qawli kulli ahadin wa hadihi. Ya. Dan mereka al-sunnah wal-jamaah mendahulukan perkataan Nabi SAW dan petunjuk beliau atas perkataan dan petunjuk selain beliau. Ya. Ini di antara sifat al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mereka tetap mendahulukan, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, daripada yang selain beliau. Ini masalah-masalah pokok, ya, termasuk bagian dari akidah yang patut untuk kita betul-betul memperhatikannya, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansahuhum. Mereka yakin betul bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling berilmu, ya. Hamba yang paling benar, paling jujur, dan seorang hamba yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memberikan persaksian ini Ahlussunnah wal Jamaah di antara disebutkan para ulama bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yakin betul ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah dengan utuh ya, tidak ada yang beliau sembunyikan ya, beliau telah menyampaikan semua risalah Allah yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya. Wa addal amanata, dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Nabi SAW telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, telah beliau laksanakan. Wa jahada fi sabili rabbih haqqo jihadih, dan mereka yakin bahwa Nabi SAW telah berjuang dia secara maksimal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yatruk syai'an mimma umira bi hatta yuballighahu, dan tidak ada satu pun yang beliau diperintahkan untuk menyampaikannya melainkan sudah beliau sampaikan. Beliau tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Fatahallahu bi ayunan umya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan perantaraan beliau ya, Allah telah memberi petunjuk kepada ya mata hati yang buta, wa adanan summa, dan telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati yang tertutup ya, dan hati yang tertutup, semua terbuka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahdan nasa min ad-dhalalati wa najjahum min al-jahalah, dan beliau Nabi sallam ya telah menunjuki manusia, mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk, dan menyelamatkan mereka dari kejahilan, dan mengajarkan pada mereka ilmu ya. Nabi sallam mengajarkan pada kita ilmu. Wa bassarahum minal ama, dan yang diutusnya Nabi sallam orang yang tadinya buta menjadi melek ya, buta tanda petik, buta mata hatinya ya, terbuka ya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahum min adh-dhulumati ilan nur, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dengan seizin Allah dari kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Wa hadahum bi idzni rabbih, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan perantaraan Muhammad SAW ya, Allah tunjuki mereka pada agama yang lurus dan kepada jalan yang lurus ya. Jadi ini antara sifat-sifat atau apa yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi SAW. Beliau telah menyampaikan semua risalah Allah, beliau telah berupaya maksimal mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara kajian kita sampai di sini.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita, kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
7: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui satu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya. Tatkala ada suatu perkara yang haram, sebenarnya harus kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hambaku.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
9: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyuguh keimanan.
3: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan. Krisis moral, krisis karakter. Ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim enggak suka sama ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu? Belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka. Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
4: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang beriman kepada para malaikat, wahai orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang yang beriman pada hari kiamat, orang yang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
5: An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana shahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.

0: Faedah Kajian. Setidaknya ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu sakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis As-Sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya masalah yang prinsip ya dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlu sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya nggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya nikah malam pertama takut nanti dibom. Nggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali, harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya, enggak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting mas membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin, menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum 'ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. jangan membantu keboliman mereka. Faman ya a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu kedzaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Oleh karenanya ayol ikhwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian. Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan nggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa kepada orang. Kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian nggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres, ya nggak ada solusi dari permasalahannya, tidak menemukan jalan keluar dari problematikanya, itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang tidak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapat ada orang-orang yang sampai bunuh diri saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita tidak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi, dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
2: Faedah kajian.
3: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus? Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca, paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini, dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Ini saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaallah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan, ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf.

Alhamdulillah. Ya. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau yang tiga lebih banyak, ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana selawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan, oh ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu, ya, asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya, dilarang di sana sini, ya, diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran.

meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab, salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahli sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

0: Semenit manfaat.
1: Mengingatkan umatnya dari segala pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang salat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
0: Semenit manfaat.
2: Mari kita tingkatkan menuntut ilmu terutama pada zaman sekarang. Zaman internet, zaman kemungkaran, zaman kebid'an, zaman kemaksiatan melanda di mana-mana dan tidak bisa dibendung. Solusi untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan ilmu. Kita dengan belajar. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seorang. Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum balladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan iman dan juga dengan ilmu. Iman dan ilmu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena iman dituntut dengan ilmu. Karena kita bisa memperoleh keimanan dengan sebab kita menuntut ilmu.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
1: ركن إيمان. dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan melakukan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
2: Di, aku ki arep nyepeti anakku.
3: Anakmu gak wedok to? Lanang yo.
2: Wih.
3: Nek tak terawang-terawang wong muda kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu iki lanang to?
2: Iya.
3: Anak nomor piro?
2: Nomor 1.
3: Nomor 1. Lah terus kira-kira arep kapan? Arep nyepetke dina apa?
2: Umpamane liburan sesuk piye yo?
3: Kok sik yo kudu nganggo petong.
2: Petong piye?
3: Hati-hati. Saya tidak tekan. Anakmu iki lahir dina apa?
2: Senin.
3: Senin apa?
2: Nek ra kliru kliwon.
3: Oh, Senin Kliwon. Senin kuwi 4.
2: Ya.
3: Kliwon kuwi 8.
2: Ya.
3: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine, sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Ojo terus lepas ke pas liburan, nah liburan ini pas sasine sasi apa, kowe kudu diitung ora kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan kok ribet nemen
2: oh iki ora masalah sing ribut
3: awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe jaman biyen wis ana aturane naga dinane umpamane kudu ngindari pageblok. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
2: Heeh.
3: Lah kuwi ana hitungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake kok iso nyupitke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
2: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan nggak kancane sing wangi.
3: Lho. Nek kowe pengen anakmu ora sial, ya kuwi kudu nganggo pitung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter bar disupitke barang kuwi. Nak kowe ora pengen nemoni naga dinamu to?
2: Lah iya to, Dik.
3: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksud e iki?
3: Ngene lho. Mas Iwan iki arep nyupitke anake.
4: Heeh.
3: Lah men supaya ini orang ngepasi naga dina nih kuwi tak hitung ke soalnya dia ini ngarep ngepasi pas pelayanan sekolah sesok tak yura iso ngono kuwi kudu dipilih ke dina sing ape orang ming waton nganggo hitungan kabeh iki
4: sik tro ning syarikat Islam kuwi dina iki kabeh apik arep Senin, Selasa, Rebu, Kamis kabeh apik ora apa-apa dinggo arep supit. Gak apa-apa mas.
3: Ngono. Saya tak tekan.
4: Oh.
3: Nek kabeh iki dina yape. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Ini berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina yape. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
4: Kuwi wis takdir sing kuwasa ya, Tro.
3: Ya bener, pancen kuwi takdir sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik, kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
4: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalah kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
3: Hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
4: Sik, Tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ora oleh secara syariat agama ora oleh.
3: Ha iso doane carane aku kafir.
4: Ora, aku ora ngelokke kowe.
3: Syariate kon. Kowe gelem ora jarane.
4: Ora gelem.
3: Ayo wis rasa gampang ngelokke.
4: Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
2: Anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
3: Wis. Tak nanti, Dik.
4: Hei, Mas. Dik, tabela ini malah lunga.
3: Dirane kira ketemu rene asik kowe, rene asik.
5: Assalamualaikum, Dad.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Nggih, Pak, wonten napa? Niko rencananya ada padu. Wonten
6: napa? Kirane niko engko
5: tunggu di kawah ten gardu.
6: Oh, masyaallah. Nggih, nggih.
5: Wonten
7: napa,
5: Pak?
7: Nah, Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Jadi Pak Du, Pak.
7: Ceritane pripun? Ngeten, Tat. Kula kan lagi nyepet anak kula. Nah, sajane Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
3: Ngitung dina niku pripun?
7: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin iku 4. Kliwon iku 8, gunggunge 12. Lah, tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasinipun sasi Suro kalih Mulud. Lah, makane kula pilihke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi Suro kalih sasi Mulud. Liyane angsal. Niku kajeng napa ta? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Wonten niku ta. Lagi kira sak tapen niku
5: jenengan kok saged ngarani naga dina.
7: Lho. Niku kepitungan Jawa ta.
5: Nggih.
7: Terus lho ta
5: sak niku kula jelasake nggih.
7: Nggih.
5: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah sijine isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sak jerone ulan Safar, sak jerone ulan Syawal. Ia jadi tiru. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar, tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
4: Maka tidak ada istilah naga dina ulang pantangan apa dina pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum ya. Atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu
8: atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Nah, terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Maka tidak ada istilah nogodino atau ulan ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
7: Terus ngaten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
8: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dina ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan syura, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah, tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia, Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam." Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbu ad-dahra wa ana huwa ad-dahru. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, logo dino, ya, ulan ciloko, tak boleh. Terus upaya untuk menghindari pageblug pripun? Pertama, pageblug itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing-singene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia, terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados nek wong berkiat finansial ulan ini ulan silakan itu malah bahaya. Itu marakno pageblug. Tujuannya Arab menghindari pageblug, malah ngundang pageblug.
9: Nah, sirik lo tat, niki tat.
7: Duh, niki lo tat. Ketua ngerti niki, ngara niki lo kafir lo. Karena kalau mboten kafiran, balik tadi kita tat. Sing kafir nek, uri kita tat.
8: Oh, ngerti.
9: Kalau niku mboten ngelok kiri kau kafir tat. Sing kulo lok ke kelakuane tat.
7: Oh, doa, wis ngarani aku kafir nek kau ngunuhi.
9: Ura.
8: Setelah rasa sudah padu, saya ingin merenggih ketika anak Ustaz Mangon.
9: Lihat.
8: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungnya rolas, ongkor rolas niku, pantangane dina Selasa, dina Jumat, dan seterusnya, ini termasuk diantara keyakinan yang tidak benar. Bahkan termasuk bentuk tiarah tadi, meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi ngerti ya?
7: Alhamdulillah. Astaghfirullah, luput meneh cah.
10: Bukankah Allah Ta'ala mensifat orang mukmin? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa orang beriman. Orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran difahami maknanya, dengan baca hadis mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
11: Kenikmatan yang paling besar, ayol ikhwah, tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam, dan dia adalah agama seluruh Nabi dan juga para Rasul, dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para Nabi mereka adalah saudara, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
12: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin, tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan tangan-tangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut, baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.

Iya ya, jadi konsekuensi dari mentalak tiga kali ini sudah benar-benar kayak orang asing ya. Bahkan bukan hanya kayak orang asing saja, bahkan untuk menikahinya aja tidak boleh ya. Harus nunggu sampai istrinya nikah sama orang lain, kemudian dicerai baru boleh dinikahi lagi ya. Jadi ya tidak boleh seperti ini ya. Jadi si istri bisa mungkin melaporkan kepada keluarganya, minta bantuan supaya dijaga ya, dikasih batasan gitu loh. Jadi tidak seenaknya si suami kemudian menemui dia kayak seolah-olah masih suami istri, tidak boleh ya. Atau mungkin caranya dengan si istri ketika sudah selesai iddahnya segera nikah sama orang lain, kan gitu ya. Ketika si istri ini sudah punya suami baru, tentu suami barunya akan protek, kan seperti itu ya. Maka ini adalah hal yang tidak benar, dan si istri atau si wanita hendaknya apa, mencari cara bagaimana agar bisa membatasi ya pertemuan dengan mantan suaminya tadi. Wallahu a'lam.

secara hukum asal ya hendaknya janganlah ya, maksudnya karena hadisnya tadi sudah jelas ya ada larangan, tapi itu pun apa seorang suami juga harusnya peka ya kepada istrinya ya, mungkin ya baru malam pertama, kemudian juga mungkin masih canggung, masih malu dan sebagainya ya, ini intinya kedua belah pihak harus saling memahami ya, harus saling peka ya. Secara hukum asal si istri ya sebaiknya jangan menolak ya. Dari sisi lain si suami kalau melihat istrinya ini masih sangat sungkan dan sebagainya ya, ya ini harusnya juga paham lah ya, paham keadaan ya. Jadi kalau ditanya hukumnya boleh atau tidak ya harusnya tidak, jangan gitu loh ya. Tapi sekali lagi seorang suami juga harus peka dalam keadaan ini sehingga mereka berdua itu apa bisa melakukannya dengan cara yang baik seperti itu. Wallahu a'lam.

0: baik, yang ditanyakan itu ya memang tergantung orangnya. Terkadang ada orang setelah sholat subuh dia duduk di masjid, aktivitasnya masih agak terlambat ya, atau dia sudah mengukur jamnya ada cukup untuk membaca zikir, silakan dia duduk sambil berzikir. Tapi terkadang ada orang harus berangkat ke pekerjaan, setelah subuh langsung harus dia tinggalkan zikir sebentar kemudian ditinggalkan. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Maka termasuk hal yang dibolehkan ketika seorang berzikir pagi petang, jadi pagi hari misalnya di saat dia berkendaraan, itu tidak mengapa. Karena itulah waktunya bagi dia. Karena kalau dia duduk di masjid misalnya, ini tentu akan ya mungkin dia terlambat atau mungkin mendapatkan kemacetan seperti di Jakarta dan yang lainnya, maka boleh dia berzikir dalam perjalanannya. Wallahu taala alam.
1: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fahayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh seorang hamba itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut, dalam roh tersebut. Subhanallah, kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih, bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل

أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna, wa bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa 'azzim li nura, وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Du'a'u dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: أكو برلندو pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini, kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai, pandai bicara, pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir, cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus? Makanya orang munafik itu mulutnya jahat. Tidak hatasa kadaba. Kalau bicara dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum. Saya ini dengan kamu loh. Saya ini temanmu. Innama nahnu mustazi'un. Saya ini ketika duduk dengan seorang-orang ustaz itu aku ini ingin mengejek si dia.
4: Faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golongan.
5: Ambillah akidah ini dari Al-Qur'an. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka.
6: Wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka.
4: Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat, yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh, yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.
8: دعاء Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
9: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
8: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
10: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
11: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
12: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
13: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
14: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Semenit manfaat.
1: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman yang agung, ya, yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
0: Semenit manfaat.
2: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan, akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, kebahagiaan yang sebenarnya.

jawabannya adalah boleh, ya, karena hakikat dari mengkredit itu adalah barangnya sudah punya si pemiliknya, ya, cuman pembayarnya masih hutang. Jadi hutangnya bukan hutang mobilnya, tapi hutang harganya, seperti itu, ya. Maka diperbolehkan kalau dalam masalah muamalah, ya, atau jual beli, menjual barang yang masih dikredit, ya. Jadi misalnya kita mengkredit mobil, kreditnya belum lunas, boleh nggak kita jual mobil ini ke orang lain? Maka jawabannya adalah boleh. Makanya ketika seorang sudah mengkredit suatu barang, itu kemudian qadarullah macet di tengah jalan, tidak berhak bagi si penjual barang tersebut untuk mengambil paksa barang yang masih dalam kredit tersebut. Karena statusnya sudah punyanya orang yang mengkredit, kan seperti itu. Cuman dia utang duitnya, bukan utang barangnya, ya. Jadi secara secara ringkas jawabannya adalah diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk barang yang masih dikredit, ya, entah itu mobil, rumah dan sebagainya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam.

baik tentang masalah ini, tentu ziarah ke Madinah bukan bagian dari haji dan umroh, karena haji dan umroh dilakukan di kota Mekah. Namun ketika seorang telah datang ke tanah suci, misalnya ke Mekah, ya terasa kurang, ya biasanya kalau dia pun tidak meluangkan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Jadi intinya kita niatnya ketika ke Masjid Nabawi untuk sholat di masjid tersebut, untuk sholat di masjid tersebut, ya agar apa? Agar kita mendapatkan fadilah sholat di masjid beliau. Kemudian kita ziarah ke kuburan beliau, mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan umroh, ibadah manasik haji atau umroh. Tapi ini sekedar kesempatan ke tanah suci, sekaligus datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam.

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: الإيمان TV سرنا penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Terkhusus nikmat harta, maka dalam hal ini marilah kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim menggunakan nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah berfirman, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ, dan carilah dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasannya hendaknya orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, dan carilah dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepadamu kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakan kesehatan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tujuan orang yang beriman itu adalah akhirat. Tujuan utama orang yang beriman adalah kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas-fasilitas, marilah kita gunakan untuk meraih kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Para kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan seluruh harta kita dalam bersedekah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan semua harta kita untuk berzakat. Namun Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Kita boleh bersenang-senang asalkan dalam sesuatu yang dihalalkan. Kita boleh makan yang enak, kita boleh minum-minuman yang enak, kita boleh makan kesukaan kita. Ya. Dan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan sampai kita mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kita makan, minum, rekreasi, jalan-jalan, tamasya, jangan sampai apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, kita rekreasi, jangan sampai hal itu terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, kita meyakini bahwasanya Allah telah berbuat baik kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Allah ngasih kita fasilitas, Allah ngasih kita berbagai macam kenikmatan, maka marilah kita berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk berbuat baik kepada manusia. Banyak-banyak sedekah, bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang yang lapar, bantu orang-orang yang membutuhkan, berikan hutang dan riba. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Karena di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia adalah dalam hal harta. Apabila harta ini digunakan bukan untuk ketaatan, harta ini digunakan untuk kemaksiatan, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah menutup firman tersebut, Allah menutup ayat tersebut, inna allaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila ada orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas, nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kemaksiatan, untuk pelanggaran, maka orang tersebut telah berbuat kerusakan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga satu ayat ini, ya, surat Al-Qasas ayat 77, bisa memberikan penjelasan kepada kita, yaitu marilah kita gunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan untuk meraih tujuan utama kita, yaitu meraih kebahagiaan di surga Allah yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kami dan bagi para kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian pula Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Dan di sini adalah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha satu bacaan yang menjadi bacaan pagi dan petang, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Kita dianjurkan membaca zikir tersebut di pagi hari dan di petang hari. Zikir dan bacaan yang singkat ini mengandung banyak manfaat, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, ini adalah memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di sini ada dua nama, Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama, di antara nama-nama Allah yang terbaik, ay al-asma al-husna. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Subhanallah, betapa agungnya makna dan kandungan dari zikir ini, yang terkadang seorang lalai atau lupa membacanya. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, mengucapkannya di pagi hari dan di petang hari. Bagaimana seorang hamba dia memohon kepada Allah Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Hidup dan Zat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Dia yang mengurusi hamba-hambanya dan ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini. Kita bertawassul dengan nama tersebut yang menunjukkan betapa agungnya nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian seorang memohon kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang akan dimohon oleh orang ini, oleh seorang hamba, dia dahului dengan menyatakan bahwa apa yang dia mohon ini hanya bisa dicapainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan padamu. Ini menunjukkan kelemahan seorang hamba dan ketidakberdayaannya, dan sekaligus sebagai pengakuan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kaya dan seterusnya dari semua sifat-sifat Allah yang mulia. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini pertolongan darimu. Kemudian setelah seorang hamba mengatakan kelemahannya dan dia hanya mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meminta pada Allah Ta'ala, dia memohon padanya. Apa yang dimohonnya? Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah, kita hidup di dunia atau dalam kehidupan sebagai seorang manusia, kita memiliki banyak perkara, banyak urusan. Urusan keluarga, urusan duniawi, urusan harta, urusan agama, urusan akhirat, dan berbagai macam perkara yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Dan ini semua akan dibawa ke akhirat. Makanya seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, lahirku, batinku, ekonomiku, kehidupanku, duniaku, akhiratku. Subhanallah, kalimat yang mencakup permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yang Allah memperbaiki yakni ilmunya, amalnya, hartanya, anak keturunannya. Asli li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan ya Allah janganlah engkau biarkan aku bergantung pada diriku, bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Ini artinya bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla setiap saatnya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam tidurnya, dalam alam sadarnya, dan semua. Bahwa dia senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla, maka dia memohon pada Allah Ta'ala agar Allah tidak membiarkannya bersandar pada dirinya walaupun hanya satu kedipan mata, walaupun hanya sebentar, hanya sejenak. Apabila seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, maka akan binasalah dia. Maka dari itu dia memohon pada Allah Ta'ala agar selalu memperhatikannya, selalu menjaganya, selalu memeliharanya, dan jangan membiarkannya lalai dan lupa, tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalimat ini atau zikir pagi petang ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita amalkan. Kalimatnya singkat, sederhana, mudah dihafal, tetapi makna dan kandungannya luar biasa luasnya. Oleh karena itu rugi kalau seorang tidak mengucapkannya atau membiarkan begitu saja tanpa dia mengamalkan bacaan ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslini Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Al-Iman dimanapun anda berada, terkhusus Tretan Lepola Tor Masyarakat Matura pada umumnya, Alhamdulillah dalam kesempatan Aremangken Aris serta kesempatan sepenuh kebahagiaan Tor keberkahan Petuan Kaulah edampingi salah satu guru kita Ustaz Musta'in LC MPD Hafidhullah Ta'ala.
3: Bahwa Nabi SAW bersabda, Ainani la tamassuhuma an-nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari kiamat kelak semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari. Nangislah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar, Allah Maha pemberi. Kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
5: Perlu bapak dan ibu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian ini tidak bisa kita atur dengan diri kita. Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kematian beliau. Maka dengan ini berarti kita harus siap-siap untuk mengingat, siap-siap untuk berangkat. Siap-siap untuk pergi, terutama bangsa ibu yang sudah lanjut usia. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Karena mengingat kematian bagi orang mukmin berarti dia mengingat akan bekal yang dibawa. Sedangkan bapak dan ibu sudah faham bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
6: Nabi sallallahu alaihi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah gak punya uang, gak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak, bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wadaroba hada, dia pernah mukul orang lain. Wah, kedamalah ada, dia pernah pengapur hartanya orang lain, hutang gak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. dia kenapa menuduh saudaranya, menghancurkan ya kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didzalimi pun dipindahkan kepada diri.

0: إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kenabian, yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu. Adapun aku diberi wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbanyak di hari kiamat.

0: كتاب الإيمان الباب الخامس الإيمان ما هو وبيان خصاله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya suatu kaum dari Abdul Qais datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata wahai Rasulullah sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh dan antara kami dan engkau terdapat suatu perkampungan orang-orang kafir dari Mudzar dan kami tidak mampu pergi menemuimu kecuali di bulan haram maka berilah kami perintah yang jelas dengannya kami akan menyampaikan kepada kaum kami hingga kami dapat masuk surga Lalu Nabi SAW bersabda, Aku memerintahkan kalian dengan empat hal dan melarang kalian dari empat hal pula. Beribadalah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan berikanlah seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku melarang kalian dari empat hal, yaitu melarang membuat minuman pada ad-duba, yaitu bencana yang terbuat dari labu kering. Al-Hantam, yaitu bencana yang terbuat dari tanah porselin berwarna hijau. Al-Muzafat, yaitu kuci yang memanjang. Dan An-Nakir. Para sahabat bertanya, apakah engkau mengetahui apa itu An-Nakir? Nabi SAW menjawab, Ya, itu adalah pangkal pohon yang kalian melubanginya, lalu kalian menaruh di tempat itu Al-Qutai, yaitu sejenis kurma yang kecil. Sa'id bin Abi Arubah, yaitu periwayat hadis berkata atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau kalian taruh di tempat itu kurma lalu kalian tuangkan air di dalamnya hingga apabila airnya tidak mendidih lagi kalian meminumnya yang berakibat salah seorang dari kalian atau salah seorang dari mereka memukul anak pamannya dengan pedangnya periwayat hadis yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata dan di antara yang hadir terdapat seseorang yang terluka seperti kejadian yang diceritakan Nabi itu. Orang tersebut berkata, Aku menyembunyikan luka itu karena malu kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu berkata, Lalu di tempat apa kami minum, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Di tempat minum dari Al-Adam, yaitu kulit yang telah disamak dengan sempurna, yang telah dijahit. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, di negeri kami banyak sekali tikus, tempat dari kulit tidak akan awet. Lalu Nabi SAW bersabda, sekalipun dimakan tikus. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dan Nabi SAW berkata kepada Asad Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah, yaitu al-hilmu, yaitu berakal, dan al-anat, yaitu teliti dan tidak tergesa-gesa.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
2: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
2: Oke deh, aku pesan sekarang.
1: Wah, Alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos.
6: Alhamdulillah, gaji sudah cair.
7: Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya.
6: Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
8: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
8: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
8: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-3824x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94x846. Di 08131 94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قُرِئَ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: bangun.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
0: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Maka berkabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Yang mempunyai arsy, lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat-nikmat-Nya, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat berkecukupan, nikmat aman, nikmat umur dan lain sebagainya, terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Dan juga nikmat bisa berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita syukuri nikmat ini dengan terus kita mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa sallam, dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmat-nikmat ini kepada kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan terus menambah nikmat-nikmat kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mentaati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita melihat di zaman ini khususnya, banyak kaum muslimin yang menggampang-gampangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sunnah Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kepada sesuatu atau mengajak kita untuk mengikuti ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau melarang kita dari sesuatu, sebagian kita mengatakan kan perintah ini tidak sampai kepada derajat wajib, masih derajat sunnah, atau perintah ini bukan suatu yang wajib, atau larangan ini bukan suatu yang diharamkan, tapi masih sekedar dimakruhkan. Dengan membawakan perkataan dari pendapat yang lebih lemah, pendapat yang lebih lemah dari pendapat yang lebih kuat, yang mewajibkan sesuatu.

Padahal bagaimana kaidah yang kita ketahui dari kesepakatan seluruh ulama Islam bahwa perkataan ulama itu yustadallu laha. Perkataan ulama itu dijadikan sebagai keterangan atas dalil, bukan dalil. La yustadallu biha. Perkataan ulama itu bukan dalil, tetapi dijadikan keterangan atas dalil. La yustadallu laha, la yustadallu biha. Namun sebagian orang mengatakan dalil. Ini salah kaprah dalam memahami hujjah atau dalil. Padahal kita benar diperintahkan untuk mengikuti para ulama, namun harus ada kaitannya dengan dalil. Harus para ulama yang mengikuti dalil yang benar, itu yang kita ambil. Bukan sekedar kita mendengar ulama ini tidak mengharamkannya, ulama ini tidak mewajibkannya, kemudian kita langsung mengikuti tanpa ada memperhatikan kepada dalil-dalilnya. Padahal yang kita diperintahkan untuk mengikuti itu apa? Yang kita diperintahkan untuk mengikuti adalah dalil. Dan dalil itu bersumber dari dua dalil. Dari yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran dan sunnah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Dan ditambah lagi satu dalil yang ketiga, yaitu al-ijma', kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Jadi kita mengambil Al-Quran dan sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Ini yang kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga pertanyaan di alam kubur ini, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wama dinuk, apa agamamu, waman nabiyuk, apa nabimu yang kau ikuti. Ya, maka pertanyaan itu bisa kita jawab sesuai dengan seberapa jauhnya kita mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi dari kita mentaati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang mengikrarkan syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Jika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah sebenarnya adalah kita bersaksi bahwa beliau SAW adalah sosok yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Maka arti dari syahadat la ilaha illallah adalah kita hendaknya mengesakan Allah dalam ibadah. Sedangkan arti dari syahadat Muhammad dan Rasulullah adalah kita satukan Nabi kita dalam mengikuti ajarannya. Kita hanya mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka arti dari syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama

seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pondasi, landasan utama, bahwa arti dari syahadat Muhammad Rasulullah maknanya adalah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma'anhu naha wa zajara wa an la yu'badallaha illa bima syara. Empat konsekuensi syahadat ini, arti dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah yang pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Semua perintah beliau kita taati. Yang kedua, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, yang Nabi kita beritakan, kita benarkan semuanya. Dan yang ketiga, kita tinggalkan apa yang beliau larang, kita jauhi semua yang beliau larang. Dan yang keempat, kita tidak melakukan suatu ibadah kecuali apa yang beliau perintahkan. Ya, apa yang beliau anjurkan, yang beliau perintahkan, kita lakukan ibadah tersebut. Apa yang beliau tidak pernah perintahkan dari ibadah, kita tidak lakukan kecuali apa yang beliau perintahkan saja, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita menerapkan syahadat Muhammad Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai satu-satunya dan kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya, kita benarkan semua kabar beritanya, dan kita tidak melakukan ibadah kecuali yang beliau perintahkan saja. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan hal itu di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran berulang kali Allah mengulang-ulang agar kita hendaknya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebagian ulama menjelaskan, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Nadartu fil mushaf wajadtu fihi ta'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an." Aku melihat ke dalam mushaf Al-Qur'an, aku membaca, mempelajari, ternyata aku dapati di dalam Al-Qur'an ada 33 tempat. Di dalam ayat Al-Quran 33 tempat, di situ semua Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Juri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya menyebutkan bahwa lebih dari 30 ayat Allah sebutkan perintahkan kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama Syekhul Islam mendapatkan 40 ayat memerintahkan untuk kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus sebaik-baik Rasulnya. Allah telah mengutus penutup Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di antara sifat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina." Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang mukmin. Ini pernyataan Allah bahwa Rasul kita ini sebenarnya sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang beriman. Apa kenikmatan itu?
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka. Dari kalangan apa? Dari kalangan manusia atau jin? Kata Allah, min anfusihim. Dari kalangan mereka sendiri. Itu dari manusia. Allah mengutus mereka. Ini adalah kenikmatan. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia yang berbahasa, yang berbahasa dengan bahasa yang kita pahami. Kata Allah, di antara sifatnya, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia, Rasul ini, membaca kepada mereka ayat-ayatnya. Yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Membersihkan mereka dari kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran perbuatan. Allah bersihkan kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Walaupun mereka dahulu sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Sebelumnya kita sesat, kita berpaling. Sebelumnya kita umat-umat sebelumnya kafir kepada Allah, menyekutukan Allah. Melalui Rasul ini Allah berikan petunjuk kepada cahaya. Ya, Allah menjadikan Nabi ini mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ini termasuk nikmat yang terbesar. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman ini adalah nikmat yang terbesar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk beriman kepada utusan Allah ini. Dan kita mentaatinya, kita menuruti, kita ikuti semua ajakan-ajakan dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjelaskan ayat-ayat tentang perintah untuk mentaati Rasulnya. Begitu juga Allah menjelaskan tentang ayat-ayat mengenai keutamaan. Apa saja pahala yang diraih, manfaat yang diraih oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat-ayatnya apa saja ancaman bagi yang menjauhi Rasulnya, tidak mentaati perintah atau menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 30 ayat ke 30 lebih ayat tentang perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengkaji beberapa ayat. Karena para ulama membagi tentang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ayat-ayat tentang perintah mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ayat-ayat tentang janji-janji Allah dan harapan yang diberikan bagi siapa saja yang mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang baik di dunia dan akhirat. Bahkan pembagian yang ketiga adalah ayat-ayat tentang ancaman dan azab bagi mereka yang tidak mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan dia tidak jalankan, ini ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun pembagian yang pertama ayat-ayat tentang wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Apabila kalian berselisih, di antara kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih baik akibatnya. Di dalam ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir yang menyebutkan, "Athi'ullah, perintah Allah, taatilah Allah," artinya ittabi'u kitabahu. Ikutilah kitab Allah. Ikutilah Al-Quranul Karim. Sedangkan ati'ur Rasul, ta'atilah Rasul, artinya khudhu bisunnatihi, ambillah sunnahnya. Kita ikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita ambil. Sedangkan firman Allah, wa ulil amri minkum, dan juga kepada para pemimpin di antara kalian. Artinya kata Imam Ibnu Katsir, fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'asiyatillah. Jadi taati pemerintah kalian, pemimpin kalian, setiap perintah-perintah mereka yang bukan maksiat kepada Allah. Ya, yang bukan maksiat kepada Allah, kita wajib taati para pemerintah dan pemimpin kita. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Tapi kalau perintah itu berupa maksiat, maka kita tidak boleh mengikutinya, karena tidak ada kewajiban taat kepada makhluk tatkala dia menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan maksud dari ulil amri. Kita harus mengetahui siapa ulil amri yang Allah sebutkan di sini. Ulil amri itu kata Imam Syekhul Islam, ashabul amr wa dhuhu, para pemilik perintah, mereka yang memiliki urusan, yang memegang urusan-urusan seluruh umat, ya, atau urusan umat-umat di wilayah-wilayah tertentu. Wahumul ladzina ya'muruna an-nas, dan mereka juga yang memerintahkan orang-orang. Dan pemerintah ini, ulul amri ini, mereka terbagi dua, ya, terbagi dua. Pemerintah di sini atau ulul amri di sini terbagi dua. Yang pertama ulul quwwah, yang memiliki kekuatan. Ulul amri yang memiliki kekuatan di sini siapa? Itu para pemerintah. Dan yang kedua adalah ulul ilmi, yang memiliki ilmu, yaitu para ulama, maka kita ikut. Jadi ulil amri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama para pemerintah yang memiliki kekuatan, dan yang kedua para ulilmi, para ahli ilmu. Maka inilah ulil amri yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti mereka,
Tatkala perintah-perintah tersebut bukan maksiat, ya. Tatkala perintah-perintah tersebut sesuai dengan perintah Allah, tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, kita wajib taati, kita wajib turutin. Namun tatkala perintah-perintah tersebut ada larangannya dari Allah, ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengikuti. Ya, kita ikuti, kita jalanin apa saja yang sesuai dengan perintah Allah yang tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih, berdebat tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Maksudnya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, artinya apabila ada perselisihan di antara kalian, ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Mujahid dan lainnya dari kalangan para salaf, kembalikanlah semua perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembalikanlah. Apakah itu dalam urusan dunia atau urusan agama? Semua urusan. Jika kita berselisih dalam urusan agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga urusan dunia. Jika kita berselisih tentang permasalahan dunia, kita harus kembalikan juga kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para salaf mengatakan, "Hai ilal kitabi wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hadha tanazu'un nas fihi min usuluddin wa furu'ihi." Dan ini mencakup perkara urusan agama, baik itu perkara usul maupun perkara furu, ya, perkara akidah maupun perkara fikih. Kita harus kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, maupun perkara dunia, maupun perkara dunia, urusan dunia. Kita harus kembalikan itu semua kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam ayat lain kata Allah, "Makhtalahtum wa makhtalahtum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu, kata Allah, maka kembalikan hukum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini bersaksi atas kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa semua kebenaran itu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menutup dalam firman-Nya, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah kaitkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan iman. Ya, jika kita ingin sempurna imannya, kita ingin menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka kembalikan seluruh perkara agama ini dan perkara yang kita perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, kata Allah, dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Ayat yang kedua mengenai perintah mengikuti Rasulnya, perintah mentaati Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja thumma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Ta'ala, demi Tuhanmu, demi Allah, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbik, demikian, demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidaklah beriman, kata Allah. Mereka tidaklah beriman. Allah menafikan iman dari mereka. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mengembalikan kepadamu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembalikan apa yang mereka perselisihkan, mereka perdebatkan, mereka kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembalikan kepadamu apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat, ya, berat hati untuk menerima apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka tolak, tidak mereka ragu, ya. Mereka terima perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diputuskan, fima qobaita, lima qobaita, apa yang kau tetapkan, yang kau putuskan, mereka terima dengan lapang dada. Yusallimu taslima, ya, mereka terima dengan lapang dada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu ada pada mengikuti dan menjadikan Rasul sebagai hakim. Itulah keimanan. Keimanan kita tatkala kita mengembalikan setiap perkara agama ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh urusan kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keimanan yang Allah tetapkan. Dan Allah nafikan keimanan tatkala seorang tidak mau mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka perselisihkan. Justru mereka merasa apa yang mereka pahami lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah kita dari menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mengabaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Kata Imam Ibn Katsir, "Yuqsimu Ta'ala bi nafsihi al-karimah al-muqaddasah, innahu la yu'minu ahadun hatta yuhaqqima ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur." Tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang suci, yang maha suci, bahwalah tidaklah seorang beriman sampai menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai hakim dari seluruh urusan, dari segala perkara kita jadikan Rasul kita sebagai hakim. Fama hakama bihi fahuwal haqqu alladhi yajibu inqiyadu lahu batinan wa zahira. Apa saja yang beliau sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan suatu hukum seperti beliau mewajibkan, beliau perintahkan, ya, maka itulah yang benar, itulah yang hak, yang wajib bagi kita semua mengikuti secara zahir dan batin. Yani secara batin kita imani, kita cintai, dan secara zahir kita ikuti setiap
ajakan Nabi yang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walihada qala la thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka, kata Allah, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat hati terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima setiap apa yang engkau putuskan dengan lapang dada. Ya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, idza hakamuka yuti'unak fi bawatinihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakamta bihi wa yanqaduna lahu fi adh-dhahiri wal batin. Yusallimuna bidzalika tasliman kulliyan min ghairi mumana'ah wala mudafa'ah wala munaza'ah. Yaitu mereka menjadikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, dan mereka apabila engkau menentukan, memutuskan, maka mereka mentaatimu secara batin mereka, dan mereka terima, dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat hati dalam apa yang engkau putuskan, dan mereka mengikuti secara zahir, mereka kerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam batin mereka, mereka terima dengan penerimaan seluruhnya secara totalitas, mereka terima kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mencegah, tanpa menolak, tanpa berdebat sedikit pun, ya. Ini sifat yang sempurna bagi yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang Allah jelaskan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ini ayat 65 ini Allah jelaskan bagaimana seharusnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengikuti beliau secara batin kita dan zahir kita. Kita harus menerima secara batin dan zahir sampai iman kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iman yang benar. Ya, sebagai iman yang benar. Dan arti dari wa yusallimu ka taslima, ya, wa yusallimu taslima artinya mereka menerima dengan sepenuh hati, artinya mereka ridho. Mereka ridho terhadap hukum yang engkau tetapkan, dan mereka berusaha beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan penuh penerimaan, dengan penuh mengikuti, dan dengan penuh mencintai. Ya, dia menerima, dia mengikuti dan mencintai apa yang ditetapkan oleh Rasul. Ini yang Allah tentukan, yang Allah nyatakan kesempurnaan imannya. Kesempurnaan imannya ketika dia menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada, tanpa ada penolakan, tanpa ada kebencian sedikit pun. Kemudian ayat yang ketiga, perintah Allah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Yang artinya, siapapun yang mentaati Rasulnya, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan siapa saja yang berpaling, maka sungguh kami tidak mengutus wahai Nabi kecuali sebagai pemberi peringatan. Ya, kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka. Tidak. Fama arsalnaka, fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya. Kami tidak mengutusmu untuk mereka sebagai penjaga, tetapi sebagai pemberi peringatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa saja yang bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bisa bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia hanya mau mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan beriman kepada Rasulnya sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum yadkhulun al-jannah illa man aba." Semua kalian akan masuk ke surga kecuali yang enggan. Ya. Semua umatku, kullu ummati yadkhulun al-jannah. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, illa man aba. Yang enggan. Para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang enggan untuk masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang mentaatiku, mengikutiku, maka dia akan masuk surga. Namun, siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, sungguh dia orang yang enggan, enggan masuk surga. Tidak mau masuk surga. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, perintah untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 92, "Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin." Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, Rasul Allah. Wahdharu, dan berhati-hatilah kalian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika kalian berpaling, kata Allah, fa in tawallaytum, jika kalian berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya, fa'alamu annama 'ala Rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah, sesungguhnya tugas Rasul kami ini hanya sebagai penyampai risalah dari Allah, sebagai pendakwah, sebagai penyeru dengan seruan yang nyata. Artinya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan perintah yang merupakan kewajiban bagi kita. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Ini perintah Allah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amr al-wujud. Dalam kaidah disepakati oleh para ulama, setiap perintah hukum asalnya adalah wajib. Ya, wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Ini perintah, bukan? Perintah. Dan perintah itu menunjukkan akan wajibnya kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang diperintahkan oleh Rasul kita, kita taati. Dan setiap apa yang dilarang oleh Rasul kita, kita jauhi. Kemudian kata Allah, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Maksudnya di sini adalah kata Syekhul Islam kata Imam Ibn Kathir lama ahli tafsir, dia mengatakan wahdharu artinya antazidu fatakunu mubtadi'ina fima syara Allah azza wa jalla wa ja'a bihir rasulu al-amin sallallahu alaihi wasallam au tuqsiru fatakunu mu'abtilina li syai'in min syara'id din allati faradahallahu alaikum. Entah.
Atau Imam Ibnu Katsir, wahdaru, arti firman Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wahdaru, dan berhati-hatilah kalian, maksudnya adalah berhati-hatilah kalian dari menambah apa yang tidak ditambah oleh Rasul. Ya, antazidu, dari menambah, fatakunu mubtadi'in, sehingga kalian menjadi ahli dalam melakukan bid'ah. Kata Imam Ibnu Katsir ini, berhati-hatilah kalian dari menambah yang menjadikan kalian mubtadi'in, berbuat bid'ah dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan apa yang telah didatangkan oleh Rasul, amin, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berhati-hati, jangan kita melambah atas apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu juga maksudnya kata beliau, berhati-hatilah dari mengurangi, ya, tidak hanya menambah, tetapi mengurangi apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya, kita kurang-kurangi. Ya, kita hati-hati, jangan kurang-kurangi perintah Allah, jangan kurang-kurangi perintah Rasulnya, sehingga kalian menjadi orang-orang yang memutuskan apa yang telah disyariatkan dalam agama ini, yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Ya. Dan ayat yang kelima, dan ini ayat yang terakhir yang kita bahas saat ini dari 10 ayat tentang perintah mentaati Rasul, yang mana masih ada ayat tentang ayat-ayat yang berikutnya masih ada tentang janji-janji Allah bagi yang mentaati Rasul. Ini juga ayat tentang ancaman-ancaman Allah bagi yang tidak mentaati Rasul. Ayat yang kelima tentang kewajiban mentaati Rasul, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasannya ini jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Ya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya ini adalah jalanku. Jalan siapa? Jalan Rasul. Jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, firman Allah. Fattabi'uh. Jalan Rasul kita ikuti. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Itu selain jalan Rasul kita Muhammad SAW, jangan kita ikuti jalan-jalan kesesatan, jangan kita ikuti. Di sini Allah menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Wa anna hadha sirati, bahwasanya ini adalah jalanku. Allah sebutkan kalimat jalan dengan kalimat tunggal, menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang-bilang. Sedangkan jalan kesesatan, jalan yang menyimpang itu banyak. Allah Ta'ala menyebutkan dengan jumlah yang banyak. Wala tattabi'u subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, banyak jalan yang menyimpang, jangan kalian ikuti. Fatafarraqu bikum an sabilih. Sehingga kalian berselisih, sekalian terpecah belah dari jalan. Jalan beliau, jalan siapa? Jalan Rasul, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum wassakum bih, yang demikian itu yang Allah wasiatkan dengannya. Allah wasiatkan kita itu untuk mengikuti jalan yang Rasul,
yang Rasul sampaikan, yang Rasul ajarkan, kita ikuti. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi berkata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, menjelaskan tentang ayat ini, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, janganlah kalian, firman Allah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dari jalannya. Dan di dalam firman Allah, an aqimud dina wala tatafarraqu fih, hendaklah kalian menegakkan agama ini dan jangan berselisih, jangan berpecah belah di dalamnya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini dan semisalnya adalah amarallahu mu'minina bil jama'ah. Allah sedang memerintahkan setiap kaum mukminin, setiap orang beriman, hendaknya mereka berada di atas jamaah. Ya. Mereka bersatu. Hendaknya mereka itu bersatu di atas jamaah, jamaah kaum muslimin. Wa nahum 'anil ikhtilaf wat-tafriqah. Kata Ibnu Abbas, dan Allah melarang mereka dari berselisih dan berpecah belah. Allah melarang kita berselisih. Hukum asal dari berselisih itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dilarang kita berselisih dan berpecah belah. Allah melarang kita. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa akhbarahum annahu innama halaka man kana qablahum bil mira'i wal khusumati fi dinillah. Kata Ibnu Abbas, dan Allah mengabarkan kepada mereka, sebagaimana juga Rasul kita Muhammad SAW juga mengabarkan, bahwa umat-umat sebelumnya, sebelum kita, dari umat ahli kitab, itu mereka itu berpecah belah, mereka saling bermusuhan, saling berdebat, hingga mereka binasa karena itu. Ya, halaku. Mereka binasa, mereka celaka, disebabkan karena mereka berdebat, berselisih, dan bermusuhan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka binasa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, hadat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis dengan jarinya. Tsumma qala, dia menggaris dengan garis yang lurus dengan jarinya. Kemudian beliau bersabda, hadza sabirullah mustaqiman. Ini garis adalah jalan Allah yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan Allah. Dia sebutkan dengan tunggal. Ini jalan Allah, satu jalan. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Ibn Abbas, wa khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis-garis dari kanan dan kirinya. Garis yang bercabang dari kanan dan kiri dari jalan-jalan. Dari jalan yang lurus ini, beliau juga garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yadu ilaihi. Garis-garis ini yang miring ke kiri dan kanan, ini semua adalah jalan-jalan yang di atas setiap jalan-jalan ini ada satu syaitan yang mengajak mereka. Ini jalan yang belok-belok ini, di setiap jalannya ada syaitan yang menyeru mereka untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini. Kemudian kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dan berpaling dari jalan
jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan secara jelas dan nyata tentang perintah dan kewajiban kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam setiap perintah-perintahnya kita ikuti, kita taati. Jika beliau larang, kita tinggalkan, kita jauhi larangan-larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seyogianya perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan beliau sebenarnya itu adalah perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mentaati Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita dapat mengambil bahwa sunnah mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah fondasi agama yang kedua yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Bahwa sebenarnya as-sunnah juga adalah masdar, fondasi agama yang kedua yang harus kita ikuti. Setiap riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila riwayat itu riwayat yang sahih atau riwayat yang hasan, tanpa harus melihat apakah itu mutawatir atau ahad, apakah itu riwayat hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang, ataukah riwayat tersebut adalah riwayat yang ahad yang diriwayatkan oleh sedikit, 3, 2, atau 1 orang. Apabila riwayat itu datang dengan periwayatan yang sahihah, dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi kita mengikuti riwayat tersebut, wajib bagi kita mengamalkannya, wajib bagi kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila itu adalah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan dan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian hadirin yang dapat disampaikan, dari sebagian ayat jelaskan tentang wajibnya mengikuti dan mentaati Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan disampaikan melalui tulisan. Bisa disampaikan melalui tulisan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang masuk kepada redaksi, yaitu penanya bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Rasul terhadap anak kita yang masih kecil? Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya anak-anak kita itu tumbuh besar dengan dia melihat kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Apabila di sekitar kita, di sekitar anak ini, dia melihat kebiasaan-kebiasaan orang-orang di situ menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terbiasa berdoa, terbiasa mengucapkan zikir-zikir yang disunahkan
terbiasa menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anak ini akan mengikutinya. Anak ini akan melihat dan mencontohi apa yang ada di lingkungannya. Maka nasihat dari saya yang pertama adalah hidupkan di sekitar anak ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari orang tua, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kita hidupkan pada diri kita sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ketika waktu sholat kita segera menjalankan sholat. Itu juga laki-laki ketika azan dia segera menuju ke masjid, maka anaknya akan mengikutinya. Begitu juga kita biasakan anak ini, kita jauhkan dari fitnah-fitnah, kita tutup segala pintu fitnah. Kita jauhi anak-anak ini dari melihat kepada media-media sosial yang mengajarkan keburukan, kita jauhi. Kita biasakan anak-anak kita untuk berdoa. Berdoa sebelum melakukan aktivitasnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum makan berdoa, makan dengan tangan kanan, ya. Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum tidur, bangun dari tidur, kita ajarkan tauhid agar anak ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bacakan kepada anak-anak kita sejarah singkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin kita putar melalui televisi sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui film-film bersejarah yang mengajarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang datang dari yang membuatnya orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berada di atas manhaj salaf. Bukan semua film-film yang kita dengarkan, ya, karena banyak-banyak film yang mengajarkan, menjelaskan tentang sejarah Nabi, tapi datangnya dari kaum Syiah Rafidhah. Kita benar-benar teliti di dalam mengambil rujukan untuk mengajarkan anak kita. Ya, kita ajarkan kepada anak kita, mulai dari diri kita, kemudian media-media yang ada. Begitu juga kita perhatikan teman bergaulnya, jangan sampai dia bergaul dengan anak-anak yang durhaka, ya, anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Hingga itu akan tumbuh rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang terbiasa di atasnya, dia akan menjadi cinta kepadanya. Ya, siapa yang terbiasa di atas sunnah Nabi Sallam, maka dia akan mencintai yang pertama kali melakukan sunnah itu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian usaha yang berikutnya, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada anak kita. Banyak waktu-waktu mustajab di hari Jumat menjelang maghrib, kita berdoa kepada Allah ketika turunnya hujan. Apalagi sekarang lagi musim hujan, kita banyak berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang membolak-balikkan hati anak kita itu Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin kebaikan dari diri kita dan anak kita, mintalah kebaikan itu dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah untuk diri kita dan anak-anak kita, karena itu salah satu senjata agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dua usaha yang penting. Yang pertama, kita mulai dari diri kita dengan kita menghidupkan sunnah Nabi di sekitar kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
untuk kebaikan anak-anak kita.

0: Tuhan kita memberi nama anak kita dengan nama Muhammad. Yang memberi nama anak kita dengan nama Muhammad ini pertamaan yang baik. Karena antara para salaf juga mereka memberikan nama anak-anak mereka juga dengan nama Muhammad. Nama Muhammad, ya. Maka memberi nama anak dengan nama Muhammad ini memiliki keutamaan, ya. Bagaimana kita memberi nama anak kita dengan Abdullah dan Abdurrahman. Wallahu a'lam bissawab. Demikian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kajian ini dari ayat-ayat mengenai perintah mentaati Rasul kita Muhammad SAW dan mengikuti sunnahnya. Dari sebagian ayat-ayat ini masih ada ayat-ayat yang lainnya yang belum kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita tutup kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam tabaraka ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah

0: kepada Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
1: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, jadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
2: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyelecok atau sering ngomel. Itu harus sabar, karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu tidak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyeneng ngatini wong tua, tapi dari wong Jawa gak dioleno gawe. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya, tidak boleh meninggi di depan orang tua, tidak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
1: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
3: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
4: Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
3: Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Yuk, umroh bersama Madai.
1: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
9: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu. Yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Gak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina. Dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang, setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah-lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dan kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, doakan dia. Dan wanita dia wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia enggak bisa terima. Dia jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia faham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia enggak pernah membujuk dengan kasar, enggak boleh. Jadi Islam enggak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, enggak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak sholat, pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farruku bainam fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun gak sholat, pukul dia. 10 tahun gak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
2: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah. Dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, hai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu hai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami, menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat. Karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi. Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, malam kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustaz, kepada yang lain. Karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu. Tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh, ya, saya ini dekat, ujibu da'wata da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya Tuhan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka famankana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatun min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
3: ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira, dia tidak memiliki amalan yang banyak, dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah tapi menjaga kewajiban, tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan aqidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal

0: itu akan pengaruh kepada amalan.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai kepada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar, ahli nar. Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman kepada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari seiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabaku. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala abdu

mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi,

0: fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana, wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar.
1: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idu wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fausina, berikan nasihatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bitaqwa Allah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'a, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Harasya, hitam legam. Fa inna man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, wa'tabarraklah ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang pula ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Aku 'alaiha bin nawajib, gigitlah ia dengan gigi gerahamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan tadi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalah, dan setiap kesalahan tempatnya di neraka. Berarti ada empat wasiat: satu takwa, dua mendengar dan patuh kepada pemimpin, ketiga berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, keempat menjauhi bid'ah.
2: Zikir petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas.

Wasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari kejahatan jin dan manusia. Amsalna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-lailah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Allahumma bika amsayna wabika asbahna wabika nahya wabika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u laka bidhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu.
aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i.

illa anta Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan dari penyakit, dosa, dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya

بعظمتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, perihalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lainnya yang membuat aku terjatuh. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah Fatiras samawati wal ard Rabbakulli syai'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi Wa min syarri syaitani wa syirkih وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرُّهُ إِلَى مُسْلِمٍ. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya pada seorang muslim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.

sama wa huwa sami'ul 'alim, dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammad.

0: Rabbah wabil Islam dinah wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap kedipan mata. Amsayna ala fidratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di waktu petang kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, termasuk orang yang menyerahkan diri dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca sekali, atau 10 kali, atau 100 kali ya. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujimu. Dibaca 100 kali ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Zikir petang.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak 5 bulan ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan sore kali ini untuk menuntut ilmu di kajian Islam Ilmiah dari Aliman TV maupun Radio Suara Aliman, tentunya dengan keadaan sehat wal afiat. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita akan mendengarkan kembali, menyimak kembali kajian kita rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau sudah bergabung sama kami di studio Al-Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, bagaimana kabar antum pada sore kali ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah, kami sehat Ustaz, insyaallah. Ustaz, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tema apa ini Ustaz?
1: Kita akan membahas tema tentang pentingnya dialog bersama anak.
0: Tapi bagi para pendengar maupun para pemirsa, seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Budi Santoso, khususnya tema yang kita angkat pada kesempatan sore kali ini yaitu pentingnya dialog dengan anak. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mengikuti pada kesempatan sore kali ini kajian bersama beliau, nantinya sesi kedua kita bisa membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Insyaallah kita akan bisa membuka sesi interaktif dan juga pesan melalui WhatsApp. Baik para pendengar maupun para pemirsa, tidak lama lagi, lalulah kita langsung saja berikan kepada Ustaz untuk waktu dan tempat untuk menyampaikan waktu untuk menyampaikan kajian pada kesempatan sore kali ini. Silakan Ustaz.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pecinta Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini masih di bulan yang mulia yaitu bulan Dzulqa'dah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia yaitu thalabul ilmi asy-syar'i, yaitu belajar agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Pada pesan Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas sebuah kitab salah sunnah majlisan fitadabur, yaitu majlis-majlis dalam mentadaburi Al-Quran. Di sore hari ini kita akan membahas tentang pentingnya dialog ya antara ayah dengan putranya, antara orang tua dengan buah hatinya. dialog ini tentunya bisa membangun kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Apalagi di zaman kita saat ini, ya di luar rumah itu anak-anak kita banyak menghadapi fitnah-fitnah. Ya, maka pendidikan keluarga merupakan benteng yang kokoh yang harus kita bangun, yaitu dengan melakukan dialog dengan anak-anak kita tercinta. Pembahasan ini kita ambil dari satu ayat, yaitu surat As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102. Mari kita lihat mushaf kita di ayat tersebut, yaitu dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Di sini penulis mengatakan, fada'auna nartahilu biqulubina wa uqulina ila amaki hadal khiwaril adim. Marilah kita perhatikan, kita renungi, kita ambil faedah dari percakapan, dari perbincangan, dari dialog antara Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihima assalam. Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 102, yaitu Allah berfirman, falamma balagha ma husya, maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup, ya, falamma balagha ma husya qala ya bunayya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ya, waktu itu Nabi Ismail berumur 13 tahun. Ya, qala ya bunayya. Maka Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku ya bunayya. Inni ara fil manami anni atbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fangdur mada taro. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah percakapan atau dialog antara seorang ayah kepada putranya. Ya, seorang ayah yang merupakan seorang nabi, juga putranya yaitu juga seorang nabi. Mari kita perhatikan dialog tersebut. Awalan, ta'amalul khitab wa kaifa anna Ibrahim alaihissalam aradal amrul fadiha bitariqatin hadiatin wadiha. Pelajaran yang pertama dari kisah atau dialog tersebut, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perkara yang genting, perkara yang besar dengan cara yang lemah lembut, bitariqatin hadiatin wadiha. Jadi ini ceritanya, Nabi Ibrahim kan beliau mendapatkan mimpi. Ya, yang dimana mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu yang pasti isinya kebenaran. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi berisi perkara yang agung, perkara yang besar, perkara yang genting. Ya. Makanya di sini bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perkara besar ini dengan cara yang penuh dengan ketenangan. Ya, bitariqatin hadiah. Wadiha, dengan cara yang gamblang dan jelas. Innal udama'a yabduna aksara hudu'an fil azamati tahinati wal fitanil mudlihamati wal ahadis al-kubra. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang kuat. Ketika terjadi perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang besar, maka mereka tetap bersikap tenang. Ya, mereka bisa menguasai perasaan, menguasai pikirannya, dan bersikap lemah lembut, walaupun perkara yang besar dan sulit itu sedang mereka hadapi. Ya, jadi di sini Nabi Ibrahim beliau tetap bersikap tenang. Ya, tidak bingung, tidak bimbang, tidak galau. Walaupun beliau akan menghadapi suatu momen, suatu peristiwa yang itu sangat-sangat, bisa dikatakan sangat sulit dalam kehidupan beliau. Ya, ini yang pertama, kita mengambil pelajaran dari dialog ini, bagaimana sikap Nabi Ibrahim yang begitu tenang, menyampaikan perkara yang besar kepada anaknya. Oleh karena itu, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita berkeluarga, ketika terjadi perkara-perkara yang besar, perkara yang menurut kita susah, berat, maka sampaikan dengan tetap ketenangan. Kita jaga ketenangan, ya, jaga lisan, jaga pikiran, jaga perasaan, ya, kita sampaikan kepada keluarga kita begini, begini, begini, ya. Jangan membuat orang itu gelisah, khawatir, takut, cemas. Ya. Misalnya ada seorang ayah, seorang bapak, dia kena PHK, pemutusan hubungan kerja di tempat dia bekerja. Ini kan perkara yang sulit. Maka sang bapak dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menyampaikan kepada anaknya, kepada istrinya dengan cara yang tenang? Cobalah kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim. Beliau kan dapat mimpi, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim tenang. Ya, walaupun ya itu perkara yang berat, sulit. Ya. Perkara yang dahsyat, tapi beliau sampaikan dengan penuh ketenangan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat, maka coba kita berusaha minta tolong kepada Allah, kemudian kita hadapi dengan sabar, dengan tenang, ya, bukan dengan emosi, dengan marah-marah, dengan kegalauan yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan dari ayat tersebut. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan kata ya bunayya, wahai putraku, ya, wahai anakku. Al-Qur'anul Adzim yu'akkidu bi naqli hadzal kalima anna lahdatal harija la tamnahu idnan bil qafasi anil ittizani wal hudu'i wal akhlaq. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapatkan perkara yang besar. Itu Nabi Ibrahim tetap memanggil putranya, ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku. Ya, kalau bahasa kita, wahai anak kesayanganku. Ya, ini bagaimana menunjukkan akan sayangnya sang ayah kepada anaknya, ya bunayya. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Ismail, wahai Ismail. Nabi Ibrahim tahu itu putranya namanya Ismail alaihissalam. Ya, tapi beliau memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kedekatan emosional, kedekatan psikologi, ya bunayya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, inni arafil manami anni atbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku ini menyembelih dirimu. Ya. Dalam hal ini, kata penulis, al-wuduhu wasidku wadikoh. Bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan dengan jelas, tegas, gamblang, dan penuh dengan kejujuran. Ya. Inna wad al-afrodi wal-umami amama muskilati halakikiyah yatatallabu qadran aliyan minal mas'uliyati fissarahati wassyafafiyah. Ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang memang itu besar, perkara yang berat, sulit, sudah sampaikan saja. Sampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, dengan penuh ketenangan, kejujuran, dan apa adanya. Ya, nggak usah kita tutup-tutupi, nggak usah kita ya mencari-cari diksi atau mencari apa namanya harus ngomongnya muter-muter dulu baru disampaikan. Sampaikan apa adanya. Ya. Sampaikan apa adanya dengan penuh kejelasan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebagaimana dalam kisah ini, Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni ara fil manami anni atbahu." Ya. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Ini kan enggak ada yang ditutup-tutupi sama Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak muter-muter dulu, cari kata-kata dulu, kemudian nanti baru disampaikan maksud intinya ini, tidak. Langsung disampaikan. Ya. Tentunya ini semuanya pertolongan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, menguatkan hati beliau. Kemudian pada pujian aliman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berikutnya. An-nubuwwatu wal ubuwwatu a'la martabataini basyariyatain tastahiqu at-tawqir fil wa'yi al-insani. Lakinnahu ma adzalika la ta'nil qahra wa istilab al khayarat al fardiyah. Kana al amru wadihan lil khalil wa kana bi imkani an yumarisa haqqahu fi tanfidh al amri duna ardi al ahlami an alladhi balagha ma usaya. Jadi di pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta pendapat anaknya, minta pendapatnya. Coba kita perhatikan ayat tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fangdur mada taro. Coba wahai anakku, ya, fangdur, perhatikan perintah ini. Bagaimana pendapat? Fangdur mada taro. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan yang seperti itu, keadaan yang berat, yang sulit, beliau bisa saja langsung enggak usah minta pendapat anaknya. Kan ini jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Itu pun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan bagaimana sang ayah itu meminta pendapat sang anak.

beritiba. Ini penting. Kenapa Nabi Ibrahim di saat seperti itu masih ngajak dialog anaknya? Masih minta pendapat kepada putranya, padahal ini sudah jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Ya. Dan bisa beliau seorang ayah kan, seorang ayah kan punya kekuasaan kepada anaknya. Enggak usah minta pendapat anaknya, bisa. Langsung apa namanya dikerjakan perintah Allah tersebut kepada sang putra, sang anak. Tapi di sini kata penulis, lakinnahu arada an takuna musyarakata ibni tawiyyah. Jadi Nabi Ibrahim ingin anaknya tersebut, putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika menerima perintah tersebut, yaitu beliau akan disembelih karena perintah Allah, supaya anaknya ini apa? Yahdha bi ajri taslim wal ittiba. Supaya sang anak mendapatkan pahala, ganjaran dalam berserah diri kepada Allah dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Hatta yahdha bi ajri taslimi wal ittiba. Jadi supaya sang anak ini ketika akan dieksekusi, akan disembelih, dia paham dan dia mendapatkan pahala taslim. Taslim itu kan berserah diri kepada ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, faqabila Ismail bil abdi mukhtaran. Oleh karena itu, Nabi Ismail dalam kisah ini menerima perintah tersebut dalam keadaan pasrah. Ya, bukan terpaksa tapi mukhtaran, menerima, legowo, ridho, lapang dada. Ta'ian muhtasiban. Beliau taat kepada Allah, taat kepada sang ayah, muhtasiban, dan beliau Nabi Ismail berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'iran ila amrillah bi kulli ma sya'ir al-ihtisab wa rahbati fit tanfid. Ya. Dan sehingga ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau dalam keadaan apa? Berserah diri kepada Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laqad tahawwala al-ibnu min mujarradil qabul wa tarkil mumana'ati aw al-firaq ila martabatin a'la. Ya. Sehingga sang anak di sini ketika melaksanakan perintah sang ayah, sebelumnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak tidak menolak, tidak protes. Ya, tidak apa namanya lari misalnya, melarikan diri, tidak. Tapi betul-betul dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah dan berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini juga kita penting kita ngobrol dengan anak kita. Kalau ada sesuatu misalnya, sampaikan kepada anak kita, minta pendapatnya, bagaimana anak pendapatmu? Bagaimana mungkin Anda kamu punya saran? Ya. Kita IP ayah mau begini begini begini. Apakah kamu punya ide, punya saran? Sampaikan kepada anak kita. Apabila anak kita itu sudah menginjak usia remaja dewasa, mereka bisa berpikir cemerlang, maka tanyakan. Jangan jadi orang tua itu apa namanya langsung memaksakan kehendak kita, jangan. Coba dalam hal ini saja Nabi Ibrahim yang itu sudah jelas-jelas mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun Nabi Ibrahim masih mengatakan fangdur madatar. Bagaimana pendapatmu? Maka minta pendapat kepada anak kita. Supaya anak kita itu merasa diperhatikan sama orang tuanya, mereka diakui keberadaannya. Oh iya, ayahku ini, ibuku, abiku, umiku, kalau ada apa-apa itu minta pendapat aku. Jadi anak itu akan ada kesenangan, kebanggaan karena orang tuanya itu memperhatikan keberadaan mereka, tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Ya. Coba kita berusaha mempraktikkan hal itu dalam keluarga kita. Ya, kita berharapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau itu laki-laki, kalau anak itu perempuan, anak soleha. Ya, kita semua

0: orang tua berharap demikian. Maka di antara cara dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak soleh dan salehah, yaitu kita melaksanakan percakapan, dialog sama anak kita, minta pendapatnya, minta masukan, sarannya. Ya. Tidak usah kita menjadi orang tua yang egois. Oh, saya kan orang tua. Saya kan lebih tua, saya sudah punya pengalaman hidup. Ya, jangan. Ya, apalagi di zaman kita kan anak-anak kita mereka sudah berselayar di dunia maya, mereka banyak dapat info, banyak baca-baca berita. Ya. Bisa jadi anak kita dia memiliki ilmu atau pengetahuan yang belum kita miliki. Dia mendapatkan kabar berita yang belum kita dapatkan. Ya. Kemudian para pecinta iman, kita perhatikan ayat tadi. Innal hulama yatawalla khafza abihi al-muhib at-tanfid. Ya. Coba perhatikan ayat tadi, Nabi Ismail mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, if'al ma tu'mar. Kerjakan, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wahai ayah, kebiasaan kita kan gitu, if'al ma tu'mar. Risalatan muhimmatun lil khalili fil waqtis sa'bi. Ini adalah ucapan yang begitu menghibur hati sang ayah di waktu yang sangat sulit. Ya. Wa musana dan waliyatun filah datil ibtila ilmariro. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah, ujian berupa perintah menyembelih sang anak, kemudian si anak mengatakan if alma tu'mar, if alma tu'maru. Ya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini kan ucapan dari Nabi Ismail yang bisa menghibur sang ayah, menguatkan hati sang ayah. Ya. Innaha samaratul hiwaril amin. Ini diantaranya adalah hasil dari dialog tadi. Dialog yang penuh dengan ketenangan. Ya, disampaikan pelan-pelan. Wal ardil mas'ulul ladzi taqaddama bihi li ibnihi yanalu samanaha hadzal mawqif al mu'min asyuja' as-sarim. Jadi awalnya ada dialog, percakapan, Nabi Ibrahim minta pendapat. Ya, akhirnya anak itu pun menerima. Ya, menerima perintah tersebut dengan penuh ketenangan. If'al ma tu'maru. Ya, if'al ma tu'maru. Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepada Anda. Ya. Kemudian pada pecinta iman yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya dari dialog ini adalah at-taslim, yaitu pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana bil imkani an ya'tiya Jibril fi awdahi suwaril wahyi ila Ibrahim liyanqula ilaihi al-amra bid-dabhi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim terkait perintah penyembelihan anak. Lakin al-ibtila wali amrin ma ja'a fi surati manam wa ru'yal anbiya'i haqqun li ta'dumal baliyatu bihi. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah menyampaikan hal tersebut melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah menyampaikan melalui mimpinya Nabi Ibrahim terkait dengan penyembelihan sang anak. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim itu menerima perintah tersebut dengan apa namanya at-taslim. Taslim itu pasrah. Ya, nurut, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam ayat itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Inilah sikap orang yang beriman. Sikap orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita masih ingat definisi Islam itu apa? Kan kita semuanya beragama Islam ini. Dan kita setiap pagi dan petang mengucapkan raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wa bil Islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, aku ridho bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Itu kan kita ucapkan setiap pagi dan petang. Maka kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita ingat Islam itu apa? Al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya untuknya. Jadi Islam itu berserah diri. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, kerjakan, laksanakan. Ya, itu namanya orang Islam. Apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan, pasrah, nurut. Kita berharap pahala dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Begitu pula ketika Allah melarang kita dengan sesuatu, melarang ini, melarang zina, melarang riba, ya, melarang memakan daging babi, melarang kesyirikan, maka kita pasrah, kita tinggalkan larangan tersebut. Ini namanya orang Islam itu orang yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian juga orang Islam itu apa? Pasrah kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan ini, kita kerjakan. Nabi melarang ini, larangan itu kita jauhi dan kita tinggalkan. Ini orang Islam. Ya, jadi mari kita hayati pengertian Islam itu, yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis di sini, Inna Ibrahim alaihissalam lam yata'asa'al an asbabi hadil amr. Ya, Nabi Ibrahim tidak bertanya, ya Allah, kenapa engkau perintahkan aku menyembelih anakku? Nabi Ibrahim enggak nanya, kenapa kok harus anakku yang disembelih? Kenapa kok enggak? Nabi Ibrahim enggak nanya sama sekali. Lam yata'asa'al an asbabi hadil amr. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang kenapa Allah kok memerintahkan hal itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan kita kenal dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, enggak nanya-nanya, kenapa kok begini, kenapa? Kenapa? Inilah orang yang beriman, sekali lagi orang yang pasrah. Begitu pula dalam kehidupan kita misalnya. Allah menakdirkan ini. Ya sudah, kita mengatakan bahwa qadarullahu wa masya'a fa'al. Ini terjadi atas takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita enggak nanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah menakdirkan seperti ini, kenapa, kita enggak nanya. Dan Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat ini, kenapa Allah perintahkan saya kok seperti ini. Ya. Kenapa itu apa salat subuh kok cuma 2 rakaat? Kok enggak 3 atau 4 rakaat? Kenapa salat duhur itu kok 4, kok enggak 3? Allah yang menentukan seperti itu. Allah tidak ditanya. Ya. Kenapa saya kok lahir dari keluarga, mohon maaf misalnya ada orang ngomong, kenapa saya lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang awam. Ya, sudah, semuanya pasti ada hikmahnya. Kemudian di sini kata penulis, walam yuraji rabbahu fi tawdihi asbabihi. Jadi Nabi Ibrahim tidak bertanya-tanya, kenapa? Ya. Kenapa saya diperintahkan seperti ini? Ini kan misalnya kalau kita ya, ini kan anak kesayangan saya. Ini masih remaja, masih 13 tahun. Masa saya disuruh mau menyembelih anak saya sendiri? Jadi Nabi Ibrahim tidak bertanya seperti itu. Walam yabhas an mubarriratin huna aw hunaka liyantanassala minhu. Dan Nabi Ibrahim tidak cari rukhsah, cari keringanan, minta keringanan kepada Allah supaya bisa berlepas dari perintah tersebut. Ya. Laqad bada wadihan anna taslima ma'nahu syai' wahid. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwasanya at-taslim, ya, berserah diri itu memiliki makna yang sangat mendalam. Yaitu apa? Al-qabulu bi amrillah duna taraddudin aw syakkin. Taslim itu al-qabulu bi amrillah duna taraddudin aw syakkin. Taslim itu kita menerima perintah Allah, ya, tanpa ada keraguan atau kebimbangan. Jangan ragu. Ya, Allah perintahkan ini, kerjakan. Jangan ada keraguan. Misalnya ada sekarang ini saudara-saudara kita berangkat haji, bismillah berangkat haji. Itu perintah Allah. Kerjakan penuh dengan keikhlasan tanpa ada keraguan, kebimbangan, nanti begini kalau di sana bagaimana, kalau nanti begini gimana. Ya. Kalau kita sudah punya keinginan haji, daftar haji. Jangan ragu. Nanti kalau saya mati duluan gimana, saya nggak bisa haji gimana. Sudah, bismillah, daftar dulu aja. Nabung, kemudian daftar. Ya. Allah perintahkan kita berkurban, fasholli lirabbika wanhar. Sudah, bismillah, berkurban. Jangan ragu. Ya. Jadi kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan penuh dengan keyakinan. Penuh dengan hati yang mantap. Ya. Kita sudah tahu ini haram, tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang haram, jauh yang haram, dan kita yakin Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik dari perkara-perkara yang halal. Mada yahdusul yawm fi mujtama'atina minal munakafati wal musadamati al-mustamirati lil wahyi bimasmughatin sakhifah. Berapa banyak orang-orang ya di zaman kita misalnya mereka menentang atau mereka protes terhadap syariat-syariat yang telah Allah tentukan. Syariat-syariat yang telah Allah berlakukan. Ya, ada yang protes begini, kenapa? Ya misalnya ada orang ngomong kenapa perempuan itu disuruh di rumah wa qurna fi buyutikunna dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa perempuan kok harus di rumah? Kenapa enggak harus sama dengan laki-laki keluar dari rumah cari apa penghasilan? Ya. Jadi jangan diprotes, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan itu pada asalnya adalah di rumah. Ya, itu lebih menjaga diri mereka, lebih menutup aurat mereka. Tidak campur baur dengan kaum laki-laki. Biarkan laki-laki yang cari nafkah. Kalaupun perempuan itu harus bekerja, maka cari pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Ya, jadi guru TK misalnya, guru PAUD, kan begitu. Ya. Jadi di sini kalau itu jelas-jelas perintah Allah, perintah Rasul, jangan protes. Jangan ragu, jangan bimbang. Cobalah kita belajar dari kisah ini. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian para pecinta iman yang Allah muliakan. Laqad fahima Ismail mubarrata mubarrati abihi lil qiyam bihadzal amr jalil. Ya. Nah, Nabi Ismail sudah paham dalam hal ini, ini adalah perintah Allah, ini arafil manami anni atbahuka. Ya. Jadi Nabi Ismail ketika dikatakan seperti itu, aku ini melihat dalam mimpi aku menyembelih dirimu. Ya, jadi saat Nabi Ismail paham dari hal ini, dari ucapan tersebut, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya perintah itu harus dikerjakan. Ya, harus dilakukan, dilaksanakan. Maka Nabi Ismail pun beliau pasrah. Ya. Kemudian baqala ya abati. Perhatikan, Nabi Ismail itu memanggil ayahnya ya abati. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, wahai bapakku yang tercinta. If'al ma tu'maru. Lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada. Wah, ini luar biasa, anak yang soleh, anak yang sabar. Ya. Kemudian Allah menutup ayat ini tadi dengan firman-Nya satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan diriku, wahai ayahku, dengan izin Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang apa? Sabar. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, aku akan sabar menghadapi perkara yang perintah yang bisa dikatakan sulit, ya. Dan ini mengingatkan kita para pecinta iman tentang kesabaran. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Kita masih ingat tentang sabar. Sabar itu kan ada tiga. Sabar ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah. Perintah Allah, perintah Rasul. Ketika kita laksanakan ini butuh sabar. Ya, mencari rezeki yang halal itu butuh sabar. Mendidik istri dan anak butuh sabar. Mencari ilmu, belajar butuh sabar. Ya, pokoknya perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita kerjakan itu butuh sabar. Ini kan konteksnya Nabi Ismail sedang melaksanakan perintah. Ya. Dan melaksanakan perintah itu butuh hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang menerima. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Rasulullah SAW itu melarang kita, maka kita tinggalkan dan kita sabar dalam meninggalkan larangan tersebut. Kita harus sabar meninggalkan yang haram. Ya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Ya. Jadi di sini Nabi Ismail itu kan beliau melaksanakan perintah Allah melalui ayahnya, melalui Nabi Ibrahim, maka beliau sabar. Dan ini juga beliau menghadapi takdir ini dengan sabar. Satajiduni insya'allahu minasabirin. Ya. Oleh karenanya para pecinta iman, marilah kita juga berdoa. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hati yang sabar. Jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Minta sama Allah semua. Ya. Kan kita ingat juga di salah satu ayat di surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi kalau misalnya dalam hati kita ada gerundel, ada begini-begini, ya Allah berikan aku sabar. Ya. Ketika kita diuji, ada musibah, ya Allah berikanlah aku hati yang sabar menghadapi musibah ini, ujian ini. Ya. Ya Allah berikanlah aku kesabaran dalam mencari rezeki yang halal, dalam mendidik istri dan anak. Ya. Dalam menghadapi apa fase-fase dalam kehidupan dunia ini sabar. Sampai kapan kita sabar? Ya, sampai kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar ini batasannya sampai kita mati. Ya. Jadi batas kesabaran itu sampai malaikat maut datang dengan izin Allah mengambil ruh yang ada dalam jasad kita. Itu baru batas sabar. Ya. Jadi kita belajar agama itu sabar. Belajar ngaji, belajar tajwid, sabar. Ya. Kita apa namanya? Bagi para wanita menutup aurat dengan sempurna itu butuh kesabaran. Ya. Ini sekali lagi butuh apa? Kesabaran. Ya, ini mungkin yang bisa kita bahas terkait pentingnya dialog antara ayah dengan anak yang itu Allah kisahkan dalam surat As-Saffat ayat 102 terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ini biasanya dibacakan di momen-momen Idul Adha. Kan sebenarnya lagi kan kita dengan izin Allah kan kita memasuki momen-momen Idul Adha. Dan kisah ini biasanya disampaikan oleh para khatib, para ustaz terkait dengan momen tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Taim, telah kita simak bagi para pendengar maupun pemirsa kajian pada sore kali ini yang disampaikan oleh Ustaz Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala di sesi pertama tadi dan pembahasan tema pentingnya dialog dengan anak. Dan bagi para pendengar maupun pemirsa, alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi yang kedua. Sebagaimana para pendengar maupun para pemirsa bisa bertanya terkait materi yang disampaikan atau yang lainnya di 0873x04x846 setelah kita membuka sesi interaktif dan juga pesan WhatsApp. Baik, kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Afan Ustaz izin bertanya, ada seorang anak bercerita bahwasanya orang tuanya tidak mau mendengar pendapat anaknya meskipun anaknya sudah besar. Bagaimana sikap anak ini Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiikum para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita atau ada kejadian dalam kehidupan kita atau kehidupan sebagian orang di mana dia dihadapkan ada seorang anak itu sudah dewasa, sudah punya kemampuan untuk berpikir dan berpendapat. Ketika sang anak ini menyampaikan pendapatnya, menyampaikan saran-saran dan idenya, maka orang tua itu tidak menganggap saran tersebut atau tidak menggubris, tidak memperhatikan, tidak mendengarkan pendapat dari sang anak. Maka bagaimana sikap kita seorang anak dalam menghadapi situasi tersebut? Maka di sini tentunya kita sebagai anak itu tetap harus punya etika ya. Karena Islam ini kan juga agama agama yang berisi adab dan etika, norma-norma. Ya. Jadi ketika kita sebagai seorang anak yang tentunya kita harus memiliki adab kepada orang tua kita. Ya, sekali lagi kita berusaha menjadi anak yang beradab kepada yang berakhlak kepada kedua orang tua kita. Ketika kita sudah menyampaikan pendapat, saran atau ide atau masukan, ya, dan itu menurut kita sudah kita sampaikan dengan cara yang baik, sopan, dengan lemah lembut, dengan santun, ya, ternyata hasilnya itu orang tua kita tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan atau tidak menggubris, tidak menganggap pendapat kita. Maka di sini kita ya sebagai seorang anak ya tetap berusaha beradab. Ya mungkin kita cari alasan kenapa ya orang tua saya kok nggak menerima pendapat saya. Ya mungkin mereka punya pertimbangan yang lain, mereka punya hal-hal yang lain misalnya. Ya tidak masalah. Ya selama itu dalam hal-hal yang memang sifatnya itu duniawi ya, maksudnya bukan terkait dengan urusan-urusan dalam ibadah dalam Islam, ya. Maka kita tetap berusaha menjaga adab kepada orang tua kita, ya. Karena itu bagaimanapun orang tua kita ini kan sebab keberadaan kita di dunia ini. Jadi kita ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan kita. Kemudian melalui apa kita ada di dunia? Melalui orang tua kita. Ya kita berada di dunia ini kan melalui kedua orang tua kita. Kita nggak lahir dari batu. Ya kita nggak langsung besar seperti sekarang ini. Tapi mulai dari bayi, keluar dari perut ibu kita. Ya dari kandungan ibu kita keluar. Kemudian besar, Allah merawat kita dan seterusnya. Jadi yang pertama, tetap menjaga adab kepada kedua orang tua. Seandainya pendapat kita itu nggak dianggap atau nggak dilaksanakan atau nggak dikubris. Ya, kemudian yang kedua, mungkin bisa disampaikan lagi deh, kalau memang ada waktu disampaikan lagi kedua kalinya. Ya, kalau memang orang tua kita tidak mengambil pendapat kita, ya sudah kita tetap mendukung pendapat orang tua kita. Selama ini bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, jadi kita semua memperhatikan. Ya, jadi kalau orang tua kita tidak mengambil pendapat kita, kita sudah sampaikan kedua kalinya, pertimbangannya begini, tapi orang tua kita belum mengambil, sudah kita tetap menjaga adab kepada mereka. Ya, kemudian yang kedua, kita mendukung kebijakan yang mereka ambil. Ya, karena kita harus menjaga keutuhan keluarga kita. Jangan sampai karena perbedaan pendapat misalnya dalam suatu masalah menjadikan kita itu durhaka sama orang tua, jangan. Ya, berusaha dialog. Ini sekali lagi lihat perkaranya apa ya. Kalau itu perkara-perkara yang terkait dengan agama, dengan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul, ya ini tentunya ada hal yang beda. Ini kalau misalnya dalam hal duniawi, misalnya orang tua kita mau bisnis ini, mau dagang ini, kita kasih pendapat jangan dagang ini, jangan bisnis ini, begini-begini. Ternyata orang tua kita tetap bersikokoh, dia mau dagang tersebut. Itu selama hal yang diperdagangkan adalah yang halal. Ya. Jadi kalau dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, yang itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban atau yang semisalnya, maka ya kita mengalah saja. Sebagai seorang anak, kita hendaknya mengalah. Ya semoga, tetap kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan hal yang terbaik untuk diri kita dan orang tua kita dan keluarga kita dan juga kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga dapat dipahami dari pertanyaan pertama dari para pendengar maupun para pemirsa. Dan kita beranjak pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada anak itu yang pendiam saja di lingkungan rumah maupun sosial. Bagaimana cara menjadikan dia bisa pandai berinteraksi, Ustaz? Karena saya sebagai orang tua kadang juga bingung. Syukur nasihatnya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada seorang anak itu, kita lihat sang anak ini cenderung kepada sikap pendiam di rumah, lebih banyak diam. Kemudian di sekolah atau mungkin di pondok juga sering diam. Ketika bermasyarakat di masjid, di lingkungan luar rumah juga lebih banyak diam. Kita sebagai orang tua sudah memotivasi, ya, menyemangati supaya anak ini tidak hanya banyak diamnya. Maka di sini tentunya diam itu kan tidak selamanya bersifat negatif, ya. Tidak selamanya diam itu bersifat negatif. Ya, kita ambil sisi positifnya saja. Misalnya begini, dalam hadis itu kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, maka adalah dia berkata baik atau diam. Ya, ini jadi diam itu kan ada sisi positifnya. Ya, ketika dalam keadaan tersebut anak itu diam, maka dengan diam itu dia terhindar dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor atau yang semisalnya. Ini dari satu sisi. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kita ambil sisi positifnya, diam itu juga ada baiknya, ya, karena dengan diam anak ini akan terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi dengan itu, ya, kita menghargai. Jadi kita menghargai anak kita, maksudnya itu kita menghormati dia. Oh, dia ini ternyata punya sifat pendiam. Kita hargai sifatnya. Kemudian setelah itu, ya, kita sampaikan diam itu baik, nak. Diam itu memang dengan diam kamu, ananda ini kan bisa terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak benar, tidak baik. Kemudian, tapi Abi dan Umi juga ingin mendengarkan pendapat dari ananda, pendapat dari anda misalnya, ya, pendapat dari adik misalnya, ya. Jadi sampaikan, kita latih, misalnya kita ajak, misalnya kita mau jalan-jalan ke tempat yang halal, tempat-tempat bukan tempat maksiat. Kita jalan-jalan, kita ajak, kita minta pendapatnya. Kita mau masak ini di rumah, kita minta pendapatnya. Ya, jadi ini yang pertama, jadi kita hargai tetap sifat tersebut karena diam ini juga ada nilai positif. Dengan tetap yang kedua adalah memancing atau berusaha terus untuk mengajak anak kita untuk menyampaikan pendapatnya, dilatih. Ya, mulai dari hal yang kecil, gimana kalau jalan-jalan ke tempat ini, gimana kalau kita ke perpustakaan pinjam buku ini misalnya, gimana, jadi minta pendapatnya sedikit demi sedikit. Ya, atau kita tanyakan kenapa sih kok anak-anak ini kok lebih banyak dia, mungkin ada alasannya, ya kita tanyakan. Ya, mungkin bisa jadi juga, atau dalam orang-orang yang belajar psikologi mungkin mereka punya ilmu dalam hal ini, ya, psikologi anak misalnya, kita tanyakan, ya, kepada orang yang memiliki ilmu dalam hal ini, mungkin ada kaitannya dengan psikologi anak ini tadi. Ya, tetap kemudian juga tidak lupa kita sebagai orang tua mendoakan yang terbaik untuk anak kita. Ya, kalau memang, ya, kita, ya Allah, jadi berikanlah aku yang terbaik untuk anakku, untuk diriku dan anakku. Ya, anakku ini pendiam, ya Allah, kalau memang diam itu baik untuknya, ya, ya tetap biarkan dia seperti itu. Tapi kalau diam ini, lebih banyak diam itu tidak baik untuknya, maka rubahlah dia agar tidak menjadi orang yang pendiam. Ya, jadi ini berdoa kepada Allah, kemudian hargai sifat tersebut, tetap kita arahkan, kita pancing dia untuk menyampaikan pendapatnya, idenya, ya. Dan jika diperlukan, kita bertanya kepada orang yang memiliki ilmu, misalnya orang yang belajar dalam hal psikologi anak dan sebagainya. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukur atas nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi para pendengar maupun pemirsa, khususnya para pendengar yang bertanya. Tapi kita bacakan pertanyaan terakhir yang masuk di sini. Ustaz, ketika orang tua perlu meminta maaf kepada anak, apakah ini melemahkan wibawa kedua orang tua, Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiik. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, apakah ketika orang tua, baik ayah atau ibu, itu melakukan kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian orang tua itu minta maaf kepada si anak. Apakah itu akan menurunkan wibawa dari orang tua? Maka jawabannya insya Allah tidak. Ya. Jadi mengakui kesalahan itu tidak menurunkan wibawa. Justru itu akan menambah kehormatan anak kepada kita. Ya. Justru itu akan kita ngasih contoh kepada anak kita. Oh, ternyata ayahku, ibuku, abiku, umiku kalau salah, mereka itu tidak segan untuk minta maaf kepada yang lebih muda. Itu kita ngasih contoh kepada anak. Ya. Jangan kita mempertahankan ego kita. Ya. Saya yang lebih tua, masa saya minta maaf kepada yang lebih muda? Padahal kita tahu kita diri yang salah. Ya. Kalau kita sudah tahu betul itu kita di posisi yang pihak yang bersalah, maka tidak ada kata tidak ada kata terlambat kita minta maaf duluan. Satu sisi yang pertama tadi apa? Kita mencontohkan yang baik kepada anak kita. Karena anak-anak kita ini kan akan tumbuh dewasa, nanti anak kita jadi orang tua juga. Dia kelak akan jadi orang tua juga dan dia akan punya anak yang itu sebagai cucu kita. Kalau kita ngasih contoh, kita minta maaf ya kepada anak kita kalau kita salah. Itu kan kita ngasih teladan. Kalau anak kita nanti mereka juga jadi orang tua dan mereka salah, mereka tidak akan segan untuk minta maaf kepada anaknya yang itu cucu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan minta maaf itu kan kita akan terlepas dari tuntutan nanti di hari kiamat. Kan kita bisa dituntut sama anak kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Karena di hari kiamat itu orang mikirkan dirinya masing-masing. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Dia mikirkan dirinya bagaimana selamat. Kan kita sudah tahu ayatnya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari istri dan anak-anaknya. Istri dan anaknya lari. Likul limri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang itu memiliki urusan yang menyibukkan dirinya. Ya. Jadi dengan meminta maaf itu kita akan melepaskan diri kita dari tuntut anak kita, enggak bisa nuntut kita lagi karena kita sudah minta maaf. Terlepas anak kita memaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dikira anak itu enggak bisa nuntut kita, bisa. Ya, maka dengan hal itu kita meminta maaf duluan, kita melepaskan ego kita, walaupun kita orang tuanya, kita yang merawat anak kita, membesarkan anak kita, membiayai mereka, tetap kesalahan itu adalah kesalahan, dan ya kita meminta maaf ya kepada anak-anak kita, dan itu kita ngasih contoh yang baik kepada mereka, kalau mereka akan juga meneladani kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tips semoga dapat dipahami dari pertanyaan yang ketiga dari para pendengar maupun pemirsa, dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Tips mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam sesi yang kedua ini, yaitu sesi tanya jawab, karena waktu menunjukkan akhir dari penghujung kajian kita pada Sultan sore kali ini. Namun sebelum kita tutup kajian kita pada sore kali ini, alangkah baiknya kita mendengar nasihat atau ringkasan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustaz.
0: Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, kita bisa membahas satu ayat di surat As-Saffat ya, dan di surat As-Saffat pada pertemuan sore hari ini tentang surat As-Saffat ayat 102 tentang dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Di antara faedahnya, kesimpulannya adalah marilah kita sebagai orang tua itu melatih diri kita untuk melatih diri kita, dan kita menyediakan waktu. Ya, kita sediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan anak kita, dialog dengan mereka, minta pendapatnya, dengarkan mereka, keluhan mereka. Ya, mari kita bangun komunikasi yang baik dengan anak kita, dan kita semuanya berharap anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai investasi kita nanti di akhirat. Kita berharap anak kita lebih baik, lebih sukses, lebih berilmu daripada kita. Ya. Jadi tanamkan dalam lingkup keluarga kita dialog yang baik, komunikasi yang baik, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perkara yang besar, perintah yang berat, itu Nabi Ibrahim masih mengajak dialog kepada anaknya. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ada perkara-perkara yang besar, perkara yang menurut kita sulit, tetap kita setelah kita minta tolong kepada Allah, kita berdialog dengan anggota keluarga kita, minta pendapat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha sebagai penyejuk pandangan mata kita di dunia, dan semoga mereka kelak mendoakan kita selaku orang tuanya ketika kita masih hidup. Terlebih-lebih ketika kita sudah meninggal dunia, kita berharap mendapatkan doa dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
1: Terima kasih kerana menonton. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Pundi Santoso Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan kajian hikmah suaranya di Aliman TV maupun di Radio Suara Al-Iman hari ini, dengan pembahasan pentingnya dialog dengan anak. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita tambahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian terus kajian bersama beliau Al-Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Saya mewakili kurang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati.
3: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu telah menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
7: Orang wanita menampakkan perhiasan dan keindahannya, dan setiap apa-apa yang wajib bagi si wanita untuk menutupnya dari apa-apa yang menyebabkan bangkitnya syahwat laki-laki. Jadi ketika seorang wanita ingin melakukan sesuatu, coba dipikir terlebih dahulu. Kira-kira kalau aku pakai ini, apakah akan menjadi fitnah atau tidak?
8: Ilmu adalah sesuatu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kita lah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penduduk lu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim, belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu. Dan termasuk adab.
9: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita, finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu.
10: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, para mahasiswa, a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada Kamis sore hari ini Allah mempertemukan kita di masjid yang insyaallah diberkahi, di majelis ilmu yang demikian pula insyaallah diberkahi, di mana pada kesempatan kali ini ada dua nasihat penting yang perlu disampaikan untuk kita semuanya. Penting bukan hanya untuk antum mahasiswa, tapi untuk kita semuanya. Untuk guru, untuk ustaz, untuk masyarakat, dan untuk kita semuanya. Apa itu? Dua hal penting, dua wasiat penting. Yang pertama adalah menuntut ilmu hingga akhir hayat. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati. Bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati. Ini dua hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan amalan ini insyaallah ta'ala sangat bermanfaat, di mana sekiranya seorang hamba dia menghabiskan waktunya untuk dua perkara hal tersebut, maka itu adalah ghanimah, harta yang sangat istimewa yang akan dia dapatkan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menuntut ilmu? Yang pertama, mengapa menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah jalan kemudahan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau antum tahu ilmu, maka antum akan tahu apa kira-kira atau mana kira-kira rute paling pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum menuntut ilmu, antum akan tahu kira-kira apa amalan-amalan andalan, amalan-amalan penting yang jika dijaga dan diamalkan seorang hamba, maka akan mendekatkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelah dan letihnya antum di majelis ilmu itu merupakan ibadah. Kesabaran antum di majelis ilmu itu merupakan fisabilillah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan dalam menuntut ilmu. Lalu mengapa memperbaiki hati? Yang kedua, mengapa memperbaiki hati? Ibnu Al-Akfani Al-Baghdadi, seorang ulama, seorang qadhi ataupun hakim dari Baghdad, yang bernama Ibnu Akfani Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, "Aqsaru turuqil jannah salamatus sadri." Jalan paling pintas, rute paling pintas menuju surga Allah adalah melalui jalan hati yang selamat. Di antara mereka yang mengatakan afdalu turukil jannah salamatu sadri. Di antara atau bahkan jalan paling afdal, paling utama menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui rute hati yang selamat. Nah, ini yang kedua ini tidak mungkin digapai kecuali dengan yang pertama. Yang kedua ini tidak mungkin digapai kecuali dengan yang pertama. Makanya Maimun bin Mihran rahimahullahu taala beliau mengatakan wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Aku mendapatkan kebaikan bagi hatiku ketika berada di majelis-majelis orang yang berilmu. Jadi beliau mendapatkan hati beliau, ya, hidup hati beliau melalui apa? Majelis-majelis para ulama, ya, majelis-majelis ilmu seperti ini. Makanya nikmat yang begitu besar ketika antum mendapatkan majelis ilmu yang disampaikan di dalamnya Al-Qur'an, disampaikan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling utama bagi hamba adalah baik ilmu agamanya dan baik hatinya. Ya, baik ilmu agamanya dan baik hatinya. Dan keduanya, ya, sekali lagi tentu dengan terus-menerus menuntut ilmu agama. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Adalah orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Hanya saja terkait masalah usia kita tidak bisa memilih, ya. Ini dalam sepekan kita dapatkan di sini ada orang meninggal dunia, kita salatkan jenazahnya. Sahih? Iya. Demikian pula antum juga, kita semuanya tidak bisa memilih. Maka itu, ya, kita bisa katakan di sisa-sisa usia kita, kalau seandainya nanti malam meninggal dunia, berarti sisa usianya hanya tinggal beberapa jam saja. Kalau sepekan lagi, ya usianya tinggal sepekan. Kalau setahun lagi, dua tahun lagi, ya usia sisa yang ada pada dirinya hanya segitu. Makanya sisa usia kita ketika digunakan untuk menggapai dua hal tersebut, maka itu akan sangat penting bagi kita semuanya. Tidak usah pedulikan usia kita panjang atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi walhamdulillah. Ya, ketika diberi usia panjang dan dalam ketaatan, walhamdulillah itu adalah nikmat, sebaik-baik nikmat, di antara nikmat yang luar biasa. Tapi ternyata kalau kita perhatikan di antara ulama dahulu atau demikian pula syakhsiyah kabirah, pribadi-pribadi tertentu yang luar biasa dari masa ke masa, di antara mereka usianya ada yang bahkan di antaranya lebih tua daripada antum. Ya, Mu'adh bin Jabal usianya, beliau wafat dalam usia 36 tahun. Sahabat mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dai yang diutus menuju kota Yaman. Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari dinasti Umayyah yang kita ketahui bersama, salah satu keturunan dari Umar bin Khattab, beliau wafat dalam usia 40 tahun. Demikian pula di antara mereka, yaitu Ibnul Birzali wafat dalam usia 18 tahun. Lebih tua daripada sebagian antum, ya, sebagian antum lebih tua darinya. Kemudian Al-Farra wafat dalam usia 26 tahun. Zufar bin Huzail, murid senior al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu jami'an, ia wafat ketika usia 42 tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wafat usia 45 tahun. 45 tahun. Dan beliau tidak menikah. Wafat dalam keadaan belum menikah, menunjukkan usianya berkah. Ya, setiap hari beliau habiskan untuk ibadah dan ilmu. Dan ilmu juga termasuk dari ibadah. Dan di antara ulama-ulama abad ini ada seorang ulama namanya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah yang wafat di usia 36 tahun juga. Tapi ternyata para masyayikh seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya banyak menukil dari kitab-kitab beliau. Al-Hafidz Al-Hakami atau Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahumullahu jami'an. Nah ini ya usia kita, maka gunakan untuk yang bermanfaat, dan di antara yang hal yang paling, bahkan saya katakan di antara hal yang paling bermanfaat atau bahkan paling bermanfaat adalah dengan menggunakan dua hal yang sudah saya sampaikan barusan, yaitu menuntut ilmu dan berusaha untuk senantiasa memperbaiki hati. Ikhwah sekalian, para jemaah azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan jabarkan dua poin ini pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mana dulu kira-kira? Yang pertama dulu atau yang kedua dulu? Apa? Baik, yang pertama tentang ilmu terlebih dahulu. Baik. Hendaknya ya antum jadikan moto antum menuntut ilmu sampai mati. Ya. Di antara ustaz, salah seorang ustaz yang saya sebutkan, ketika saya sebutkan namanya antum insyaallah akan tahu ya. Moto beliau berdakwah sampai mati. Ya. Berdakwah sampai mati dan tidak mungkin amal kecuali dengan ilmu, bil hujjah wal bayyinah, dengan hujjah dan keterangan-keterangan, dengan dalil, dengan bukti nyata. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, ya, kalimat beliau yang sangat masyhur, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta-tinta pena sampai masuk maqbarah. Ya, minal mahdi ilal lahdi, dimulai dari sejak seorang dalam buaian sampai dia masuk yang lahad. Ya, menunjukkan sejak ketika dia memang bisa menuntut ilmu, memahami, ada perhatian dengan ilmu, maka saat itulah. Tapi bukan berarti kemudian ketika usia antum sudah 20, 30 tidak menuntut ilmu, tidak demikian. Ya, maksudnya ketika sudah usia seperti itu kemudian antum tidak menuntut ilmu, tidak demikian. Tetap terus ketika sadar dalam usia 20, 30, 40 bahkan 50, maka tetap berusaha untuk menuntut ilmu. Di antara ulama dahulu ada yang bahkan usia sudah 50, 60 baru sadar. Kemudian mereka gunakan sisa-sisa waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mereka menjadi para ulama. Ya, bahkan di antara mereka ada yang usianya 60, 70, bahkan 80 tahun. Tapi tetap digunakan sisa-sisa waktu untuk belajar. Ya, sementara antum alhamdulillah, ya, saya kira tidak sedikit dari antum yang memiliki orang tua yang paham agama, sadar agama. Makanya di antara mereka masukkan antum di sini supaya apa? Supaya antum belajar agama, paham akidah yang lurus, manhaj yang benar, adab, akhlak dan seterusnya, sehingga mereka mendapatkan apa? Pahala dari antum. Karena antum di antara hasil usaha mereka yang paling baik. Ya, mereka menyiapkan usia yang kedua bagi mereka. Setelah mereka wafat meninggal dunia, maka antum beramal saleh karena sebab mereka, pahala akan senantiasa mengalir kepada mereka. Dan ini yang perlu dipikirkan. Jadi wujudnya antum di sini, usaha antum untuk menuntut ilmu itu juga untuk melanjutkan estafet amal ibadah orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ikhwah sekalian, para jamaah azakumullah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma min ahadin yagdu ilal masjid li khairin yata'allamahu ayu'allimahu illa kutiba bihi ajru mujahid. Tidaklah seorang dia menuju masjid karena kebaikan yang dia pelajari atau diajarkan. Antum datang ke sini ke masjid untuk belajar, saya datang sini untuk mengajar kepada antum, melainkan dengan hal tersebut akan dituliskan pahala baginya seperti pahala mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. La yanqalib illa ghaniman, tidaklah dia pulang kembali kecuali dia dalam keadaan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Hakikatnya demikian. Dan ghanimah, harta rampasan perang, itu sesuatu yang sangat berharga karena untuk mendapatkannya taruhannya apa? Nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Makanya ketika antum dimudahkan, maka itu adalah ghanimah, kesempatan emas bagi antum untuk terus memperbanyak pahala, yaitu dengan menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Ibnu Abdul Barr rahimahullah beliau mengatakan, man ra'al ghuduwa wa ra'ah ilal ilmi laysa bijihad faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Siapa yang berpendapat, siapa yang mengira bahwa saya pergi berkali-kali menuju majlis ilmu itu bukan termasuk dari jihad, maka akalnya kurang. Ya, akalnya kurang. Jadi dengan antum niatkan dalam diri antum terus menuntut ilmu, belajar agama kapanpun dan dimanapun antum berada, maka itu termasuk jihad fi sabilillah. Ya, makanya lanjutkan estafet dakwah ini. Ustaz atau guru yang terbaik adalah yang menyiapkan generasi yang melanjutkan estafet dakwahnya. Dan orang tua antum dengan mengirim antum mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, rela berpisah dengan antum, dan itu tidak mudah, itu berat, ya. Maka itu dalam rangka melanjutkan estafet dakwah ini agar Al-Quran, agar hadis, ya, bisa disebar di tengah masyarakat luas. Kemudian ikhwah sekalian, para jemaah azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat, ya, yang sering insyaallah kita mendengarnya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka antusiaslah untuk mengambil kebaikan darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Beliau mengatakan, "Hilaqul dzikri." Itu halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis ilmu. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW. Ya, makanya ketika seorang sudah dimudahkan, dinyamankan di majlis ilmu, Allah beri taufik

0: Sudah infak aliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh katanya Nabi SAW, dan kalau menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halal keiman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan bisa merasakan kenikmatan. Nabi katakan halal keiman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai
8: satu tujuan
10: yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
11: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن

أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهرا فإذا

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في

sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
9: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafizahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwa kita kaum muslimin yaitu dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan inilah satu-satunya ajaran Islam yang membimbing kita, yang mana Allah memberi petunjuk kepada kita supaya kita berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga. Karena orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita adalah tetangga. Baik tetangga ini orang kafir, kita tetap disuruh berbuat baik. Atau tetangga itu, yaitu orang muslim, ada peningkatan lagi, kita hendaknya lebih berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih kalau tetangga ini ada hubungan nasab, dekat dengan kita, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita.
2: Semenit manfaat.
3: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
2: Semenit manfaat.
4: Ayatul munafiqin salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya, orang di antara perbuatan orang munafik ya dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian, wa idza utmina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
2: Semenit manfaat.
5: Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang ingin dipuji padahal dia tidak beramal. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji. Mereka cinta untuk dipuji. Terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Menampak-nampakkan supaya sebagai ahli kebaikan. Dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana sikapnya Husain bin Abdurrahman. Amma ini lam akun fisal walakin niludiktu. Tapi saat itu aku disengat kalajengking. Kabarkan supaya tidak tuduh sholat. Maka belum mengabar aku bangun malam itu bukan sholat. Tapi karena disengat kalajengking.
2: Semenit manfaat.
6: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini. Karena pertama, kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia, termasuk diri-diri kita, yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainani zinahuma an-nadhar. Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Semenit manfaat.
5: Salatu rakaataini ba'da kulli wudu'in, yaitu di antara sunnah-sunnah harian adalah melaksanakan sholat dua rakaat setelah setiap kali kita berwudu. Ya, sholat dua rakaat setelah wudu. Wahadi minas sunanil yaumiyah, sholat dua rakaat setelah wudu ini termasuk sunnah di antara sunnah-sunnah sehari-hari. Allati yatarattabu 'alaiha fadlun 'adzim, yang membuahkan keutamaan yang sangat besar. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya, menjaganya, istiqamah, maka pahala dan keutamaan ini sangat-sangat besar. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan apalagi yang lebih tinggi daripada seseorang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sempurna, nikmat yang abadi.
7: Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah kesyuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, ikhwatillah, Saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairul tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah SWT. Qais Al-Qarni, kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Qais Al-Qarni, dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikerosetkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Qais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia ingin ketemu dengan Qais. Maka Qais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa, musholat untuk minta hujan, dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Al-Aswad, dipanggil tidak berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku ya Allah. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: Faedah Kajian. Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan salat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam sholat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengarkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quhiyat ta'zin akbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, udzkur kadza, coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak, coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak, coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak, coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak. Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai dia tidak sadarkan diri sudah salat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu, yang pertama, godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

Faedah Kajian. Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini enggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu utfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi
taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita pahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua,

Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas, tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari, maka ia mandi lalu melaksanakan sholat. Di antara permasalahan wanita nifas, permasalahan pertama, jika seorang wanita melahirkan, namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini jarang terjadi. Apabila terjadi, maka ia cukup berwudu, lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan untuk mandi. Permasalahan kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun, jika lewat dari hari ke-40, sementara tanda-tanda bersihnya belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah. Permasalahan ketiga, jika ia telah bersih sebelum hari ke-40, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum hari ke-40, maka ia harus melihat. Pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku hukum nifas baginya. Kedua, jika ia yakin darah tersebut bukan darah nifas, maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci. Permasalahan keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun, jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit, dan ia cukup mandi lalu melaksanakan sholat atau puasa. Kemungkinan kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. Kemungkinan ketiga, jika janinnya berusia berada antara 40 hari dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Pertama, berhubungan badan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, silahkan lakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama,

Seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Demikian pula sang istri jika ia telah ridho dengan keadaan tersebut. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau 1/2 dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, beliau bersabda, "Hendaknya kalian bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2-nya." Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Permasalahan kedua. Seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci." Maksudnya adalah dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, "Apabila mereka telah suci." Maksudnya adalah mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selanjutnya, "Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." Maksudnya adalah berhubungan badan. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Hal yang diharamkan kedua, mengerjakan sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika waktu haid telah datang, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ia ditanya tentang hukum mengqada sholat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "Kami dahulu juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat." Hadis muttafaqun alaih. Permasalahan kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan 1 rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat di waktu ia suci. Namun, jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna." Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketiga, berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa?" Mereka berkata, "Iya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu permasalahan. Apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasanya adalah sah, walaupun ia mandi setelah waktu fajar. Hal yang diharamkan keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Hal yang diharamkan kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid, beliau berkata, "Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai engkau bersih dari haid." Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid." Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan keenam, berdiam di dalam masjid, terkecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan kalian menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi." Surat An-Nisa ayat ke-43. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dibolehkan bagi wanita haid melintas di dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terkecuali sekedar berlalu saja. Surat An-Nisa ayat ke-43. Permasalahan kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan sholat id. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketujuh, perceraian. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar." Surat At-Talaq ayat pertama. Maksudnya adalah di saat mereka sedang dalam masa iddah ketika ditalak. Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangannya dan kebid'ahannya.

0: sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau. Puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun. Sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin, mempunyai seorang paman yang berharta melimpah dan berkehidupan makmur. Pamannya tidak dikaruniai anak yang menghiasi kehidupannya. Dia tidak mempunyai penerus yang akan mewarisi hartanya. Maka dia sangat mencintai keponakannya. Dengan demikian, secara jiwa dan harta dia telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Anak Muzainah ini tumbuh menjadi seorang pemuda di pelataran Gunung Warqan yang hijau lagi indah. Seakan gunung yang hijau tersebut memberikan kelembutannya kepadanya, melimpahkan kejernihannya kepadanya, sehingga anak muda ini tumbuh dengan perasaan yang halus, jiwa yang jernih, dan fitrah yang suci. Ini adalah sebab lain yang meningkatkan cinta pamannya kepadanya dan kasih sayangnya kepadanya. Sekalipun anak muda Muzainah ini sudah berusia dewasa, namun dia belum mendengar lahirnya agama yang baru. Tidak sedikit pun berita penyerunya Muhammad bin Abdullah sampai ke kedua telinganya. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai Yathrib berbahagia dengan harinya yang besar lagi bercahaya. Hari kedatangan Rasulullah SAW kepadanya sebagai seorang muhajir. Dari sini, anak muda Muzainah ini mulai mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Mengamati keadaan beliau, sehingga dia sering menghabiskan siangnya di pinggir jalan menuju Madinah untuk bertanya kepada orang-orang yang hilir mudik dari dan ke Madinah. Pertanyaannya dari orang yang sangat merindukan agama baru dan orang yang mengikutinya serta Nabi SAW dan berita-beritanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya yang bersih kepada Islam, membuat hatinya yang suci untuk menerima cahaya iman. Akhirnya dia pun bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu terjadi darinya sebelum kedua matanya berbahagia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kedua telinganya merasa nikmat dengan mendengar ucapan beliau. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk Gunung Warqan. Anak muda Muzainah ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan dari pamannya secara khusus. Dia keluar ke bukit-bukit yang jauh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari pandangan dan pantauan orang banyak. Dia menanti-nantikan dengan kerinduan yang sangat mendalam suatu hari di mana pamannya masuk Islam, sehingga dia pun bisa mengumumkan dirinya sebagai Muslim, dan selanjutnya keduanya bisa berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kerinduan untuk bertemu dengan beliau menumpuk di dadanya dan menyibukkan pikirannya. Anak muda yang beriman ini mendapati kesabarannya sudah berjalan terlalu panjang. Namun pamannya belum kunjung masuk Islam. Peperangan-peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW telah luput dari tangannya, satu demi satu. Saat itulah anak muda ini mulai bertekad bulat. Dia menyadari akibat yang akan dia terima dari apa yang akan dilakukannya. Untuk berbicara kepada pamannya, dia berkata, "Wahai paman, aku sudah menunggumu masuk Islam dalam waktu yang lama sampai kesabaranku habis. jika engkau berhasrat untuk masuk Islam dan Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka hal itu adalah sebaik-baik apa yang engkau lakukan. Namun, jika engkau berhasrat selainnya, maka biarkanlah aku mengumumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Begitu kata-kata anak muda ini tertangkap oleh pendengaran pamannya, maka dia langsung marah besar. Dia berkata, "Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, kalau kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan kepadamu. Aku akan menyerahkanmu kepada kemiskinan. Aku akan membiarkanmu menjadi mangsa kelaparan dan kefakiran." Ancaman pamannya ini tidak menggoyahkan tekad anak muda ini sedikit pun. Tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun, sehingga pamannya meminta bantuan kaumnya atasnya. Kaumnya pun mulai menakut-nakuti dan memberinya harapan, mengancamnya dan membujuknya. Namun dia tetap menjawab, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku akan tetap demi Allah mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, menggantinya dengan penyembahan kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Silahkan kalian dan pamanku melakukan apa yang kalian inginkan." Maka pamannya pun mengambil semua yang telah dia berikan kepadanya, menghentikan pemberiannya dan menghentikan bantuannya kepadanya, tidak menyisakan apapun selain kain kasar yang menutupi badannya. Anak muda Muzainah ini berangkat berhijrah membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan kehidupan masa mudanya di belakangnya, berpaling dari kemewahan dan kemakmuran pamannya, berharap pahala dan balasan yang ada di sisi Allah. Anak muda ini melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kerinduannya yang telah lama terpatri di dalam dadanya yang hampir menghancurkan hatinya, mengarahkannya ke sana. Manakala perjalanannya telah mendekati Yathrib, dia merobek kainnya menjadi dua. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pipinya langsung basah oleh air mata kebahagiaan. Dia merasa hatinya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat sudah ditunaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia seperti biasanya memandang wajah para hadirin. Beliau melihat anak muda dari Muzainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kamu wahai anak muda?" Maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya. Maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia sholat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Dia mencari akhirat dengan Al-Quran, sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzulbijadain memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak lalu kamu terjatuh darinya lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah tumpah darah. Maka Allah memberinya ganti dari semua itu dengan ganti sebaik-baik ganti. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan-tangan mereka yang suci, sedangkan yang menurunkannya ke liang lahat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meratakan tanah kuburnya dengan kedua tangan beliau yang mulia. Sementara yang menurunkannya ke dalam kuburnya adalah dua orang sesepuh, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Dekatkan saudara kalian berdua kepadaku." Maka keduanya menurunkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya dan meletakkannya di liang lahatnya. Abdullah bin Mas'ud berdiri melihat semua itu. Maka dia berkata, "Seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah, aku benar-benar ingin menggantikannya. Padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia."
1: فأينا يكون بطلنا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائه ويواجهه ماله
2: جاء متوشعا بسيارة
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: في الصحابة
4: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV.
5: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
6: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
7: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Yuk, umroh bersama Madai.
9: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan malam hari ini untuk kita melanjutkan atau kita mendengarkan serta menyimak kajian-kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun radio suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran Tahsin Al-Quran yang dimana diasuh langsung oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Novel Biksah Habibullah Ta'ala, yang dimana beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah, bagaimana kabar antum malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Antum bagaimana Mas Andika?
0: Alhamdulillah, kami alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Betul Ustaz, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari surat apa ini Ustaz?
1: Baik, insyaAllah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada surat yang baru, itu surat Al-Ghasyiyah bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-16 insyaAllah.
0: Baik, pada kesempatan malam hari ini bagi para pendengar maupun para pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Novel Wiksan, insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas serta mempelajari serta mempraktikkan bagaimana sih cara membaca dari surat Al-Ghasyiyah. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, nanti di sesi kedua setelah beliau menjelaskan materi yang ada di sesi pertama, bisa untuk bagi para pendengar maupun para pemirsa mencoba untuk praktek, nanti akan langsung disertai atau dibenarkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Novel Wiksa, tentunya di 0873-04-846. Itulah, marilah kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau terkait pembelajaran kita malam hari ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa bertemu pada malam hari ini dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran, yang mana harapannya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi salah satu sebab kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ibadah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah juga sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang baru, itu di surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Jadi bagi para pemirsa maupun para pendengar bisa disiapkan mushaf Al-Qur'annya dan bisa langsung dibuka pada surat Al-Ghasyiyah, khususnya di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Baik, sebelum kami menjelaskan beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam bacaan surat Al-Ghasyiyah ini, izinkan kami untuk mencontohkan bacaan dari surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? وجوه يومئذ khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari'. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Baik para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba membahas bersama terkait beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan, khususnya di bacaan surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini kita bisa memperhatikan kepada dua huruf yang mungkin sebagian dari kita masih tertukar dalam pengucapannya, itu pada huruf tha dan huruf shin, ya. Terkadang ada orang yang tertukar membaca tha dan shin, atau bahkan dibaca dengan suara dari huruf sin, misalnya hadisu atau ghasiyah. Nah, ini juga kurang tepat. Yang tepat pada kata hadithu kita baca dengan huruf apa? Huruf tha, ya. Huruf tha diucapkan dari ujung lidah yang dipertemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Contohnya tha, tha, thi, thu, f, ya. Terlihat dengan jelas di mana ujung lidah kita itu menempel pada ujung dari gigi seri bagian atas. Lalu yang kedua, untuk huruf shin, maka dia diucapkan dari mana? Dari tenggorokan, dari lidah bagian tengah, ya. Jadi huruf shin diucapkan dari wasatul lisan, yaitu lidah bagian tengah. Yang mana lidah bagian tengah ini diangkat ke atas kepada langit-langit bagian atas. Dan kalau kita perhatikan para pemirsa ataupun para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf shin ini punya sifat khusus yang hanya dimiliki oleh huruf shin dan tidak dimiliki oleh selainnya minal huruf, ya. Yaitu apa? Yaitu sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Meleburnya udara dalam mulut kita, ya. Jadi ketika kita baca huruf shin, itu ada udara yang melebur, ada udara yang terkumpul dengan banyak atau dengan kuat. Maka hal ini harus kita sempurnakan pula dalam pembacaan atau pengucapan huruf shin. Contoh, hal ataka hadithul ghashiyah, al-ghashiyah, jelas shi, bukan si, tapi shi, terdengar dengan jelas suara dari huruf shin tersebut. Dan yang terakhir, masih di ayat yang pertama, kita perhatikan di sini kita bertemu dengan ta marbutah. Sebagaimana yang kita telah pelajari bersama, bahwa ta marbutah ini apabila berada di akhir sebuah kata dan kita berhenti atau waqaf pada kata tersebut, maka ta marbutahnya berubah menjadi apa? Menjadi huruf ha, ya. Jadi ta marbutah itu berubah dengan suara dari huruf ha. Kita perhatikan contohnya, hadithul ghashiyah, al-ghashiyah. Maka harus ada apa? Harus ada suara dan juga udara yang mengalir dari pengucapan huruf H di akhir dari ayat yang pertama tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya, yaitu pada ayat yang kedua. Ada beberapa hal pula yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, pada hukum idgham bi ghunnah. Di awal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wujuhun yawma idzin khashi'ah. Maka di sini kita perhatikan para pemirsa ataupun para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapati huruf ha yang berharakat dhammatain, ya, bertemu dengan huruf ya, maka dihukumi sebagai apa? Idgham bi ghunnah. Nah, bagaimana cara kita membaca idgham bi ghunnah ini? Dengan kita memasukkan suara kita ke dalam hidung. Contohnya wujuhun ya, masukkan ke dalam hidung, ya. Kesalahan sebagian orang itu membaca idgham bi ghunnah ini hanya dengan suara yang ada di mulut saja. Ini kurang tepat. Contohnya wujuhui, nah ini kurang tepat. Yang tepat dimasukkan ke dalam hidung. Jadi balance ya, antara suara yang ada di hidung dan suara yang ada di mulut itu seimbang. Contoh wujuhui yauma, seperti itu. Masih di ayat yang kedua, ya. Kita perhatikan seperti biasa ya, di akhir ketika ada ta'amar butoh berubah menjadi apa? Huruf ha, dan kita sempurnakan dua aspeknya, itu apa? Adanya udara yang mengalir karena sifat hamas, dan yang kedua ada suara yang mengalir karena sifat rakhawah. Contoh khosyi'ah, mengalir khosyi'ah, seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ketiga, pada firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Maka di sini ada hal yang harus kita perhatikan, khususnya adalah pada huruf shad, ya, pada huruf shad. Huruf shad merupakan huruf yang terbaca dengan tebal. Mengapa demikian? Karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh huruf shad itu sendiri. Di antara sifat yang paling dominan yang berkaitan dengan ketebalan huruf ini, yaitu adalah sifat isti'la dan juga sifat itbaq, yang keduanya dimiliki oleh huruf shad. Sehingga huruf shad meskipun dia kasrah akan tetap terasa dengan tebal. Namun kekuatan ketebalannya tentunya berbeda dengan apabila huruf shadnya fathah atau dhammah. Jadi meskipun tingkat ketebalannya atau kekuatan dari ketebalannya itu ada berkurang karena harakatnya kasrah, namun tetap terdengar atau terbaca dengan tebal. Karena huruf shad ini apabila ditipiskan akan berubah menjadi suara dari huruf sin, ya. Contoh nasibah. Nah, jadi huruf sin. Tapi kalau kita baca dengan tebal, amilatun nasibah, nasi, maka akan jelas pengucapan huruf shad tersebut. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah, maka di sini juga sama, kita bertemu dengan huruf shad. Tasla, ya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, huruf shad di sini itu berada di tengah-tengah atau di antara dua huruf yang tipis. Itu huruf apa saja? Huruf ta dan huruf lam. Kedua huruf ini, baik huruf ta maupun huruf lam, merupakan huruf-huruf yang tipis, ya. Artinya dia tidak dibaca dengan tebal. Maka tugas kita sebagai seorang qari, sebagai seorang pembaca Al-Qur'an, itu adalah memberikan setiap huruf sesuai haknya masing-masing. Contoh huruf shad ya, haknya dibaca dengan tebal, ya kita baca dengan tebal. Huruf ta dan huruf lam haknya dibaca dengan tipis, ya kita baca dengan tipis, dan seterusnya. Ya, saya contohkan tasla, ya. Jadi bukan tos, bukan to, tapi ta. Tasla, bukan tasla, tapi tasla, seperti itu. Ta dan lamnya tetap harus dibaca dengan tipis. Selanjutnya, kita masuk kepada ayat yang kelima. Hal pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah pada huruf sin yang sukun. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa. Maka di sini, huruf sin harus benar-benar kita membacanya secara tipis, ya. Karena di antara kesalahan yang pernah kami jumpai, terkait pembacaan ayat ini adalah seorang menebalkan bacaan huruf sinnya sehingga huruf sinnya nanti serupa dengan huruf suad, misalnya tus o tus, nah tus ini kurang tepat. Yang tepat seharusnya huruf sin di sini itu dibaca dengan tipis, contoh tus o tus tus, bukan tus tapi tus o tus o, seperti itu. Masih di ayat yang sama, di ayat yang kelima ini kita perhatikan tusqa min ainin aniyah. Maka pada kata aniyah diawali oleh huruf apa? Huruf hamzah. Di antara kesalahan yang mungkin pernah kami jumpai adalah seorang membaca dengan huruf ain. Misalnya tusqa min ainin aniyah. Maka ini kurang tepat ya. Yang tepat adalah harus apa? Dijelaskan bacaan hamzahnya. Ini cara yang tepat membaca kata aniyatin pada akhir ayat yang kelima di surat Al-Ghashiyah. Yang selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-6. Di sini bisa kita perhatikan para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Hal yang harus kita perhatikan adalah pada akhir ayat tersebut, itu pada kata miung bori, maka ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hukum ikhfa yang ada pada kata tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf bod, maka ikhfa di sana harus dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena huruf bod ini merupakan di antara huruf-huruf yang harus dibaca dengan tebal. Maka kaidahnya mengatakan apa? Ikhfa itu ngikut huruf setelahnya. Nah, huruf setelahnya tebal, maka dengung ikhfanya pun ya, atau samaran suara dari ikhfanya pun akan dibaca dengan tebal. Contoh miobo, miobo. Jadi bukan mingbo, mingbo, tapi apa? Miobo, miobo, seperti itu. Lalu masih di akhir dari ayat yang ke-6 ini, kita perhatikan ayat ini ditutup dengan huruf apa? Huruf ain. Maka huruf ain di antara sifatnya adalah bainiyah atau tawassut. Apa maknanya? Adanya suara yang dialirkan namun tidak terlalu banyak ya. Artinya suara tersebut mengalir namun mengalir dengan aliran yang sedikit, tidak terlalu berlebihan. Contohnya miyoboriya boria, ya, tetap ada harus suara yang mengalir, jangan terlalu panjang. Contohnya miodoria, ini kurang tepat ya, berlebihan ya. Atau kebalikannya terlalu singkat, misalnya miodori, ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah pertengahan di antara keduanya. Mioboria, mioboria, seperti itu ya. Jadi inilah ketika kita membaca Al-Quran, para pemirsa maupun para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh baca Quran itu secara apa? Secara berlebih-lebihan, memberatkan lisan kita. Jadi membaca lebih dari apa yang diperintahkan ya. Atau juga kebalikannya, kita terlalu meremehkan bacaan Al-Quran sehingga kita tidak menyempurnakan hukum-hukum tajwid yang ada. Nah, kita membaca pertengahan ya, pertengahan sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang diperintahkan. Hal ini juga senada dengan perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Mukammilan min ghairi ma takallufi filut bin bilutfi finnutqi bila ta'assufi ya. Beliau mengatakan bahwasanya baca Al-Quran adalah mukammilan ya, dibaca dengan sempurna bila takallufi, tanpa ada apa? Tanpa ada berlebih-lebihan dalam pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Lalu apa? Bilutfi finnutqi, dibaca dengan apa? Dengan lembut ketika kita mengucapkan ayat-ayat tersebut, bila ta'assufi, tanpa adanya hal yang diberat-beratkan ya. Jadi bacaan Quran juga harus apa? Harus sesuai dengan kadarnya, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, dibaca dengan berat, misalnya miodoria, ini tidak boleh. Tidak boleh juga terlalu apa tadi? Terlalu berkurang-kurangan, misalnya miodoria, ini juga kurang tepat. Yang tepat pertengahan di antara keduanya. Baik pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman, kita lanjutkan kepada ayat setelahnya, ayat yang ketujuh. Maka ada dua hal yang kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama, la yusminu wa la yughni. Nah, di sini kita bertemu dengan apa? Huruf ghain yang sukun. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya huruf ghain ketika sukun maka ada dua hal yang penting kita perhatikan dalam pembacaannya. Yang pertama, huruf ghain itu dibaca dengan mengalirnya suara. Ya. Contoh yuni. Jadi bukan yukni, bukan yukni, tapi yuni. Bukan juga dipantulkan. Misalnya yugeni. Ini juga kurang tepat. Yang tepat kita apa? Alirkan suara dari huruf ghain yang sukun tersebut. Dan yang kedua, huruf ghain di sini itu dibaca dengan tebal, ya. Karena huruf ghain ini ketika dia sukun, tebal tipisnya nanti berkaitan dengan huruf sebelumnya. Kita perhatikan di sini, pada ayat yang ketujuh ini, huruf ghain yang sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, maka kesimpulannya huruf ghain di sana itu harus dibaca dengan tebal, ya. Wala yuni, yuni, seperti itu. Adapun ketika huruf ghain sukun didahului oleh huruf yang kasrah, maka dia dibaca dengan tipis. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana." Ya, jadi bukan la tuzigh qulubana, tidak, tapi la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, seperti itu. Baik, masih di ayat yang ketujuh.

Kita lanjutkan, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung masuk kepada ayat yang ke-9. Ada satu hal yang mungkin kita bisa cermati bersama, yaitu bagaimana cara kita membaca huruf dhad. Nah, sekali lagi para pemirsa sekalian, huruf dhad ini merupakan huruf yang terbaca dengan tebal. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sifat-sifat tebal yang ada dalam sifat atau karakteristik dari huruf-huruf hijaiyah. Apa saja yang paling menonjol itu sifat apa tadi? Isti'la dan juga sifat itbaq. Kedua sifat ini juga dikumpulkan atau terkumpul pada huruf dhad, sehingga apabila huruf dhad di sini kasrah, ya, tetap harus terdengar dengan jelas ketebalan yang dimiliki oleh huruf dhad tersebut. Contoh, di sa'yiha radiyah, radiyah, radiyah. Jadi bukan radiyah tapi radiyah. Nah, sebagian orang, khususnya mungkin orang Indonesia, ya, mengucapkan kata seperti ini yang seharusnya dengan huruf dhad itu diganti dengan huruf apa? Huruf dal. Contoh, radiyah, radiyah, ini kurang tepat. Yang tepat harus disempurnakan ketebalan yang ada pada huruf dhad tersebut. Contoh, radiyah, radiy, radiyah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-11. Kita bisa perhatikan bersama di sini ada satu hal yang kita perhatikan, yaitu pada pengucapan huruf ghain yang kasrah. Nah, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, bahwasanya huruf ghain ini dia punya keadaan, ya, yang pertama keadaan ketika dia tebal dan keadaan ketika dia tipis, ya. Sebetulnya bukan tipis, namun tingkat ketebalannya yang berkurang, ya. Tingkat ketebalannya berkurang seolah-olah menjadi tipis, padahal secara asli dia tidak tipis, tapi hanya tingkat kekuatan ketebalannya itu berkurang. Ketika apa? Ketika kaitannya sama huruf yang harakatnya kasrah. Baik itu ketika ghainnya sendiri itu kasrah, atau ghainnya sukun dan didahului, diawali oleh huruf yang berharakat kasrah pula. Kita perhatikan di sini, huruf ghain pada kata laghiyah, maka dibaca dengan tipis. Jangan kita baca laghiyah. Nah, ini kurang tepat. Laghi, bukan laghi. Tanya apa? Laghi, tipis. Laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Bukan laghiyah, tapi laghiyah. Kita baca dengan tipis seperti itu. Selanjutnya, kita masuk kepada ayat yang ke-13. Kita bisa perhatikan bersama, fiha sururun. Di sini kita bertemu dengan huruf sin, ya. Dan kita harus berhati-hati ketika membaca huruf sin di sini, karena kalau kita nggak hati-hati, kebanyakan kesalahan yang terjadi adalah dengan kita menebalkan huruf sin. Contoh, fiha sururun. Nah, su ini bukan sin lagi, tapi sudah suad. Bukan fiha sururu, tapi fiha su, tipis. Fiha sururum, sururum, seperti itu. Maka hal ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai apa? Tertukar antara sin dan juga huruf suad. Kita baca di ayat ini huruf sin dengan benar-benar menyempurnakan tipisnya suara pengucapan dari huruf sin tersebut. Masih di ayat yang sama, kita juga bertemu dengan huruf ra yang sukun dan apa? Didahului oleh huruf yang harakatnya fathah. Maka huruf ra di sini harus kita baca dengan apa? Dengan tebal. Karena huruf ra kembali kaidahnya, apabila dia sukun, maka dia mengikuti huruf yang ada dari sebelumnya. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-14. Kita masuk kepada ayat yang ke-14. Satu hal yang bisa kita perhatikan di sini, yaitu ketika kita mengucapkan huruf dhad. Contoh, wa akwabum mawdu'ah, mawdu'ah.

0: harus kita baca dengan tebal ya. Jadi jangan istilahnya berganti dengan huruf dal. Contoh maudu'ah, ini kurang tepat, bukan maudu tapi maudu, du tebal. Wa akwabun maudu'ah, maudu'ah, seperti itu. Kita baca dengan tebal mengucapkan huruf dad tersebut. Yang selanjutnya, kita masuk kepada ayat yang ke-15. Ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama pada huruf qaf, maka kita sempurnakan pengucapannya. Wa namariqu, ya, wa namariqu, ya. Bukan riku, jangan tercampur dengan huruf apa? Huruf kaf, jangan tertukar dengan huruf kaf, tapi harus kita sempurnakan pengucapan huruf qafnya. Contoh, wa namariqu, wa namariqu, seperti itu. Lalu juga pada kata masfufah, maka kita perhatikan huruf shadnya, ya, huruf shad kita baca dengan tebal. Wa namariqu masfufah, masfufah, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-16 bisa kita perhatikan bersama, ada dua hal setidaknya yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca huruf ya yang bertasydid. Maka huruf ya yang bertasydid ini dibaca dengan apa? Dengan an-nabr, yaitu adanya tekanan pada suara kita. Contohnya wazarabiyuma, wazarabiyu. Nah, jadi bukan wazarabiyu, biyu, tapi wazarabiyu, wazarabiyu, seperti itu. Dan masih di ayat yang sama, kita perhatikan di sini ada dua huruf tha, ya. Maka kita sempurnakan pengucapannya sekali lagi apa? Itu dengan kita mempertemukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Contohnya wazarabiyyu mabthuthah, mabthuthah, seperti itu. Jadi jelas huruf fa-nya. Dan sekali lagi kita perhatikan, kalau kita melihat secara lebih rinci ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 ini, itu semuanya diakhiri dengan apa? Tak marbutoh, bukan semuanya ya, kebanyakan diakhiri oleh tak marbutoh. Maka kembali lagi, tak marbutoh apabila di akhir ayat ataupun di akhir kalimat yang kita waqaf, berhenti pada akhiran kata yang memiliki huruf terakhir tak marbutoh tersebut, maka apa? Akan diubah menjadi huruf H, akan diubah menjadi suara huruf H. Dan harus kita sempurnakan juga sifat yang dimiliki oleh huruf H tersebut, itu apa? Itu hames mengalirnya udara dan juga rohawah mengalirnya suara. Maka jangan sampai kita baca seperti ini, misalnya hal ataka hadithul ghoshiyah, ghoshiyah, gak ada haknya, gak jelas nanti huruf apa itu. Maka harus kita sempurnakan huruf ha yang ada di akhiran dari ayat tersebut. Contoh hal ataka hadithul ghoshiyah, ghoshiyah, seperti itu. Baik para pemirsa Liman TV, walaupun para pendengar radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, ini sekilas ya, tadi terkait penjelasan penting beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam bacaan surat Al-Ghoshiyah dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. InsyaAllah setelah ini akan ada sesi interaktif dan kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, setelah kita simak penjelasan dari guru kita Ustaz Muhammad Novel Wiksa terkait pembelajaran kita pada malam hari ini dari surat Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai ke 16, masyaAllah. Begitu pula beliau mempraktekkan juga dari pembelajaran malam hari ini yang bisa kita dengar bersama-sama di Aliman TV maupun di Suara Aliman. Selanjutnya kita membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif untuk bisa membacakan surat Al-Ghoshiyah ini yang dipandu langsung oleh guru kita Ustaz Muhammad Novel Wiksa, bisa di 0873 kali 04 kali 846. Apakah ada yang masuk? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Siapa ini, ya?
2: Yani di Maluku Utara, Ustaz.
1: Ibu Yani. Di Ibu Yani, masya Allah. Masya Allah, Ibu Yani.
2: Boleh, Ustaz? Halo? Halo, Assalamualaikum.
3: Dengan suara kami.
2: Boleh?
3: Silakan, Ibu. Silakan.
2: A'udzu billahi yaitu Mirmobin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ata Tahadikul Qusiyah Pujuhun Bibi Yawma Ibn Qusiyah Amilatun Nasibah Lanangun hanya Tuskomin Aini hanya Laisa lakum To'amun Illa Mundur'i La yusmin Wa la yubnindu Ujuhun Istawma isin na'imah Isak iha rodiyah Di jannatin aliyah La tasma'u fiha lagiyah Fiha aynun jariyah Fiha sururun marfu'ah Wa akwabun mawdu'ah Wa namariku masfufah Wa sarawiyu mabutusah.
0: Baik.
2: Sampai situ, Pak?
0: Ya, betul Ibu Yani, terima kasih. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu Yani di Maluku Utara ya, Masya Allah. Mungkin ada perbedaan zona waktu ya, di sini dan di Maluku ya. Jadi, tentunya beliau lebih malam dibanding kita di Surabaya, Masya Allah. Tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk belajar Al-Quran. Baik, Ibu Yani, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami pada bacaan kali ini. Kita mulai dari basmalah ya. Di basmalah ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama untuk huruf nun, bismillahirrahmanirrahim, maka harus tetap jelas nun dibaca dengan harakat kasrah ya. Jadi dibaca dengan ni, bukan ne. Jangan dipindahkan atau jangan dibaca dengan harakat e. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, bukan nirrahim tapi ni ya, dibaca dengan apa, dengan sempurna vokal i kasrah. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakan kasrah? Dengan menurunkan rahang bawah kita ke bawah. Contoh i ya, i, jadi dijelaskan i sehingga bacaan kita atau kasrah yang kita baca itu akan tetap terasa sempurna. Lalu juga untuk huruf ra ditekan, diberikan kesempurnaan pada tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya untuk Ibu Yani bisa kita perhatikan di ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, hati-hati di huruf ghain ya. Huruf ghain kita perhatikan adalah huruf yang berbeda dengan huruf G-nya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau huruf G kan suaranya bulat ya, G misalnya. Kalau suara huruf woin itu agak pecah. Contoh ho, bukan go tapi ho. Makanya untuk Ibu Yani bisa diperhatikan lagi, jangan dibaca seperti ini. Misalnya hal ataka hadithul ghasyiyah, bukan ghasyiyah. Nah, ini kalau ghasyiyah ini apa? Huruf G-nya orang Indonesia. Tapi yang kita baca di sini ya huruf ghain, beda sama pengucapan G-nya orang Indonesia. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk Ibu Yani, jangan tertukar, bukan go tapi ro, ro ya, ro, ri, ru, seperti itu. Kita berpindah pada ayat yang kedua, bisa diperhatikan wujuhun yauma idzin. Maka pada kata yauma idzin, hati-hati huruf waw-nya dialirkan dengan lembut. Tadi yang Ibu baca itu malah menjadi vokal dari huruf O, misalnya yauma, yauma, bukan yauma tapi yauma, lembut yauma, wujuhun yauma idin, yauma idin, seperti itu. Yang selanjutnya, pada yang ketiga, amilatun nasibah, huruf ain, maka sempurnakan pengucapannya ibu ya. Tadi yang ibu yang dibaca, ainnya itu masih benar-benar serupa dengan huruf hamzah. Nah, seharusnya ada perbedaan ibu ya. Untuk hamzah di mana tempat keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Adapun untuk huruf ain, maka keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Sehingga kedua huruf ini berbeda pengucapannya. Karena memang ya makhrajnya atau tempat keluarnya pun juga berbeda. Jadi bukan amilatun, tapi apa? Amilatun, a, bukan a tapi a, seperti itu. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Bisa diperhatikan ayat keempat ibu Yani. Tasla naron hamiyah. Huruf h juga bisa dijelaskan ibu ya. Jadi huruf h juga seperti huruf ain, dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kita jelaskan pengucapannya. Tasla naron h, seperti itu. Yang selanjutnya pada ayat yang keenam, di akhir ayat kita bisa perhatikan ibu Yani, miyodoriyah, sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu apa? Kita mengalirkan suara dari huruf ainnya, miyodoriyah. Jadi bukan miyodori, tapi miyodoriyah, seperti itu. Harus jelas aliran suara yang ada pada huruf ain tersebut. Selanjutnya, untuk ibu Yani, di ayat yang ketujuh kita bisa lihat pada kata wala yughni min jur. Hati-hati untuk panjang pendeknya, seharusnya dibaca dengan panjang ya ibu ya. La yusminu wa la yughni min jur. Tadi yang ibu baca apa? Pendek. La yusminu wa la yughni min jur. Ini kurang tepat. Yang tepat dibaca dengan panjang. Wa la yughni min jur. Seperti itu. Selanjutnya ibu, kita perhatikan juga di ayat yang ke-11. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, ain pendek. Ya, tadi yang ibu Yani baca kepanjangan ibu ya. Jadi jangan dipanjangkan dua harokat, tapi harus dibaca dengan pendek. Bukan la tasma'u fiha, tapi la tasma'u fiha laghiyah. Seperti itu. Selanjutnya untuk ibu Yani, kita perhatikan di ayat yang ke-15. Walamariqu masfufah. Maka sempurnakan shadnya. Bukan masfufah, bukan dengan sin, tapi dengan shad yang dibaca dengan tebal. Walamariqu masfufah. Dan yang terakhir, wazara. Ya, huruf zai jelaskan, wa juga jelaskan. Biyu, dan juga huruf ya yang bertasydid. Jadi bukan wazara biyu, bukan biyu, tapi harus jelaskan tasydid yang ada pada huruf ya tersebut. Saya contohkan, wazarabiyyu mabthuthah. Baik, seperti itu untuk ibu Yani di Maluku Utara. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dan kita bisa mencontoh ya, semangatnya ibu Yani meskipun beliau dari daerah yang jauh dan berbeda zona waktu juga, artinya lebih malam, tapi beliau tetap bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa lebih semangat lagi, apalagi ketika kita punya akses-akses kemudahan untuk belajar Quran, maka ini sesuatu yang harus kita manfaatkan. Baik, kami kembalikan kepada MC.
1: Masya Allah, kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Yati, Ibu Yani di Maluku Utara. Masya Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan pada Ibu Yani dan kita semua. Tapi kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama Ustaz Muhammad Novel Iksa untuk membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 1-16. Nantinya akan dibimbing bersama beliau dan juga akan dibetulkan bagaimana cara membacanya. Baik, di 0873 kali 04 kali 846. Baik, nampaknya ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo. Halo. Baik, kami ulangi bagi para pendengar maupun pemirsa. Nampaknya terputus ya. Nampaknya terputus. Kami ulangi kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz Muhammad Novel Wiksa, bisa langsung saja di 0873x04x846. Halo. Apakah ada yang masuk? Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa? Halo.
1: Oke. Dengan siapa? Dan di mana?
3: Saya Taki dari Jogja.
1: Taki, masyaallah.
0: Silakan Taki.
1: Silakan Taki.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عينية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسقى ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
0: Baik, terima kasih Takin, nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Taqin di Yogyakarta secara umum masya Allah sudah sangat baik bacaannya, namun ada beberapa catatan dari kami yang mungkin bisa menjadi evaluasi bagi Taqin ya, agar bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Yang pertama pada isti'adzah ya, isti'adzah ketika kita membaca kata a'udzu, maka hamzahnya jangan dipanjangkan takinnya, hati-hati, jangan terlalu ditarik atau terlalu dipanjangkan. Contohnya au. Nah, tadi takin baca yang kami simak itu seperti itu. Contoh au. Au, jangan au, tapi apa? Au, au langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Maka ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kita memanjangkan bacaan hamzah pada awal isti'adzah tersebut. Selanjutnya takin, kita bisa perhatikan pada ayat yang kedua. Wujuhun yauma. Nah, di sini ketika ada idgham biguna jangan lupa apa? Masukkan suara kita ke hidung, jangan hanya di mulut saja. Kayak wujuhun ya, ini kurang tepat. Tapi wujuhun masukkan ke hidung. Nah, tandanya bagaimana sih supaya kita tahu apakah suara kita sudah benar masuk hidung atau belum? Maka ketika kita baca, kita ambil pencet hidung kita. Contoh, nah, kalau ketika dipencet hidungnya, ya, lalu suaranya macet seperti tadi, maka tandanya insya Allah sudah benar suara yang kita ucapkan itu sudah masuk ke dalam hidung. Tapi kalau dipencet misalnya suaranya masih lanjut terus tanpa ada patah-patah atau tanpa ada gangguan ketika hidungnya dipencet, maka kemungkinan besar suara kita masih di dalam mulut, ya, belum masuk secara sempurna pula ke dalam pangkal hidung kita. Maka ini harus di latih dan disempurnakan kembali. Lalu pada ayat yang keempat, taslana, tas, maka di sana ada huruf shad, takin jelaskan tasla, ya bukan tasla, jangan tertukar dengan huruf sin, tapi membaca dengan huruf shad secara sempurna. Selanjutnya pada ayat yang keenam, pada kata miyoboria, jangan lupa ikhfanya dibaca dengan tebal, ya. Jadi bukan mingdo, bukan min, tapi miyoldo, miyoboria, miyoldo, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke 11 takin, ya, bisa diperhatikan la tasma'u fiha laghia, ya, huruf ghain hati-hati tipis, tadi yang takin baca masih tebal, contoh laghia, yang tepat laghia, tipis, karena apa? Ghainnya berharokat kasrah, ya. Tapi ini mungkin untuk takin di Yogyakarta, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiik.
1: Tapi kita ucapkan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan kepada adik kakin di Yogyakarta. InsyaAllah semangat sekali untuk adik-adik di malam hari ini untuk bisa merujaah bersama guru kita Ustaz Muhammad Naufal Wisa Hafizullah Ta'ala. Dan kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba kembali berinteraktif bersama Ustaz Muhammad Naufal Wisa terkait pembelajaran kita, yaitu pembelajaran dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ke 16. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dan akan dikoreksi langsung oleh beliau, bisa di 0873x04x846. Apakah ada telepon yang masuk? Halo? Belum ada yang masuk. Nampaknya belum ada, Ustaz. Mungkin kita lanjutkan sebentar.
0: Baik, para pemirsa sekalian, mungkin nanti kalau ada telepon bisa dipotong, ya, tidak masalah. Di antara tadi mungkin beberapa hal yang harus kita perhatikan pula adalah huruf-huruf yang punya kemiripan suara, ya. Jadi huruf-huruf yang punya kemiripan suara dengan huruf dalam bahasa Indonesia. Contohnya ghoin dengan huruf gho, ghoin dengan huruf g misalnya. Atau huruf ro tebal, oh, ada yang masuk, taib, silakan.
1: Taib, nampaknya ada yang masuk dari para pendengar maupun para pemirsa yang ingin berinteraktif. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, dari mana Ibu?
4: Ibu aslinya dari Riau.
1: Ibu, ibu siapa, Bu?
4: Adinia.
1: Adinia?
4: Ibu aslinya dari Riau.
1: Masya Allah, Ibu aslinya dari Riau. Tapi masya Allah, silakan Ibu langsung saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan Ibu.
4: Belum tampil ya di layarnya,
0: Ustaz. Oh, baik. Di layarnya sudah muncul. Sudah. Sudah muncul Ibu di layarnya, silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية تصلى نارا حامية Tus qa min ainin aniya laisa lahum ta'amun illa min dhari'a la yusmin wa la yughni min jua Wujuhu yawma izin na'imah Isa'iha rabiyah Fi jannatin aniyah La tasa'u fiha lakhiyah fiha ainun jariyah fiha surum marfu'ah wa akwanum mawdu'ah wa nama ya Ustaz?
0: Betul. Baik, cukup Ibu. Sampai ayat yang ke-16, cukup Ibu. Sampai ayat yang ke-16. Baik, terima kasih Ibu, bisa disimak nanti koreksinya setelah ini ya. Barakallahu fiik.
4: Terima kasih banyak Ustaz.
0: Baik, teman-teman. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Ibu yang bergabung dari Riau tadi ya, mohon maaf Ibu tadi kurang jelas namanya ya, belum kita simak dengan baik. Baik Ibu, ada beberapa catatan Ibu ya. Yang pertama adalah ketika pengucapan huruf ain ya, kita perhatikan di ayat yang ketiga, amilatun nasibah ya, huruf ain dibaca dengan apa? Dengan jelas. Jadi jangan tertukar dengan pengucapan dari huruf hamzah, jangan amilatun tapi amilatun nasibah. Tadi juga Ibu di ayat yang ketiga ini kita perhatikan bukan nasiyah tapi nasibah dengan huruf ba. Dan yang selanjutnya tusqa min aidin aniyah, jelaskan huruf hamzah aniyah bukan aniyah. Pada ayat yang kelima, pada ayat yang kesembilan kita bisa perhatikan Ibu pada huruf ain yang sukun lisa'iha ya, lisa'iha dialirkan suaranya, jadi bukan lisa'iha bukan lisa'iha tapi lisa'iha. Selanjutnya pada ayat yang ke-13 kita bisa perhatikan Ibu fiha sururum marfu'ah, huruf ra sukun jangan dipantulkan Ibu ya, jangan marfu'ah bukan marfu'ah tapi marfu'ah, tidak perlu dipantulkan, cukup ditebalkan saja bacaannya. Dan pada ayat yang ke-14 kita bisa perhatikan wakwabum mawdu'ah, tadi yang Ibu baca wakwanun kurang tepat Ibu ya, yang tepat dengan huruf ba. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-16 wazara, jelaskan huruf zainya ya, wazara bukan wajara, bukan wajara tapi wazara, jadi harus dijelaskan huruf zainya seperti itu. Jadi untuk ibu tadi ya yang bergabung dari Riau, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Para khalifah kami kembalikan kepada MC.
1: Untuk kita ucapkan kepada ibu dari Riau, tapi tadi kita tidak terdengaran namanya, semoga bisa berinteraktif kembali di kemudian hari. Untuk Masya Allah, semoga ibu dari Riau ini kita acungkan jempol dan semoga memberikan istiqomah kepada kita semua. Tapi nampaknya ini yang bisa kami angkat dari sisi kedua, yaitu sisi tanya jawab, karena waktu menunjukkan akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini, yaitu kajian bersama Ustaz Muhammad Novan Miksa. Tapi sebelum kita menutup kajian pada malam hari ini, langkah baiknya kita mendengarkan nasihat ataupun ringkasan dari beliau. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita di malam hari ini. Dan kalau kita perhatikan para pemirsa sekalian, bahwasanya mempelajari Al-Quran adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Mempelajari Al-Quran merupakan kebaikan yang berlimpah. Dan di antara benefit ya, atau keuntungan yang akan kita dapatkan dari mempelajari Al-Quran ini adalah dengan apa? Dengan kita mendapatkan ketenangan pada hati-hati kita. Karena ketenangan ini merupakan sesuatu yang mahal, yang belum tentu orang yang banyak hartanya pun bisa merasakan ketenangan dalam hati-hati mereka. Namun di antara sebab kita mendapatkan ketenangan tersebut adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dia bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Ya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjidnya Allah. Yatnuna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengajarkan Al-Quran itu di antara satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun as-sakinah, yaitu rasa ketenangan kepada hati-hati mereka. Maka hal ini di antara benefit yang sangat luar biasa kita mempelajari Al-Quran. Karena ketenangan hati sekali lagi tidak ada kaitannya dengan harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki. Namun ketenangan hati ini murni Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati dapat menjadi tenang. Dan di antara zikir yang paling afdol yaitu dengan kita membaca Al-Qur'an. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran, karena selain kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak pahala, kita juga insya Allah mendapatkan ketenangan hati pada proses belajarnya kita terhadap Al-Quran tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada guru kita Ustaz Muhammad Nafal Wiksa Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materi yang pada sebentar malam hari ini, yaitu pembacaan surat dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ke 16. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita tambahan ilmu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari, khususnya dalam pembacaan baca Al-Quran. Dan saksikan terus kajian bersama beliau Ustaz Muhammad Nafal Wiksa Hafizahullah Ta'ala setiap hari Ahad pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Al Iman TV maupun radio Suara Al Iman. Saya mewakili kurang tugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita bangga bersarung bangga
1: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Ya, karena Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang, dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat, yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
5: Makan riba dari keringat orang lain. Dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain. Kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan. Setiap kali terlambat ditambah bunganya sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Yang dia adalah orang yang makan dari riba, hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman api neraka dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.
7: Syahwat dan subhat keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi. Dari semua yang bertentangan dan agama sumbernya dua, syahwat dan subhat. Di mana syubhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar. Adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya syubhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
8: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda. Ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmunya, mengupdate ilmu. Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
9: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanamkan wahai orang tua. Kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
10: Ketika dia berhasil, dia mungkin karena kecerdasanku, karena pengalamanku, Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala."
11: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam
12: perlu untuk belajar.
11: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
12: belajar.
11: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung bagaimana menjaga harta ini. Tapi ilmu akan menjaga dia.
14: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala
15: berkata, "Inna hadzal ilma dinun tanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person.
14: Kalau fulan pasti benar,
15: kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis
14: dengan pemahaman ulama ussalaf.
15: Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
14: maka dia berada pada edaran kebenaran.
16: Kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.
1: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masyaallah senang rasanya pada kesempatan hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026 atau yang bertepatan pada tanggal 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Saya Riftian Ageng insyaallah akan menemani Anda dalam acara Rembulan Request Malam bersama Radio Suara Al-Iman. Pada kesempatan malam hari ini di program Rembulan ini, Anda dapat merequest lantunan Al-Quran, Munas maupun Sirah Sahabat yang dapat dikirimkan dengan format RQ spasi nama spasi alamat spasi request yang ingin diputarkan dan dikirimkan ke nomor 0873x04x846. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membacakan beberapa request yang telah masuk, mungkin akan kami putarkan satu surah pembuka pada kesempatan malam hari ini. Di sini telah kita siapkan yaitu Murattal surah Al-Balad dengan qori'nya Syekh Abdul Qadir, ya, sebagai pembukaan pada rembulan malam hari ini sebelum kita membacakan dan memutarkan request daripada pendengar semua. Karena itu bagi para pendengar semua yang belum menyiapkan requestnya, silahkan disiapkan. Insyaallah setelah ini akan kita bacakan dan kita putarkan. Request dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, kami hadirkan surah Al-Balad dengan qori'nya Syekh Abdul Qadir, Al-Ustadz Abdul Qadir, naam. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Masya Allah, satu surah pembuka pada kesempatan malam hari ini. Tadi setelah kita putarkan, yaitu surah Al-Balad dengan koreknya Ustadz Abdul Qadir. Baik para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran maupun mutiara nasihat dan sirah sahabat, dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, sambil kita menunggu, di sini ada, masya Allah, langsung disambut. Di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Beliau merequest surah Al-Fatihah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan qori'nya Syekh Mahir bin Ahmad Al-Uqaili. Kemudian ada juga request, beliau menambahkan di sini request dua kisah sahabat, yaitu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Jazakumullah khairan Mas Leandro Islami di Surabaya, di Regensi Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Tep, masya Allah, sudah disambut yang pertama langsung dari tuan rumah yang ada di Surabaya. Masya Allah. Tep, berikutnya ada request, kita beralih ke Lamongan sekarang. Ada Ibu Yusuf yang ada di Lamongan. Beliau merequest di sini ada surah Al-Jum'ah dan surah Al-Haqqah dengan qori'nya Syekh Abdus Somad. Kemudian juga masih dari Lamongan ada Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, minta diputarkan surah Al-Mulk dengan qori'nya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Matur suwun Ibu Yusuf atas requestnya, begitu juga dengan Ibu Mulyadi. Baik, yang lain silahkan, mungkin dari Mojokerto, Gresik maupun Sidoarjo, ada Tuban, Pamekasan, Sampang, monggo silahkan. Requestnya dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, di momen Zulqa'dah di sini ya, bagi yang para pecinta Al-Iman semua, Radio Suara Al-Iman yang ingin berkurban bersama Radio Suara Al-Iman, saat ini Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman membuka program kurban bersama Al-Iman 1447 Hijriah. Ya, bagi para pendengar semua yang ingin berkorban bersama Al-Iman,

termasuk harga penyembelihan, harga perawatan sampai hari H, kemudian biaya penyembelihan dan operasional. Kemudian poin pentingnya juga, sahibul kurban insya Allah akan mendapatkan jatah daging sesuai dengan ketentuan panitia. Dan bagi para pendengar semua yang ingin mendaftarkan diri ikut berkorban di Al-Iman, insya Allah pendaftaran dibuka sampai tanggal 24 Mei 2026. Jadi masih ada kesempatan bagi para pendengar semua yang ingin berkorban bersama Al-Iman. Tadi untuk hewan kurbannya mulai dari domba, ya, kemudian ada kambing, dan khusus untuk sapi ini kolektif 7 orang 3.500, ya, 7 orang 3.500. Insya Allah pengkorban untuk sapi juga akan mendapatkan jatah bagian untuk sahibul kurban. Untuk pendaftaran, ya, dapat dikirimkan, saya ulangi, di nomor 08131948046. Baik, sambil kita menunggu yang lain, insya Allah kita akan putarkan terlebih dahulu request dari Mas Leandro dan Ibu Yusuf tadi yang di Lamongan, dan juga request dari Ibu Mulyadi. Bagi para pendengar yang belum mengirimkan, insya Allah akan kita bacakan di sesi berikutnya. Di sini kita siapkan request dari para pendengar semua. Selamat mendengarkan.

كنود وإنه على ذلك لشهيد

حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah telah kita putarkan beberapa request yang telah masuk dari para pendengar semua tadi. Kita telah memutarkan beberapa surah ya dari para pendengar semua. Baik, bagi para pendengar yang ingin merequest lantunan Al-Quran, Munas maupun Sirah Sahabat, dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Pada kesempatan sesi kali ini ada request yang masuk, ada baru di sini, ada request dari Tuban. Ada Ibu Arti Ningsih di Pelumpang Tuban. Beliau merequest surah Al-Waqi'ah dengan korinya Ustadz Abu Usama. Berikutnya belum ada tambahan lagi dari para pendengar semua. Monggo yang silahkan, bagi para pendengar yang ingin merequest lantunan Al-Quran, ya dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, karena belum ada yang masuk lagi, kita lanjutkan memutarkan beberapa request yang belum sempat terputarkan tadi. Kita mulai dari surah Al-Jumu'ah yang direquest oleh Ibu Yusuf yang ada di Lamongan, kemudian nanti dilanjutkan dengan request yang belum sempat kita putarkan. Afwan, bukan surah Al-Jumu'ah tapi surah Al-Haqqah ya. Request dari Ibu Yusuf yang belum terputarkan, kemudian nanti dilanjutkan dengan request dari para pendengar berikutnya. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, telah kita putarkan beberapa request dari para pendengar semua yang sudah merequest. Dan pada kesempatan kali ini, silakan bagi Anda yang ingin merequest lantunan Al-Qur'an, Munas maupun Sirah Sahabat dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Insyaallah request Anda akan kami bacakan pada sampai pukul 23.00. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah request ini dapat disimak melalui Telegram Radio Suara Al-Iman atau Al-Iman Live. Begitu juga requestnya dapat disimak melalui aplikasi Clubhouse. 6. Dan request terakhir ini ada request yang masuk dari Mas Leandro Islami tadi yang belum sempat kita putarkan. Ada Sirah Sahabat yang cukup panjang, nanti insya Allah akan kita putarkan, yaitu Sahabat Utsman bin Affan. Baik, terakhir tadi ada kita putarkan juga Surah Al-Waqi'ah dengan qori'nya Ustaz Abu Usama. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai menutup request pada kesempatan malam hari ini, kita putarkan request terakhir dari Mas Leandro Islami, yaitu Sirah Sahabat Utsman bin Affan. Selamat mendengarkan.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
1: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya.
0: Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Mashhad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: Alhamdulillah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menemani antum semua dalam acara Rembulan Request Malam bersama Radio Suara Al Iman. Dan tak terasa sudah pukul 23.00 lebih. Kali ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dalam acara Rembulan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada acara Rembulan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: orang-orang yang beriman. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومسلمين لأنكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Al-Isra. Sekarang pada ayat ke-22 sampai seterusnya. Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah subhanahu wa ta'ala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, dia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa. Memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya. Berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu, dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah yaitu pasar ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olah-olahan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, tiga delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh penggawa, saya diundang oleh raja kalian. Kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya, kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada
bawahan panglima sebanyak ini dan prajurit biasa sebanyak ini. Setiap tahunnya pulanglah. Kan, tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Romawi dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Romawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut, kalau tidak salah saya surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya, lihat mereka. Pakaian mereka begitu kan, tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah yang aku injak sekarang ini. Coba lihat bagaimana tauhid membuat mereka percaya diri, tidak hina, berbeda dengan orang kufar dan orang-orang lain. Semakin mereka berpaut, semakin mereka terikat dengan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak mempunyai kesempurnaan, maka sejauh itu pula mereka akan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya inna Allah akhrajana min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Lalu itu dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursal, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tetapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya, seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu, setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anaknya. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran.
dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya, dan tabiat manusia mencintai anaknya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya, yang diriwayatkan oleh beberapa sanad

bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan, ya Allah jangan terimakah kepada orang tua, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat pembangkangan terhadap orang tua sudah banyak, di saat banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua bahkan membunuhnya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan hal yang begini-begini dan semacamnya. Kalau tidak salah saya, riwayat itu menerangkan dia melakukan perzinahan atau dia melakukan perkosaan terhadap mayit, mayit perempuan yang baru dikuburkan. Kemudian dia curi kafannya. Dosa besar itu. Mayit yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kafannya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan, ya Rasulullah. Apakah ada salah satu, apakah ada sarana untuk bisa meminta taubat? Apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW, demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah SWT. Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, Pak Ustaz, saya telah membunuh orang tua saya, apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup, dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris, kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka, apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh itu, wabil walidaini ihsana, disebutkan orang Badui, orang Arab, salah seorang Arab ingin melihat orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, dan dia ingin tahu juga orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Berjalan dia dari kampung ke kampung, dari Badui ke Badui, terus dia dapatkan seorang anak mengantarkan, menggendong ayahnya, menggendong ibunya untuk bisa haji ke Mekah dengan kakinya. Dia mengatakan, itulah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah dia berjalan-berjalan lagi, dia dapatkan seseorang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Wah. Setelah itu dia buka, dan dia mengatakan, ayah! Tak, ayahnya di tepi jalan. Ayah, kata, sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya, ke ayah dia, ayah bapak yang tadi itu. Engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah, sekarang saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau di pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan, melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu. Oleh sebab itu sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa

0: semuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā." Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. Orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk menyalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan dan semacamnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uff. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uff, maka dilaranglah kata-kata uff. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang, disuruh pulang untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan sedikit dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW, masalah jihad, irji', kembalilah kepada mereka. Tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya, dengan pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, "Wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan?" Maka mereka menjawab, "Jihad fi sabilillah." Ditanya kepada sahabat lagi yang satu lagi, mereka menjawab, "Jihad fi sabilillah." Melihat Kilab salah seorang pemuda yang gagah, kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diizinkan. Ketika diizinkan, khilaf beberapa bulan meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tetapi kanda anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan hati, berulamkan jantung, asal anaknya bahagia dia akan melepaskannya. Itu akan tetapi yang kita harapkan kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan melepaskan kita. Nak mau kemana? Engkau mau kerja, silakan. Dia akan tapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada Kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada Kilab, kan, tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon korma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah Kilab tersebut? Anaknya Kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya Kilab. Akhirnya secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan Kilab segera dan tidak boleh terlambat. Dikirim Kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar Kilab. Setelah berapa hari berjalan baru datang Kilab pada orang tuanya, kan, tapi belum dilihatkan oleh Umar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab Qiyamul Lail. Salat tahajud atau salat Qiyamul Lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat Qiyamul Lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat Qiyamul Lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal layli falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi, wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan sholat malam, maka bersiwaklah. Sungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat wa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa sallat wa ayqadat zawjaha fa salla wa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaiqadha min al-laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Yang artinya, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi SAW berdiri melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang artinya, "Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika sholat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8. Bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu bal yattaj." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10. Menutup salat malam dengan salat witir.

tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan azan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW, dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat Tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya. Di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran Surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
0: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا,
0: yang artinya, dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ,
0: yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
1: Warahmatullahi.

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun,
0: yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul.

0: Rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kada.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-zikr 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: Azkarus sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مفاتح العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allah

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul.

0: الرحيم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك.

wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Semenit manfaat.
5: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Semenit manfaat.
5: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
6: Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra, syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra, sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
2: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah, saat kita sedih, apa yang kita lakukan, saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang paling terbaik, amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat.
0: Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idha'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwa ar-ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: فكانت أبوابا

0: المغفرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatulilmataqin wala adwana illa al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna shilabah. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya muqallib al-qulub thabit qulubana ala dinik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Suara Aliman, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada serial Aqidah, di mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang baru seputar 4 permasalahan penting. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 jawaban untuk 3 pertanyaan, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam beserta dalilnya, kemudian juga terkait Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiganya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan sudah kita sampaikan secara singkat tentang ketiganya. Adapun pada pertemuan kali ini insyaallah sekali lagi kita akan membahas 4 permasalahan penting. Kita langsung saja membaca apa yang disampaikan oleh Syekh, penyusun dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahammat Al-Mutahattimatul Ma'rifah Al-Muslim Wal-Muslimah, Syekh Abdullah Al-Qur'abi Hafizahullah Ta'ala. Syekh mengatakan Al-Arba Al-Masail, 4 permasalahan. Al-Ula, yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dan beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terakhir adalah mengetahui atau mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Atsaniyatu, adapun yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu agama tersebut. Atsalitsatu, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan atau menyebarkan, membagikan ilmu tersebut. Dan yang terakhir adalah ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas jalan dakwah. Setelah itu Syekh Hafizahullah membawakan sebuah dalil. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan ini adalah surat Al-Asr, di mana surat Al-Asr di sini mencakup keempat permasalahan penting tersebut. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kemudian Allah mengecualikan empat sifat yang mereka. Kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, orang yang saling wasiat mewasiati dalam menetapi kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling wasiat mewasiati untuk bersabar. Nah, ini insyaallah taala yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini biidznillah. Ikhwatul iman, kaum muslimin, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Iman dimanapun antum berada, azakumullah. Yang pertama yang beliau sampaikan, dan ini adalah wajib tentu saja untuk diketahui, adalah ilmu. Dan ilmu di sini yang wajib diketahui, dipelajari adalah ilmu agama. Terkait hukum menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu ini kalau kita berbicara tentang keutamaannya, kedudukannya, keistimewaannya, maka akan sangat panjang sekali pembahasannya. Hanya saja akan kita sampaikan beberapa hal penting terkait ilmu. Perlu diketahui bahwa ilmu adalah ibadah hati, ya. Ilmu adalah ibadah hati. Ulama mengatakan al-ilmu salatus sir. Ilmu itu seperti salat yang bersifat rahasia. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati, ibadah sanubari. Wa qurbanul batin, dan cara mendekatkan diri kepada Allah secara batin. Makanya kalau kita tidak mengetahui, ya, orang-orang yang sebelumnya berilmu atau tidak, maka ketika kita pertama kali bertemu, berjumpa, kita tidak akan mengetahui siapa di antara orang-orang yang ada di hadapan kita yang berilmu dan siapa yang tidak. Ya, di mana ilmu ini secara asalnya adalah tersimpan di dalam dada manusia, ya, di dalam sanubari manusia, sehingga tidak ada yang mengetahui. Bahkan ulama menjelaskan juga bahwa ilmu, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, ini termasuk bagian dari jihad fisabilillah, termasuk dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Abu Darda, sahabat mulia radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Ma min ahadin yaghdu ila al-masjid li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajru mujahidin la yanqalibu illa ghaniman." Tidaklah ada seseorang dia pergi menuju masjid karena untuk suatu kebaikan yang akan dia pelajari atau diajarkan pada orang lain, melainkan akan dituliskan baginya pahala orang yang berjihad, orang yang berjuang. Tidaklah dia pulang melainkan dia akan mendapatkan ghanimah, mendapatkan pahala yang besar. Jadi ini termasuk dari jihad fisabilillah, berjuang. Bahkan perkara-perkara jihad, teori seputar jihad, tidak mungkin diketahui kecuali, ya, dengan belajar terlebih dahulu, ya. Kemudian Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, "Man ra'a al-ghuduwa war-raha ila al-ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuh." Siapa yang berpendapat bahwa pagi sore pergi menuju ilmu, ya, mencari ilmu, menuju majelis ilmu, menuju halaqah ilmu, ya, siapa yang berpendapat hal tersebut bukan termasuk dari jihad, berjuang di jalan Allah, maka sungguh ada yang kurang pada akalnya. Ya, akalnya berarti kurang, kata beliau. Makanya ulama, ya, menjelaskan bahwa menuntut ilmu termasuk bagian dari berjuang di jalan Allah. Hal yang penting, hendaknya kita kita senantiasa niatkan diri kita untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Ya, kita niatkan bahwa setiap hari kita ya berusaha untuk menambah ilmu sedikit demi sedikit, ya, untuk menghadiri majelis ilmu di sela-sela kesibukan kita, ya, supaya kita semakin bertambah ilmunya. Dengan demikian kita akan mengetahui perkara-perkara syariat yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan apabila kita niatkan seperti ini, kemudian hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mencabut nyawa kita, dengan kata lain sudah tiba waktu meninggal dunia, maka insyaallah meninggal dunia tersebut dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan dia berniat ingin menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Kemudian ikhwatul iman, terkait keutamaan ilmu, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi banyak, tapi akan saya sampaikan sebuah hadis untuk mengingatkan kita kembali bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur di telinga kita, kita pun sering mendengarnya insyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman mendalam kepadanya dalam urusan agama. Nah, ini siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya urusan agama. Jadi kalau seandainya seseorang dia Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, mencatat, membahas, murojaah, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Maka hendaknya dia bersyukur dengan keadaan tersebut, ya, supaya nikmat itu senantiasa ada pada dirinya. Dan di antara nikmat yang berharga adalah bisa nyaman, ya, duduk di majelis ilmu, ya. Terkait hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadzal hadits fi fadli talabil ilmi la kana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syariah." Seandainya dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada kecuali hadis ini saja yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, maka itu sudah sangat lengkap, sudah sempurna terkait, ya, untuk memotivasi, menganjurkan atau mengajarkan agar seorang dia menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu agama. Ini sudah sangat cukup karena itu adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba. Makanya mari kita berusaha untuk terus menuntut ilmu karena itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan ada pada kita. Kemudian ikhwatul iman, apa atau ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syariat, ya, ilmu agama. Dan itu kemaslahatannya pun untuk diri kita sendiri. Dan ketika seorang menuntut ilmu, maka ini, ya, jalan satu-satunya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang menginginkan dunia hendaknya dia belajar ilmu agama, ya, atau belajar. Dan siapa yang menginginkan akhirat juga lah dia hendaknya juga dia menuntut ilmu, ya. Kemudian terkait ilmu agama, ilmu syariat, maka ulama menjelaskan terbagi menjadi tiga, ya, secara hukum mempelajarinya. Ada ilmu yang fardu ainin, ada yang fardu kifayah, dan ada yang mustahab atau sunnah. Yang fardu ain adalah ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, ya. Jadi harus tahu dia, tidak boleh tidak kecuali harus mengetahuinya. Contohnya apa? Seperti rukun iman. Ini harus diketahui. Setelah tahu, ya, dipelajari, maka harus dia imani dengan kuat, dengan kokoh di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Kemudian juga termasuk rukun Islam. Ini pun wajib diketahui. Dan praktik-praktik ibadahnya pun, ya, harus diketahui, terkhusus yang hendak dia lakukan. Dan ibadah dari rukun Islam tersebut yang terus dilakukan, diamalkan setiap hari adalah sholat. Ya, sehingga dia harus mempelajari tata cara sholat yang benar. Ya, harus mengetahui tata caranya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian tidak mungkin seseorang ya bisa sholat atau boleh sholat kecuali harus dalam keadaan suci. Makanya dia mempelajari cara taharah, cara bersuci, ya, cara wudu, ya. Dan ini harus dipelajari. Atau demikian pula seandainya dia memiliki harta dan wajib

antara kekeliruan banyak dari kaum muslimin ketika hendak bisnis, belajar perniagaan, terkait masalah perniagaan, dia tidak memulai dengan mempelajarinya, dia tidak belajar, jadi langsung usaha ya, sehingga yang terjadi dia bisa jadi melakukan perkara-perkara yang haram, ini tidak diperbolehkan. Atau demikian pula seseorang yang intinya hendak melakukan aktivitas tertentu, ibadah tertentu, maka sebelum melakukannya dia harus mempelajari terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qal wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, ini untuk yang hukumnya fardu ain. Kemudian ada juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini berarti cukup diketahui oleh sebagian saja dari kaum muslimin. Seandainya orang yang mencukupi sudah mengetahui, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya, seperti ilmu terkait ilmu-ilmu alat, ya, usul fikih, ya, kemudian terkait ilmu-ilmu juga mushalah hadis, tafsir, ya, bahasa Arab, atau demikian pula ilmu-ilmu terkait pengurusan jenazah, ya. Kalau sebagian sudah mengetahui, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang hukumnya sunnah, ya, atau mustahab untuk dipelajari, yaitu ilmu-ilmu yang memang tidak wajib untuk dipelajari selain dari kedua ilmu yang telah disebutkan sebelumnya, ya, selain dari yang fardu ain dan fardu kifayah. Hanya saja kalau dia mempelajari, seorang muslim mempelajarinya, maka itu adalah kebaikan, ya. Dengan dia terus mempelajari, maka itu adalah kebaikan. Bisa meningkatkan ilmunya, bisa meningkatkan imannya, bisa memperbaiki kualitas takwanya dan lain sebagainya. Ya, maka ini adalah hal yang baik. Ya. Di antaranya seperti perincian-perincian masalah akidah, ya, atau demikian pula perincian-perincian masalah ibadah, ya, dan lain sebagainya, yang asalnya tidak sampai tingkatan wajib ain atau wajib kifayah, ya, hanya sunnah, tapi kalau dia pelajari, dia dalami, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Nah, ini penjelasan singkat terkait poin yang pertama yang beliau sampaikan, al-ilmu. Hanya saja di sini beliau mengatakan, ya, Syekh Hafizahullah, ketika beliau menjelaskan empat perkara, kemudian yang pertama adalah ilmu, beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal atau mempelajari ilmu agama beserta dalilnya. Dan ketiga inilah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, pada pertemuan keempat. Makanya siapa yang mungkin ingin mengulang lagi atau belum menyimaknya, silakan dilihat di murojaah rekaman terkait pertemuan yang keempat. Yaitu kita membahas tentang mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Dan ini adalah yang paling penting untuk dipelajari, ya. Dan sudah kita sampaikan juga bahwa kewajiban pertama seorang hamba adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum. Yang kedua beliau sampaikan adalah wal-amalu bih. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Perkara yang kedua yang penting adalah mengamalkan ilmu tersebut. Setelah seorang muslim memiliki ilmu, maka hendaknya ia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Karena memang apabila kita pelajari, maka Islam ini adalah agama yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Islam tidak mencukupkan dengan ilmu tanpa diamalkan, dan tidak mencukupkan beramal tanpa ilmu. Kedua-duanya adalah keliru. Tapi Islam adalah agama yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya, sebagaimana tadi ya, disampaikan dari ucapan Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qal wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi harus belajar dulu baru kemudian diamalkan. Dan ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, yahtiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu ya menyeru, mengajak untuk diamalkan. Kalau diamalkan, maka dia akan selamat. Itu adalah kebaikan. Wa illa, kalau tidak, irtahal. Maka ilmu itu akan pergi darinya.

0: Dan terkait masalah ilmu dan amal, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua golongan yang menyimpang. Dan itu ada di dalam surat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Dan yang selamat adalah golongan yang yaitu golongan yang berada di atas kenikmatan yang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Ya Allah mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Ini adalah jalan kebenaran, ya, jalan Islam. Jalannya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan dan seterusnya. Jadi amalannya, ucapannya, perbuatannya, perkataannya, ya, itu didasari oleh ilmu. Dan kita senantiasa mohon taufik kepada Allah agar Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan pada kita. Allahumma amin. Dan ini adalah yang selamat. Yang kemudian Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu ilmu, ya, tapi tidak diamalkan. Mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang di akhir zaman, ya, mengetahui beliau, sifat-sifat beliau alaihi salatu wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri, ya. Tapi mereka ketika tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, dari jazirah Arab, maka mereka langsung menolaknya, tidak mengimaninya, tidak mau menurut, ya, tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mereka miliki yang ada pada mereka tidak membawa kepada mengamalkan ilmu tersebut, sehingga mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kemudian yang kedua, atau golongan yang menyimpang yang kedua adalah waladdallin, tidak pula orang-orang yang tersesat. Dan orang tersesat ini adalah orang-orang Nasara. Mengapa mereka disebut tersesat? Ya, karena mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu, ya, beribadah tapi tidak didasari oleh ilmu. Apabila demikian, maka ibadahnya akan tertolak, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga golongan, ya. Satu yang beruntung yaitu kaum muslimin, yaitu golongan yang mengumpulkan, menghimpun antara ilmu dan amal. Dan ma'asyiral muslimin, para jamaah azinil wa iyyakum, terkait ilmu agama, yaitu ilmu agama dipelajari itu bukan terhenti pada ilmu kemudian selesai. Tapi ilmu dipelajari dengan maksud atau tujuan yang lainnya, yaitu untuk diamalkan. Ilmu dipelajari, ya, dikaji, itu untuk tujuan yang lainnya, yaitu untuk diamalkan. Di antara juga, ya, seperti seorang mempelajari Al-Quran, ya, ataupun hadith Rasulullah SAW, ya, tujuannya bukan terhenti pada maklumat ataupun informasi, ya, pengetahuan kemudian selesai di situ, dia kuasai dalam benaknya atau dihafalkan kemudian selesai. Tidak, tidak demikian, ya. Tapi tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan, ya, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu pada hari kiamat kelak, atau bisa menjadi hujjah atau bumerang yang menyerang dirimu, malah bisa menjerumuskan ke dalam neraka, ya. Makanya hati-hati ketika kita mempelajari Al-Quran, tidak berhenti pada kita mempelajari tajwidnya, bacaannya bagus, kemudian selesai di situ. Ya, seseorang kemudian menikmati lagu-lagu ataupun bacaan-bacaannya kemudian selesai di situ, tidak, ya, tidak demikian. Apabila demikian tapi tidak diamalkan, ya, dia tidak mempelajari isinya, tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang ada padanya, halal haramnya juga diterjang, tidak dipedulikan, ini bagaimana dia bisa dikatakan termasuk mengamalkan Al-Quran? Makanya dikhawatirkan meskipun dia hafal, ya, meskipun dia bagus bacaannya, tapi tidak diamalkan, tidak diyakini, lalu bagaimana dia akan selamat di akhirat? Ini lebih dekat kepada hujjatun alaika, Al-Quran akan menjadi bumerang bagimu, akan menyerang dirimu. ya, apabila Al-Quran dipelajari, ya, kemudian ditadabburi, diamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya, maka seseorang, ya, akan Al-Quran akan menjadi hujjah baginya, akan membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, kita belajar ilmu bukan setelah mendapatkan ilmu selesai, tapi kita, ya, mohon taufik kemudahan dari Allah agar dimudahkan untuk mengamalkannya. Jadi ilmu dikaji, dipelajari untuk tujuan yang lain, yaitu untuk diamalkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum, Abdurrahman bin Abi Layla, yang beliau mengatakan, haddatsana alladziina kaanu yuqri'una al-Qur'an, qala Utsman bin Affan wa Ibnu Mas'ud, annahum kaanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Qalu wa ta'allamna al-Qur'an al-'ilma wal 'amala jami'an. Dan beliau mengatakan rahimahullah bahwa dahulu orang-orang yang telah mengajarkan kepada kami Al-Qur'an seperti Utsman bin Affan, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, bahwa mereka dahulu ketika mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak melampauinya hingga mereka mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ya, kemudian mereka berkata, kami mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari ilmunya dan mempelajari amalannya. Nah, ini jadi mereka mengumpulkan antara Al-Qur'annya, bacaannya, ya, kemudian juga ilmunya, tafsirannya mereka pelajari. Kemudian setelah itu mereka mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Apabila terkait masalah keyakinan, kepercayaan, keimanan, maka mereka yakini dengan kuat. Dan apabila terkait masalah halal haram, maka yang halal dilakukan, yang haram mereka tinggalkan, mereka jauhi. Ketika berkaitan dengan masalah akhlak-akhlak mulia, maka mereka amalkan. Ketika terkait masalah sifat-sifat yang tercela, maka mereka tinggalkan. Nah, itu, ya, generasi dahulu, ya, tiga generasi utama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka, ya, mempelajari Al-Qur'an, ya, untuk diamalkan. Makanya kita hendaknya mencontoh mereka mempelajari Al-Qur'an ataupun hadis atau ilmu agama ini, ya, dengan tujuan atau maksud yang lainnya yang mulia, yaitu untuk diamalkan. Semoga Allah berikan taufik. Allahumma amin. Kemudian, kewajiban yang ketiga atau permasalahan yang ketiga yang beliau sampaikan adalah, ya, asal satu ad-da'watu ilaihi. Poin yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Dan terkait masalah dakwah, ini adalah perkara yang sangat penting. Ilmu itu bukan selesai ada pada diri kita, tapi ada kewajiban yang harus ditunaikan juga terkait ilmu yang ada pada diri kita, yaitu disebarkan, di-share, ya, disampaikan. Dan terkait dakwah itu tidak harus bersifat besar, ya, tidak harus kajian, tidak harus dalam khutbah Jumat atau kajian rutin, ya, atau tabligh akbar, tidak. Tapi bisa bersifat fardiyah, individu, ya, kita sampaikan pada keluarga, istri, anak, ya, kemudian kepada karib kerabat, ya, orang tua, kepada tetangga, teman, sahabat, dan seterusnya. Bisa dalam bentuk memberikan nasihat, ya, dalam bentuk memerintahkan kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari dakwah. Ya, dan Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu permasalahan saja. Ya, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu permasalahan saja. Ya, meskipun satu permasalahan, ketika kita sudah memahami, ya, memahami dengan baik, dengan benar, ya, maka hendaknya disampaikan pada orang lain, ya, supaya ilmu ini terus menyebar, ya, dan tidak berhenti pada diri kita saja. Dan orang yang berdakwah, yang menyampaikan ilmunya pada orang lain, menyampaikan syariat ini kepada orang lain, ini adalah orang yang sangat mulia. Ucapannya adalah ucapan yang sangat bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari seorang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan beramal saleh, dan berkata, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Nah, jawabannya tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang ucapannya atau yang dia berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah termasuk orang yang seperti ini ya, meskipun sekali lagi tidak harus bersifat dakwah yang besar, tapi bisa secara individu mengajak orang-orang dekat ya, yang terkasih, yang dia cintai, yang dia sayangi ya, agar memahami syariat Islam ini. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan yang besar dari dakwah, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairan laka min an takuna laka humrun na'am atau kama qala. Ya, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang ya, dari sebab dirimu, karena sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Ya, unta merah adalah harta yang sangat berharga di tengah bangsa Arab pada saat itu ya, dan ketika seseorang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, maka pahalanya jauh lebih istimewa daripada unta merah yang sangat berharga tersebut ya. Intinya ikhwatul iman, bahwa ilmu yang ada pada diri kita hendaknya tidak berhenti, tapi hendaknya diamalkan kemudian didakwahkan. Dan yang terakhir, adapun yang keempat, permasalahan yang keempat, beliau mengatakan ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adza fihi. Yang keempat adalah bersabar atas gangguan ya di jalan dakwah. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa atau mengatakan bahwa sabar itu sangat diperlukan ya, terkhusus dalam berdakwah. Meskipun kesabaran ini tidak khusus dalam dakwah saja, termasuk ketika seseorang menuntut ilmu maka butuh bersabar. Menuntut ilmu perlahan demi perlahan ya, tidak langsung banyak ya, sedikit demi sedikit. Sehari mungkin 1 2 3 permasalahan ya, atau dia membaca secukupnya yang bisa dipahami oleh dirinya, oleh kuat dia pahami ya, mungkin ada yang sanggup membaca 2 3 halaman dia memahaminya ya, itu maka cukup. Ada yang lebih dari itu, mungkin 10 atau lebih ya, maka itu lebih baik lagi. Jadi butuh bersabar dalam menuntut ilmu, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, dari satu ustaz yang lainnya ya, terkadang juga mencari di medsos ya, rekaman-rekaman ustaz yang ada atau syekh-syekh yang ada ya, kajian-kajian kitab masalah qidah, masalah ibadah, masalah macam-macam ya. Dia itu semuanya butuh bersabar. Dia mendengar ya, 1 jam atau lebih ya, itu butuh kesabaran. Atau dia kuliah di kampus-kampus tertentu, baik di lokal ya, seperti di Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya, atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya internasional di Mekah, Madinah, dan itu butuh kesabaran. Jadi dalam menuntut ilmu sangat dibutuhkan kesabaran. Kemudian juga bersabar dalam mengamalkannya. Ya, ini tentu juga bisa kita pahami bahwa dalam mengamalkan ilmu kita sangat butuh kesabaran ya. Salat 5 waktu itu butuh kesabaran ya. Salat zuhur contohnya ketika kita sedang lelah ya, letih ya, ngantuk ya, kita harus salat. Bisa jadi setelah itu seorang tidur, kemudian asar ada kewajiban salat lagi, dia harus bangun untuk salat, butuh kesabaran. Pagi hari juga ketika sedang istirahat ada kewajiban salat subuh, maka butuh kesabaran. Atau demikian pula puasa bulan Ramadan, maka butuh kesabaran, apalagi sebulan penuh ya, dan lain seterusnya. Nah, jadi banyak ibadah-ibadah ya, yang kita ketika mengamalkannya maka sangat dibutuhkan kesabaran ya. Ada yang dibutuhkan kesabaran ekstra ya, ada yang mungkin hanya secukupnya ya. Dan di antara butuh kesabaran ekstra ya, seperti seorang yang pergi umroh atau terkhusus haji ya, beberapa hari di Baitullahil Haram bertemu dengan berbagai macam masyarakat ya, atau demikian pula sampai beberapa hari mengenakan kain ihram ya, hanya 2 helai ya, untuk bawah dan atas, dan itu tidak mudah menjaganya ya, terkadang di musim panas ya, dan lain sebagainya. Terkadang ada hal-hal yang bisa jadi menyulut emosi sehingga dibutuhkan kesabaran ya. Jadi dalam mempraktekkan atau mengamalkan syariah ini dalam banyak ibadah itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga yang beliau sampaikan di sini adalah bersabar dalam dakwah ya, dan dalam berdakwah juga butuh kesabaran ya, karena bisa jadi didapatkan orang-orang yang tidak seide, tidak sepemikiran, atau mungkin orang-orang awam, orang-orang yang bisa jadi akhlaknya tidak baik ya, atau orang-orang yang mungkin berbicara keras atau kasar pada kita, atau demikian pula seseorang ketika berdakwah dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak baik, sementara dia berlepas diri dari julukan-julukan tersebut, ya, dan seterusnya. Dan ini butuh kesabaran. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabi kita alaihissalatu wassalam dahulu ya banyak dijuluki dengan julukan-julukan, dengan gelar-gelar yang buruk, ya, tapi beliau tetap bersabar. Jadi cukup bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ya. Beliau alaihissalatu wassalam dijuluki sebagai seorang penyihir, penyair, dipanggil dengan orang yang gila, diganggu ketika beribadah, dilempari kotoran unta, ya, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar, malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, intinya baik dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, atau demikian pula dalam mendakwahkan ilmu ini, ya, agama ini, maka semuanya sangat dibutuhkan kesabaran. Dan terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, Syekh menutup dengan membawakan sebuah dalil yang ada di dalam surat Al-Asr yang sudah kita baca tadi, wad-dalilu qawlu ta'ala, dalil dari keempat hal yang beliau sampaikan adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, keempatnya itu ada pada firman Allah ini. Demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan waktu, dengan masa. Dan ada yang berpendapat bahwa al asr di sini artinya adalah demi waktu asar. Ya, tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah demi masa, demi waktu secara umum. Allah bersumpah untuk ya dengan makhluknya, ini adalah hak Allah. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, demi Allah, ya, wallahi, wabillahi, watallah, ya, maka ini dibolehkan seandainya diperlukan. Dan tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk, meskipun makhluk tersebut sangat mulia. Contohnya dengan Rasulullah, ya, seorang mengatakan demi Rasulullah, ini termasuk kesyirikan, ya, atau demi Jibril, ini juga termasuk dari kesyirikan. Apalagi sebagian muda-mudi sekarang ini kalau bersumpah aneh-aneh, ya, sampai-sampai ada mengatakan demi apapun, ya, maka ini pun tidak diperbolehkan, ini termasuk dari kesyirikan, ya, karena sumpah termasuk dari ibadah dengan lisan, ya, dan siapa yang bersumpah dengan selain Allah faqad asyraka, Rasul menjelaskan sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Untuk apa Allah bersumpah? Menjelaskan innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ya, jenis manusia siapapun ia dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang tersifati dengan empat sifat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, untuk bisa beriman maka dia harus mempelajari ilmu. Ya, makanya harus berilmu. Ini poin yang pertama. Wa amilu shalihat, dan beramal saleh. Nah, buah dari ilmu adalah diamalkan. Ini poin yang kedua. Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, ini berarti mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran pada orang lain. Ya, saling nasihat menasihati. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat untuk sabar. Nah, ini berarti poin yang keempat, yaitu bersabar dari gangguan, atau bersabar ketika menuntut ilmu, mengamalkannya, atau ketika mendakwahkannya. Jadi keempat perkara tersebut, ya, empat permasalahan penting tersebut ada di dalam surat Al-Asr. Siapa yang tidak ingin merugi, ya, saya ulangi kesimpulannya, siapa yang tidak ingin merugi, maka hendaknya dia menuntut ilmu agar bisa beriman dengan keimanan yang baik, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ya, beramal saleh. Ketiga adalah menyampaikan pada orang lain ilmu yang dia miliki atau berdakwah, dan terakhir bersabar, ya. Nah, ini yang beliau sampaikan dalam permasalahan, empat permasalahan penting ini, ya, dalam kitab beliau Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah Alal Muslim Wal Muslimah. Dengan demikian selesai penjelasan kita dari empat permasalahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam tasliman katsira.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.